0: jam 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, belian merupakan upacara adat yang dijalankan oleh masyarakat Dayak di Kalimantan Timur. Ritual ini dipimpin oleh seorang pemangku adat atau belian yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan prosesi. Belian biasanya dilaksanakan sebagai permohonan keselamatan, kesehatan, serta keseimbangan hidup bagi masyarakat. Seluruh rangkaian upacara diiringi doa, tarian adat, dan berbagai perlengkapan tradisional yang syarat makna. Hingga kini belian tetap dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya Dayak yang mencerminkan nilai spiritual dan kearifan lokal. Sekian pasca berikutnya akan hadir pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.
1: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
2: Iya, Sintan.
1: Intan, sini, kau duduk.
3: Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Gak usah, gabung-gabung sama kita di
2: gitu
1: sini.
2: Gitu loh, Intan, sini kita duduk.
3: Yaudahlah.
1: Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
1: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: 3 tahun kan ya?
3: Mulut orang ini lah, sakit kali hatiku dibuatnya.
2: Ya namanya belum rezeki, kelihatannya lo sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Grup J memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Jordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal. Sementara Jordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya? Atau Jordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
6: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, mau donat coklatnya 2, sama matchanya 2 ya mas. Duduknya di sana ya, Mas.
7: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, donat coklatnya 2, sama...
8: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
9: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Kampung Toro Siaje dihuni oleh suku Bajo. Letaknya ada di Kecamatan Popayato. Suku Bajo telah mendiami kampung ini sejak tahun 1901. Konon, nama Kampung Toro Siaje berawal dari seorang nelayan bergelar Haji dengan panggilan Aji. Ia sering berlabuh di ujung pulau ini dan mendirikan sebuah tempat tinggal. Nelayan Bajo yang sering melintas di pulau ini ikut terpanggil membuat tempat tinggal. Rumah yang ditinggali Aji berada di ujung pulau. Mereka menyebut Toro Si Aji. Kata Toro dalam bahasa Bajo artinya ujung. Seiring waktu berjalan, kata Toro Si Aji berubah pelafalan menjadi Toro Si Aji.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya mengodula mengutato, mengutilo mengutiamo, lo dudung gaya poli itu. Untuk program acara Mohungguli.
3: Jo Mohungguli poli itu satu.
2: Saya Watia Botima sama-sama Woli Anja Woli Pakuni dan
4: Jo.
2: Pakuni.
4: Jo.
2: Anja.
3: Jo.
2: Sehati.
3: Alhamdulillah.
4: Guri di Anja.
3: Ini lah.
2: Pakuni Anja Amiatia Boti Jaboti Anja Jaboti Tatwa Jaboti Pakuni. I walu tamu istimewa ko. Omahai.
3: Tita
2: anto kabupaten Gorontalo.
4: Ya berarti po onggo ingilop melatia kacamata sebenarnya onto ngalatia. Kacamata lo mau itu mau artinya ada di
3: berarti kalau pakai kalau pakai kacamata hitam dapat lihat hitam orang kuning.
2: Kalau kacamata putih
4: bot yang rambut
2: Ande saya sahabat budaya. Mengadula mengutato mengutilo mengutiamo amiatia poli mawolo tamu istimewa di Pak Ali Mobili saya.
4: Titipan. Anak sudah apa baca di media titipan.
3: Kalau saya poli ada buku yang beliau ada tulis itu kuni. Jo, beliau ini juga penulis buku noni.
2: Iya. Kita orang menyapa dulu.
3: Kupe epo. Jo.
2: Saya, assalamualaikum Pak Ali.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo habari.
5: Pio, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
2: Saya. Harap pula tiap boti tipa Ali Pakuni Anja. Tada mango. Yang mau bikin takut. Tapi ternyata saat pertama pertemuan
3: emak deh lo lagu olok bu itu pertemuan kok
4: bos 11-12 lo hatian
2: saya jadi memang harus menggambarkan dulu nih Pak Ali ini yang bagaimana kalau yang orang yang belum dapat lihat Pak Ali ini orangnya kecil-kecil murah senyum dan banyak berpikir
4: dan penulis, membagikan ilmu.
2: Iya benar-benar. Penulis itu memang banyak berpikir, bukan banyak pikiran. Beda banyak berpikir dengan banyak pikiran.
3: Karena untuk mencari ide-ide baru itu kan.
4: Itu. Dan alma walong gulio lipa Ali beti.
2: Iya, apa ini yang mau cerita ini Pak Ali?
5: Mamo hongguli melo lo asal mula buti lo talaga. Mula mula betul.
4: Gagak uti.
5: Talaga napa tilasili raja tilahunga. Nongola ma tilanggula liye betul talaga. Nongola ma tilanggula liye betul mengolato. Nongola tilanggula liye pandungo, ulapato, timuato, lupoyo, bulota, bungalo, apa tahu tada. Itu unggul liliu itu. Pokoknya buti tatu hulun dalo hehe liliat talaga aja taling li buti asal mula lo kampung ala be.
4: Tuh masuk ke amiat ya tolot.
3: Kalau saya poli tahu ku nih buat talaga park. Buat taman talaga.
5: Buat taman itu.
2: Iwan Watia poli buat terminal talaga utawa latih. Sabah abu monto si kolas mea lo hulun dalo. Tos mea i dongko mo happy tama atau talaga boy itu mo banong krong wal ma. Nongkrong di terminal talaga. I ternyata ada DP sejarah Pak Ali ya.
5: Ya ulung gulilio itu. Gulilio li raja tilahunga.
4: Tilahunga.
5: Ta tanggulat to gara ilio itu ta itu kereta hulawa.
2: Wish. Kereta hulawa Pak Kuni aja.
3: Dila.
4: Wanu kereta omong-omong lume betul talanggeda.
5: Talanggeda.
2: Talanggeda. Walu atau bang hulawa itu kereta hulawa.
4: Itu gompet.
5: Ayo dulu masalah.
4: Jojo Ipan tahu berarti.
5: Kita jadi tinggal mati mengopang kola ati dungu mailing oleh wali mama polo dulahe. Jadi raja tilahu ngalo himu a rakyat tilio. Mamolohe umulah po hutuali ai persiapan untuk musim kemarau itu supaya jauh pulita lo makanan untuk lahe jadi mungkin nggak mila mula mula lohe wale ai malipo pemula lawa lawa meambo binte om meambo persiapan untuk walo persiapan untuk pulau dulu hemala beja pulih talo walo
4: andelo istilah tiswa sumbada pangan
5: yo persiapan u mungkuli melo Nabi Yusuf putiti kira kira di jadi teh tawa be itu wali mak mak pulau dulu itu wali mak pitulah hula ya lima pupih persiapan lo makanan.
2: Jadi Nabi Yusuf punya umat itu tidak kelaparan. Ya. Bahkan Nabi Yusuf membagi-bagikan pada orang yang di sebelahnya begitu.
5: Jadi tinggal lima suatu hari itu lima lo mah menghuntu ada teh
4: menampu
5: ah iya nak wame tinggal dia mah menak di danau limpoto beta to
4: de bulan lo
5: itu hidung kota talaga tinggal gue hiragaya gue hilotola karena mau to menurut perkiraan itu pe pusat kerajaan dia to bulang tetapa
2: Pati pakuni ke sana anjaan.
3: Jo. Atau jangan tinggi kuni ini titisan raja.
4: Jangan cerita.
5: Meh, tinggal yo.
4: Lontot tap.
5: Lontot tapa. Yo deh, semangat ya tak. Gue ragaya. Wali taton buti tahilagaya tiat. Nah itu meh betul ai talaga betul wali mau asal dia wali mau. Dong kata tahilagaya.
2: Laga
5: Mulut Pandungo itu tidak boleh betul desa Pandungo betul tentang masati ya
4: betul.
5: Jo, imah nawat turusi, imah le dunga mula tinggal lima mau onto mai betul nak oling olio, mau ula patai,
2: ula pato.
5: Ula patai betul.
4: Ula patai ya sudah terlihat nampak.
5: Nah sudah terlihat nampaknya. Tapi tinggal lima yang kalau heli, terus satu tampa, betau. Ulu tali tuluhu. Ibu ulu ngota.
4: Karena mailongolak.
5: Mailongolong. Ulu ngota ta tamuli ngohu.
4: Ya bopoh mama delfi aja.
5: Itingole kan hede loa ai simukulu.
2: Bekal.
5: I lumbala lia betele. Tanggule tedengki.
4: Jo bolo pulang gula teh dengki po ya.
5: Gula teh dengki. Jo. Ilali itu ngambil lah dia boleh lo hilau ilali utawe olo ilali.
4: Ilumbalali.
2: Ledengki puti.
5: Ledengki puti.
4: Bo hobi mongat ya. Jo. Itulah patah.
5: Patah lo bongo meeting ini lo hanya mah dulu mah. Tulang gula lele teh tula. Tula itu
2: wale mah.
5: Tula itu apa? Tula dengki baik. Dengki tula.
4: Itu sama dengan lalu abang.
2: Begitu.
5: Model lo sama leto.
4: Kakak ada.
5: Wanuka tula.
2: Wanuka tula poli lain poli.
4: Tula dengki. Gara-gara teh. Dengki buti umat. Kumbala buti. Ya boleh pohon balok ayah atas.
3: Itu aja lagi badiet ini kan.
2: Kumbalan itu sudah dengki. Dengki malah kumbala dengki.
4: Jojo,
5: di mana? Itu tuh boleh beti.
4: Lah pertama.
5: Pertama tu malah patai lo ngati ngali malah nao. Terusim, malah lo pertama lo balik deh loihi.
4: Lo aja.
5: Ah, lo itu betul. Sebenarnya payango kan?
4: Iya.
5: Belum payang alio. Tanaman teto suburu nggak ami. Pilumulo alas suburu agak-agak. Itu nggak hetimu ata. Tanaman suburu. Karena ada yang bide lo wolo kan?
4: Lo bulan.
5: Permainan awat terus sih. Tiraja tilah nggak tinggal lo heli. Kalau heli to wala patati bu mamo lupu ati ma karena ma panggola weti
4: ya raja itu tondo ko buti una buti
2: lupu sekali oleh
5: ma lupo lupo yo tanggal ini ma betul bilang aku lebih besar lupo yo bet ma apa apa yo lupu lupu apa yo
2: lupu yo lupu yo
5: patati ma mo lihu kalau nak melang pe ma le dungga de tambah itu eum kalau hutu ali tinggal lihat itu, hutu ali, pertama kalau tali kamar mandi, kata tinggal lihat mah, kalau lihat itu tinggal lihat, kalau lihat mah bulot, kata tinggal lihat mau lihat, sehingga tulang kalau lebih pelut lihat itu mah bulot abe itu, bulot kata tinggal lihat mau,
2: baku-baku gan,
4: bulot abe dia umur ya. Anda bulotan.
2: Oh,
5: jadi. Tapi unggul lili uti dia dia lu to to buku mau mau lumai bungul lu mau panggola uti.
4: Ya, ah, itu unggul menang mah harus saling menyalin uti.
5: Iya. Bo dia lu tahu lu lalu mau mau lumai kan bo.
4: Iya.
5: Bo dari tutur.
4: Iya.
2: Saya.
4: Tutur tutur.
2: Cerita cerita ya.
4: Yang turun temurun.
5: Iya.
4: Ilo tanggula mili bakumu uti odi, ilo mili bakumu odi, odi. Nah, sampai bapak cerita kemari itu. Jojo, hitung-hitung legenda loh.
2: Iya, legenda nama-nama itu.
5: Kita tinggal di mahena awa, mamulai teta tinggal di mamulai hepo pelimpa lata, hepo wola. Bo ilo dungga lo wolon, delo alati ai butota.
4: Ah,
5: mai pokara Jawa tinggal li yo.
4: Jo.
2: Untuk tun mai buti butuh tahu.
5: Yo, padahal di pelodung di pelegu kan tin na lingo li a tin tinggal li mai popolim balata mai pengola. I lu bunggalo butuh ta, lu bunggalo buti rombongan lingo li arti tinggal li mai tetete.
3: Lari menyelamatkan diri
5: pencar karena mai apa dikejar oleh
2: butota
5: itu jamali oleh tangki siling ali ya
4: nah tunggang langgang hijau
5: untuk mengenang itu mati langgula leo bunggalo
4: bunggalo
5: beto ai rombongan beto
4: bunggalo timbul bubar
3: lari menyelamatkan diri itu ya
2: dari butota
5: tante dari bunggalo
4: di beti
5: ya
4: di donggo banta
5: apa tati ngoleh ma nak terus mato buhu mai pekerja tinggoli yo pertama tai pekerja malu bang buti sekitar danau limbo tebe tati ngoleh mai loli ma ulu be to taluhu ibo ngohu tada ngohuta ngohuta be to
4: bo sambil ngohuta
5: be to taluhu
4: jadi istilahnya ngohuta
5: ngohuta
4: iya oh satu pinggang
5: pinggang itu maksudnya itu yang oleh hutada itu
4: oh buti hutada buti
5: itu boleh itu
4: yo ada itu begitu oh buat sepinggang itu begitu maksudnya air hanya sepinggang
5: yo pinggang di itu betul guli liai pakuni
2: dari
5: tatu li anja
2: saya
4: tapi itu di ma itu tali anja itu kampung udah mau lo nila li anja.
3: Kalau dulu ku nih pernah sering lewat itu di nama-nama kampung yang tadi tipe Ali ada cumu tadi itu.
4: Jojo. Kan ulah tiada mah pilo ngaila melati itu. Oh payango. Itu nih mah payango mah pengaila lah itu. Mula tu pentak dio. Itu mula tu talu hempat tu itu.
5: Jojo.
4: Demi dehua lolo.
5: Dehua lolo.
2: Dehua lolo itu di danau itu.
4: Iya. Kan pinggiran danau.
2: Pinggiran danau.
4: Iya. Itu pinggiran danau itu ini ya, apalagi metu payango datara mangga bayi.
2: Kala itu banyak
4: ya.
2: sekarang
3: kala banyak
4: enggak itu kala banyak
3: sekarang kala banyak
4: itu kala banyak uti itu kau lu lanjutan nih apa itu silita apa itu
5: ya betul sama artinya ulu umali hikmah mali walau lebih tetet artinya seorang ti pemimpin ti lahunga ini memang betul-betul pemimpin yang memperhatikan rakyat artinya mak taling oleh rakyat ti mamate lobiti
2: kalau
5: dulahe
2: sudah ada persiapan
5: maluhi ating oleh maluhuyula melam kerajaan itu bodi atabi itu apakah tinggal melalui lude binte atau melalui hutu pangimba Itu dia tabe
4: kada cerita. Mungkin tu dulu karena dia mengerti om bunda mete dia mau lepas tak auto binte.
5: Jo.
4: Karena makanan utama dulu makanan itu kan binte
2: pokok.
4: Jo. Dari itu buti pasak buti pale buti mungkin lo de luar dulu buti yeah. Karena mau lah tebih bulan lo tiada ada paham ada mau luar tak amtal hulu
5: kan? Ya ya mungkin boleh bawa yeah. Pangimbau lo mungkin lo yeah.
4: Binte karena tibis. Sekarang mama lo buti lo luar pangimbau kalau ti anja kalau nema banjir lo ti anggo meti anja lo rasa mali anja lo mau nato banjir beito beito mau nato hutana tidak buti dia bawa hati-hati olah anja. Oh, buat kalau upun mula ti aja.
3: Eh, kalau putri duyung ti aja mau tangkap.
2: Dia sombawa di rumah kalau putri duyung.
4: Ti alda bawa patunya dah. Oh, nah itu. Nah, itu kebijakan dari seorang pemimpin ya.
5: Ya, ya.
4: Itu persiapan mata tama. Tapi itu poli kalau biar nio. Tuh mengerti yang muda mebe itu. Ya. Mata lingulia, aduh kalau perlu belah.
5: Ya, karena tinggalnya pangkoba.
4: Pangkoba.
5: Ya.
4: Bila-bila hebuti poliama.
5: Ya.
4: Nah, itu. Ya. Pangkoba itu karena dia melihat. Karena pernah saya juga.
5: Ya.
4: Pernah saya juga itu. Popo beresial motor di popadaya uti.
5: Yeah.
4: Saya pikir bolang-tolang-tolang bulan panaskan matahari.
5: Yeah.
4: Dia suka sebersih pajeko, buti panas matahari tiba memadeu tika yeah. Aja. Saya pikir-pikir, oh iya tiba buti pengahulil bab kal tidak mau awas.
3: Tapumba deh.
4: Mau dapat timanis sih tahu.
5: Manis.
4: Dia penawa timanis tapi dia bab pukul akan
5: binis.
4: Binis.
5: Tanggulnya samboko.
4: Baru DP besok lo deh udidi pak.
5: Ah.
4: Jadi saya pikir ada dua, ada tiba putih dua. Bapu, ulo dua aja bapu eh. Udah itu lu flu mati. Kalau pemilu hek dua poliama iyo. Nah itu. Gitu. Jadi tu orang pen nenek moyang kamar itu segala sesuatunya hanya melihat posisi poliama bintang yang bintang. Ada di langit. Orang pen ilmu palak tinggi pak.
2: Iya. Baru toh. Tidak pernah meleset.
4: Nah itu.
5: Cipagoba, cipagoba.
4: Palak.
2: Saya.
4: Untuk lantau botek kan betukang palak.
3: Di anjak Allah jaga dah boleh itu bintangku ni am. Kalau mau tahu ki ada tujuh ini di atas kapal.
2: Ibu tujuh keliling
4: itu.
2: Mau malali. I kalau begitu kita orang mau break dulu Pak Kuni. Anja dan Pak Ali nanti insya Allah orang lanjut poli. Orang dengar dulu ini lagu.
5: Yeah.

0: Bahasa menunjukkan bangsa. Melalui bahasa, kita dapat mengetahui adat istiadat kebudayaannya. Berbicara mengenai bahasa Gorontalo, tentunya bagi masyarakat suku Gorontalo merupakan alat komunikasi yang dipergunakan oleh para leluhur sejak zaman dahulu kala. Namun, akhir-akhir ini, terutama di wilayah perkotaan, bahasa daerah Gorontalo sudah jarang terdengar, bahkan hampir tidak terdengar lagi digunakan. Sehingga dapat dikatakan, bahasa Gorontalo mulai terpinggirkan. Dalam arti, bahasa Gorontalo hanya dapat kita temui atau dipergunakan masyarakat di kampung-kampung. Melihat kenyataan ini, suatu saat nanti, bukan tidak mungkin bahasa Gorontalo akan punah dari peredarannya.
1: Jadi keunikan bahasa Gorontalo itu, etikanya sangat luar biasa. Dia sangat halus. Oleh sebab itu, bahasa Gorontalo itu harus dipelajari. Ya, dan itu udah ada kamusnya yang telah diciptakan oleh para pakar kita. Dulu seperti Pak Prof. Mansur Pateda. Ya. Kalau bisa bahasa Gorontalo ini menjadi muatan lokal. Sehingga bahasa Gorontalo ini kan berdasarkan penelitian nanti satu saat akan punah. Kalau memang Gorontalo ini tidak kita pelajari. Dan banyak orang Gorontalo yang memang tidak paham terhadap bahasa Gorontalo itu. Teristimewa bagi kita yang sudah hidup di kota. Karena memang keunikan bahasa Gorontalo ini tidak sama dengan bahasa Indonesia dan maknanya punya makna yang lebih luas. Misalnya seperti kata motodu. Motodu itu kalau dalam Indonesia kan satu busuk, ya. Tapi kalau dalam bahasa Gorontalo bisa ironinya bisa motodu, mupaee, molongango. Itu juga hampir sama ironinya. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo ini harus dipelajari oleh anak-anak kita sedini mungkin sehingga bahasa Gorontalo itu tidak akan punah di satu saat.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
4: Ya, terima kasih sahabat budaya. Lanjut lagi dengan Hunguli Likitorang hari ini.
5: Jo, itu yang perlu kita wariskan kepada anak
4: cucu
5: kita. Itu alihub di lalu modu. Sebab apa? Itu adalah kebijakan seorang pemimpin. Itu dia bilang itu pemimpin dulu. Bangsa ta lalu lipupok dulu lalu openu demo putih tu lalu bodilah mau putih bahaya bangsa dijaga lipupok negeri dibela openu demo putih tu lalu biar nanti berputih tulang tapi tidak berputih muka artinya itu seorang pemimpin bagaimana dia berpikir rakyatnya sejak kelaparan dalam masa tiap betik kan mau lo betik ai walau cadangan walau pangan pemerintah walau kita tadi nah itu enggak lo ai umput tiap betik lo cerita itu.
4: Jadi dulu kamari nama-nama desa ini berawal dari apa namanya sepertinya itu berawal dari sebuah peristiwa yang orang tidak tahu ternyata ini huta daa.
5: Iya betul. Artinya apa tonu uilowo
4: yode?
5: Itu mau deh huta tilanggul.
4: Dinama.
5: Itu karena tonu la uilowo dia uilowali. Kalau deh huta tilanggul atau huta daa.
4: Tunggalo.
5: Nah itu apa Mongolato, yeah. Pandungo. Pandungo itu kan bo wolo to tanpa pegang
4: lope. Iya.
5: Pandungo be.
6: Pandungo lo pepati lo ii.
5: Yo Pandungo.
4: Ii itu kuda-kuda ya?
6: Ya kuda-kuda.
5: Poli jangan di Indonesia kan poli itu aja ii betul aja. Kuda-kuda poli maksud dia jangan di Indonesia kan tertawa poli.
4: Tertawa.
5: Eh ambil kamar dulu tertawa itu keke.
4: Ii kuda-kuda.
6: Ya, wow menurut lo mengepanggola mai oleh mak itu usaha litilahunga itu ali lo. Lalu sampai belu lalu huo betul ai kintali teto ngamila itu karena betul. Karena itu karena tinggal di dulu waling utau wewo wali waling ada tapa karena me pada hawa betul ai
5: ya
6: subur udah wali pilu mulut betul waktu itu masa tiap itu ta ta tau le itu betul lima talon do bulan mewah
5: tape mai
4: tapa
5: tinggal pok gak kamu
6: lah. Mata lu sih londo uton
5: buat tinggal ada pok gak kamu lah. Nah itu karena itu dulu dulu itu mau bikin ilangi deng sawah tunggu payang ulio pak bukan sembarang itu sama bikin rumah
4: sama dengan mau bikin rumah ya
5: tunggu payang ulio.
4: Nggak jadi bayang, dia mau lihat di sudut mana yang
5: sukses.
4: Iya.
5: Pada itu Allah mau pemulo bukan sembarang. Doang Allah mau lihat poliama. Wanu me pemulo to poliama lo boy babi mau sikat semua ente petanama. Memulo to me pemulo to poliama lo bulita i bolalang semua yang datang kama.
6: Datang.
5: Dia mau sikat. Itu me pemulo to poliama lo udu ulati lo udu enggak mira jadi kaya lo udu ente. Yeah.
6: Jadi debo pali popong ke masatia debo ngomali be itu menurut latih itu pangkoba be itu debo harus
5: harus itu. Itu be itu dia mali memang i olo jugo dia kan masuk dapur alatan
4: canggih.
5: Debo keke olo dia poli poto butia olo mongo
6: panggola dia
5: debo popo tutunu lo karena olo mongo panggola buti beli wali mak dasar ilmu falak berarti dia poti untuk agama kan ilmu falak tian nah itu be itu ide bolo tapi itu bila-bila panggol babet artinya bapak dah lulu modern wak buti
4: seiring sejalan
5: ya untuk itu karena wolo biar ditentukan kan umpamanya buti mau pemulo lo pale to ditentukan dari saat tanggal 1 sampai tanggal 5 orang melihat hari dan jam itu matilan tule me uti to hulala odia bila-bila he ulano bila-bila he poliama bila-bila he dulahu bila-bila he jam uti to mengumpang ulamai sampai itu tilahu nga be itu kalau buang masih ada tuh mau pergi petilahu nga.
7: Tapi poliku nih yang jadi masalah saat ini kan dengan adanya itu efek gas rumah kaca global warming itu kan ini kan ada pergeseran musim yang biasanya musim tanam sudah jadi musim kering. Kan jadi susah orang mau prediksi. Tentukan iya mau prediksi ya. Itu untuk
5: dulu itu masih menghargai lingkungan hidup itu utama sekalipun orang ini merompak ini hutan tapi ada cadangan-cadangan untuk tidak merusak hutan itu. Sekarang ini kan bo jauh bo dibotaki ke sana waktu yang kastinga.
4: Iya. Cuma dorang somo itu ke sana baru tidak ada perawatan.
5: Jo. Gitu. Jadi di mana betul telaga dah subur oleh.
4: Iya.
6: Jo subur dah betul telaga betul. Sampai itu tilang lebih tu huta daa itu ada kalau pel versi lain huta daa beta dia wali ngomong huta wali bo huta uda awal huta karena bu penbom pemula lole tetu wali tu mulaan suburu
5: ini Allah huta mei lolo bulan lo itu kan lu kan subur itu huta daa berarti kalau kita terjemahkan huta tanah daa itu besar berarti danau yang mendangkal yang luas. Untuk itu. subur kalau dulu di situ kan danau lihat kesana kalau mau banjir sampai di situ air. Nah itu kalau air bilang anak pet tampak duluin kalau
4: sorry kita mau ya, tampak
6: di sini ya, benar itu jadi jamal mangula label itu sebenarnya
4: ya. Tapi terkadang juga masyarakat yang apa begitu ya paksa mau bangun di situ.
6: Tentang lu kalau banjir heh yo enggak.
5: Ikut warga lah ya udah ada saat. Ya. Ali mate ora atimu name jam mbah bantu ku ngai lu. Ya. Nah itu begitu. Ah, ini donggo walau mali. Umal popo duhenga begitu.
6: Iya.
5: Silita lo talaga begitu. Nah itu. Yeah. Tapi itu dulu itu ya. Kan Raja Tilahunga.
6: Iya,
5: Raja Tilahunga itu berarti asal elemen mau tetap apa?
6: Tahun 1800-an begitu itu kan
4: menurut 1800-an. Pak Kuni, nanawau.
5: Anak dek bos nyong-nyong kecil itu ada. Seribu delapan ratusan.
6: Ya.
5: Tidak bilai uti. Berarti 1800-an itu dek bos mau luo uulawal walanda.
6: Ya, mau walanda.
5: Mau luo walanda. Indah begitu. Mau uulawal walanda itu karena walanda. 1600-an 1677 masuk di Gorontalo.
4: Belanda.
5: Ya. Itu. Orang itu kan 265 tahun kan
4: dijajah.
5: Enggak itu.
6: 3,5 abad.
5: Nah, da boi lo dungga ya botia lo raja o lo debo kepala angi. Enggak itu. Ia tidak boleh berkutip betiti tati ti.
4: Baru Pak Ali, apalagi itu nama-nama kampung yang ada di sejarah di Telaga itu.
6: Hamba dah lebih teluo.
5: Itu dia boleh taltih wow.
6: Ini lah. Loa itu Ali itu kan daerah onde luo lati daerah Teluk Danau Limboto.
5: Luo
6: amo lah kan.
4: Apa artinya?
5: Apa itu?
6: Galos-losi mula gagal itu.
5: Iya. Talos kasana gagal.
6: Iya. Menjorok ke dalam.
5: Itu. Talos kasana gagal itu. Ya kan lo Indonesia nang aku.
4: Mama bihu tamu ti huwa.
5: Mau ti bihu ta huwa uti mesti ditalo di ju. Atu tu lah mai itu. Nah itu. Itu seluo. Ya. Donggolo uti kampung ang Talagati.
6: Talaga Dumati.
5: Dumati.
6: Ya Dumati itu talondo walay ento monto ngguli maalmo panggola wali mabe itu talo Dumati itu ali taulo suawa mai wali pata. Rusumpat tinggal de mamate ami muhalinga ya patren gula Dumati. Artinya tinggal bersumpah. De mam artinya di muhalinga di kampung ini mamme tolate itu mamme moya itu beta to Dumati.
5: Yo.
6: Itu kelompok masyarakat ondel oleh timung gulbelet to suawa mokmolo itu terbentuk dua komunitas masyarakat disebut pidodotia walo itohia.
5: Itohia ya. Ya,
6: nah, tawi itohia itu oleh tatal sompoto.
5: Talolahei.
6: Talolahei.
5: Lahei to suawa.
6: Suawa to pinogumai. Tinggal lima mendarat
5: menyebar di bawah ini.
6: Itulah masyarakat lulun talo masyarakat ya itu.
5: Diistilahkan motomboto ya.
6: Kau motomboto.
5: Itu ya. Kalau yang turun dari sana, kalau menurut anu lebih mau di Malaysia setengah kawasannya sebenarnya.
6: Ya.
5: Ini di Malaysia setengah itu kawasan ini. Lihat ke sana, di sana masih ada dialek Gorontalo, masih ada terselip-selip di sana. Bahkan makanan di Sulawesi Tengah itu banyak sekali makanan dari Gorontalo karena memang bawaan ke sana.
6: Iya. Dila Topalasa, Dila.
5: Ya. Nah itu bayan mah mau wolololi putri autang
6: sultan
5: Amaiwin.
6: Sultan Amaiwin monggul sultan Amaiwin.
5: Sampai bapu poli itu.
4: Itu pakun sampai bapu. Itu pakun ini turunan raja. Raja Mopo Ii.
5: Raja lo melahu otak.
6: Jadi mau syukur malah tau lo talagati gagah tambah tinggal memang tak. Huta subur betul
7: tentu. Wanu tinelo Pak Ali.
6: Tinelo itu bo, tinelo itu dah bo cahaya. Tinel lain.
5: Tinel lain. Itu itu. Wanu sulan hulawa eh.
6: Jo hulawa dang, dua hulawa teh.
4: Walau Allah talango.
6: Talang, tilango.
7: Tilango,
6: tilango liu me itu itu
7: teh. Walau bumel.
6: Bumel petai lo tidak.
5: Tidak
6: itu ti raja ti raja polo lo olongnya lo ilo tidak itu nggak tinggal lo olong yang ngota teto ilo ngoto boleh pun tidak batama melapile lulio lo tabu mela tidak patah tabu mela
5: memang tabu mela itu obat apa
6: jo
4: berarti kuah yang merah.
5: Iya, tabu.
7: Kelapa merah.
5: Ya. Yang dimaksud bukan yang kelapa merahnya itu. Ada pak DP tangkai itu, pak merah-merah itu. Bukan warna yang merah itu. Tapi dia warna pun sekalipun dia warna hijau, tapi pak DP tangkai itu dapat lihat kemari pak merah-merah.
4: Yang babulat itu.
5: Iya. Itu di pinggiran lo DP tangkai itu itu yang dimaksud bukan ini kalapau yang warna itu nah itu begitu
4: tinggal buat itu kira ini bukan kalapau warna merah kok tabu merah
5: ya itu untuk begitu wartian mau untuk itu butuh itu bihuk dalal lo berapa itu emar tombayar dan potalio jatah liono yang penting tabu
7: membasih ke kalapa muda jo
5: jo oh dah itu I buti buti nemo poli itu aja
6: tabu mela
5: tabu mela
4: li anca tiba utawa li buti bu putri duyung
5: ya mantau man mesti talo bulan dia lo putri duyung uti itu kok mangka bayi duyung
6: bakal bayi wa hulu
5: hulu nah itu ya itu kada golo itu
4: golo pali
5: anu hulawa itu kayak dah itu apa desa hulawa baru udah sampai desa hulawa
4: pengolo desa pengolo hulawa
5: ya pengolo puli di bawah meme
4: kabupaten
5: di kelapa meme itu
4: ya meme
6: pilih mam pilih hayanga
7: hayanga pilih hayang yongyang ya
6: itu
5: pilih hayangan
6: pilih hayangan lo itu lo kan ditulat itu kan ditulan jadi lo talo pilih hayangi wali. Tapi itu mula dula mayo itu memang matambati mayo ngok itu ali mau karena memang itu jadi daerah hulu sungai Bulango kan.
5: Iya.
6: Yeah. Jadi podo dula mayo ngok. Jamali mau melambul hutu teto ali karena tanpa jadi memang itu tanah konservasi dan hari ini kan itu tanah konservasi.
5: Iya.
6: Memang sebagai hulu sungai Bulango.
5: Iya. Yeah.
6: Yang dialir yang mengalir. Hilirnya kan di kota Gorontalo.
5: Yeah.
6: Onu merusak tetemola, tepetala kota kan ya banjir.
5: Begitu.
6: Jadi itu memang tanah konservasi.
5: Oh, jadi bukti pilo hayanga uti, upilo pilo hayanga.
6: Pilo hayanga liyo.
4: Apa itu artinya poi?
5: Di pilo hayanga itu dilempar. Kayak begini ya. Ada yang baputar ini, bapegang baru dia lempar, kayak lempar lembing.
7: Lempar lembing.
4: Lempar lembing.
5: Nah, itu pilih hayah-hayah nyopol baru dia buang.
7: Dia buang.
5: Itu begitu. Lempar lembing, dia katakanlah DP Indonesia lempar lembing lah.
6: Jadi dia huloyongo.
5: Itu.
6: Dia lomo kan, dia dalam, dia putar-putar huloyongo kan.
5: Jojo. Setengah mati uti mau terjemahkan uti atau tidur uti.
4: Iya
5: apalagi mau dengar bahasa Gorontalo asli. Iya uti tieli tu. Iya. Dengar lu betul. Kampung-kampung uel. mau wanu penta dia mata dal makan ma penta du
6: penta du dan lo limboto itu
5: ma penta du itu
6: bolo lo latia belum la beto ai lo junto lo bohu bau de hua lo lo la jalan la ma desa bolo nama lo kampung itu artinya itu kampung yang hilang to
5: iya
6: ya itu lo latia masa tie lo la jamali tanggulala desa de hua lo lo
5: harus pohua ingo itu be
6: kampung lio bolo tapi tidak diabadikan sebagai nama kampung
5: iya.
6: Nama desa be
5: Minto begitu dah hua lolo huntulo bohu nak wito
6: payango
5: nak wito payango lo main loli dulu bo istilah dulu itu ada tuan de payango
4: apa payango
5: payango
4: desa
5: tidak dinamakan jadi nama desa itu padahal dulu istilahnya di situ itu payango. Payango tapi tidak melekat itu nama itu magilan dia lemai walopolo begitu
6: Timuato
5: Timuato
4: desa Timuato itu
5: iya itu ada yang tuh bab otio apa kalau bab potong langsung tembus di anu itu
6: padahal
5: di
6: karena iyo. Karena payango be itu kan mungkin payangio gaga i tanaman liu subur gaga
5: ya,
6: timu mata gaga
5: memang betul payango olo kan
6: ya,
5: itu untuk iya. Itu karena dulu itu tumpel atau mahutu ilangi juga payango liu ya bersama
7: bukan cuma rumah saja tapi
5: iya
7: mau bayi sawah Allah harus mau payang dulu
5: kan ya. Itu apa tama hidup tua boti tilah hepa boti u sesajian boti mau alim buluto dan lain-lain sebagainya malu api langgangi. Tapi sekarang itu orang masih ada orang yang mau hambur bibit. Donggo lopat pakai itu pak. Anak buluto titih. Malu api langkangi anak punya bu malu api kan?
7: Yang mau share duluan itu kan?
5: Itu begitu.
4: Bapak tujuh lipa kuni
5: betul. Kalau mau ayah doa, jo.
7: Aja. Bapak-napana tu malu olo tinu ni.
5: Memang bu itu olo api langkangi itu malu kampung itu.
7: Apa itu? Di lah ilo ni.
5: Jo. Ada itu. Nongko kampung olo betul. Walau itu adalah gati ye. Berarti pilih hayang aku itu pilih hayang aku yeah. Ya boleh ma istilah ni ngulia boti Pak Ali ma yeah. Tanggulah ni ngulia piongnyang
4: piongnyang
5: mama Muhammad Maitun
4: ma dia taipek ngonti
7: jadul ada pasiar dari kampung ke kampung torang ini tu ni tatu
4: ada ode sabuhu
6: ajo desa tanggulah ni ngulia betul buhu tada kan desa buhu tada itu kan
5: buhu ya
6: ya
5: buhu nah itu harap pelatih adalah tuan buhu uti nanti tuan telusuri ini maksudnya begini tuan montale ngatet tima pilih lipa ali beti tima kampung pilih lipa ali beti tinggal santai lah ngejelong-jelong
7: dari satu rangkaian peristiwa itu nah, ternyata itu. Jadi berkesinambungan itu ya, nama-nama kampung Pak Ali itu
6: jadi nampak tilasnya raja tilahunga untuk memakmurkan rakyat
5: jo nah itu ini yang perlu kita angkat betul bahwa dunga tilahunga wau ya tara tian lo lo bete cerita lio an. Perhada mai tiba pulati ai.
7: Karena pusat kerajaan tota apa Pak Ali? Ya
6: dua mati itu raja lo Bulang
7: wali. Bulang.
6: Raja Bulang.
5: Itu kerajaan Bulang itu kepala DP anak DP kepala perang lo ke anu.
7: No.
5: Ilu metode tu lagi mengolian.
6: Kalau pindah betul dewa lah itu demo limbagu te wala tahun 1860. 1860 tinggal dia kan tidak mau bekerja sama. Jadi patriotisme lo Bulang Olo itu enggak tinggal. Delo latih oleh tinggi patriotisme nasionalisme artinya dia tidak mau kerja sama dengan Belanda. Sehingga orang tinggal dia oleh bermigrasi. Ali pepotapata pemateve ti pakaian raja. Tiang kuli tapa be. Pepotapata lo pakaian raja. Tinggal kemudian hijrah ode sekarang muli bagu.
5: Muli bagu.
6: Nah, muli bagu itu kan oleh asal kata moli mau pobohu. Oleh Belanda ditulis muli bagu.
8: Muli bagu.
6: Moli mau pobohu itu memulai kehidupan dari nol.
5: Ya.
6: Kehidupan yang baru.
5: Moli mau pobohu.
6: Sampai itu talo muli bagu itu belum talo mai itu talo
5: tempat lama. Ya, ada umumnya.
6: Ya.
5: Makanya saya heran.
6: Ya.
5: Kok wilayah Sulawesi Utara logatnya Gorontalo?
6: Ya.
5: Itu yang ya. Saya bilma, oh kenapa ini? Itu yang bikin saya penasaran. Hmm. Kan berarti wilayah Sulawesi Utara toh? Tabu balet orang di sini hemeknya anda.
6: Ya.
5: Timbulnya hemek tidak.
6: Tidak.
5: Kamu, ya. Kamu mau ke mana? Kami semua pulang. Ya, yeah. Kita ngana kita ngana itu orang tongsong pulang eh
4: tongsong.
5: Tidak ketularan itu karena memang itu
6: hulon. Bahasa bulang hulon dalat tinggalnya bulang yeah. Mai untuk bulang mai kan.
5: Untuk bulang.
6: Sampai itu sebut bulang uki itu sebenarnya bulang uki kio.
4: Bulang uki itu bulang uki kio.
6: Ya bulang kecil karena yeah. Dari bulang kamar itu orang.
5: Yeah.
6: Karena itu tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Sampai itu Gorontalo kehilangan pahala satu sehingga diganti. Tinggal oleh pahala buah lemo.
5: Nah itu termasuk itu hubulo kan larinya ke sana.
6: Yeah.
5: Itu makanya saya juga cemburu. Kok di Moli Bagu ada nama putra putri dari yeah. Hubulo? Yeah. Kenapa kita tidak ada? Setelah yeah. Bone Bolango ada, baru itu ada itu Boti Toluaya.
6: Yeah.
5: Itu itu kan Toluaya itu anaknya di Hubulo itu. Yeah. Di Moli Bagu ada. Itu begitu. Karena saya sudah dapat. Tapi anaknya Tetoluaya begitu bilang itu ngelat tetap dia dia pernah DP kubur ada di sana. Nah itu di situ begitu. Nah uti patah tamak di lama humaya uti.

0: Adila olo wala ting kalo wala amieta bolo wala bolo happy day ma ilo wa pili kilang niya ma ko ni ko
1: ida abu saya oke Anja Pakuni Pak Ali terima kasih banyak ini so hadir di Wungguli perempat ya dari Gorontalo. Sebenarnya banyak sekali yang terang mau cerita ini Pak Kuni, tapi insya Allah nanti di lain waktu, lain kesempatan. Hati-hati Tatu Indah.
2: Hati-hati Anjayaya.
0: Di Pak Kuni.
3: Hati-hati Ali Mobilio.
1: Pamit undur diri, insya Allah ketemu di lain waktu, lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Pas jam 9 waktu Indonesia Tengah.
2: Sahabat budaya Lulundalo, Sasando dikenal sebagai alat musik tradisional khas Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Alat musik petik ini dibuat dari tabung bambu yang dilengkapi resonator berbentuk kipas dari anyaman daun lontar. Bunyi yang dihasilkan

Silkan terdengar lembut, merdu, dan khas, sehingga sering digunakan untuk mengiringi lagu maupun pertunjukan adat. Keunikan bentuk dan cara memainkannya menjadikan sasando berbeda dari alat musik tradisional lainnya di Indonesia. Hingga kini, sasando tetap dilestarikan sebagai warisan budaya sekaligus menjadi kebanggaan masyarakat Pulau Rote dan Nusa Tenggara Timur. Sekian Pasjam. Pasjam berikutnya akan hadir pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Petia pada Imu Odolo.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya ampun, macet banget sih. Ah, nggak tahu capek apa. Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar, Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu, Gih, sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
0: Nggak, Put. Nanti aja di rumah, biar santai, bersih, dan nggak riweh.
1: Heh, jangan gitu, ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah, kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat, Gih. Aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.
4: Dalam hidup, perbedaan itu pasti. Pendapat tak selalu sama. Jalan pikiran pun tak selalu searah. Tapi, bukankah itu yang membuat kita tumbuh? Dengan hati yang terbuka, dengan pikiran yang tenang, kita bisa saling memahami, bukan saling menyakiti. Mari belajar mendengar, belajar menerima, dan tetap berpikiran positif, bahkan di tengah perbedaan. Karena damai selalu bermula dari dalam diri sendiri.

Paparan Kaajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku di rumah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini, Mami hadir kembali tentunya dengan cerita yang berbeda, yang Mami konversi dari data-data pustaka dan dari data di lapangan. Anak-anakku sayang, tahukah kalian bahwa satu cerita atau dongeng, jika dituturkan atau diceritakan misalkan oleh 10 orang, akan berkembang menjadi 10 versi cerita yang berbeda. Dan ini akan menjadi sebuah kekayaan yang menakjubkan. Jadi, tidak usah heran ya, jika nanti cerita yang ibu atau ayah dongengkan di rumah berbeda dengan yang kalian dengar di radio, atau ditonton di TV, ataupun yang kalian baca di buku-buku perpustakaan sekolah. Nah anak-anak, sudah penasaran dengan cerita yang akan Mami bawakan hari ini? Sebelum dimulai, kita dengarkan dulu yang satu ini.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
1: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh

Nah anak-anak, sudah siap semuanya? Judul cerita kali ini adalah Putri Bulaidaa. Selamat mendengarkan.

0: Pada awal abad ke-14, di kaki gunung Tilongkabila, tersebutlah sebuah kerajaan yang bernama Bangio. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang sangat arif dan bijaksana. Kehidupan di kerajaan ini sangat tentram dan damai. Rakyat hidup makmur tidak hanya dari hasil pertanian yang melimpah, tetapi juga dari hasil-hasil sungai yang ada di wilayah itu. Saking makmurnya, tak ada satupun dari mereka mau mengganggu ekosistem hutan yang mengelilingi dataran itu. Sekali-kali memang ada yang berburu, itu pun jika hewan liar masuk ke dalam kebun milik rakyat. Setiap pagi, sang raja akan menyempatkan diri berjalan-jalan dan melihat-lihat keadaan rakyatnya. Ia juga terkadang membawa ketiga putranya, Pangeran Pulo Moduyo, Pangeran Mooduto, dan Putri Bulaidaa. Mereka sangat senang sekali, apalagi jika diajak berjalan-jalan di tepi sungai. Suatu hari, saat sedang berada di tepi salah satu sungai di negeri itu, Ayahanda, Mulika, Ananda, dan Adinda Mooduto bermain di sungai. Iya, Ayahanda, aku ingin bermain bersama Kakanda. Ya, Ayah, boleh ya? Tatapan permohonan kedua anaknya itu membuat Baginda Raja tertawa geli. Apa yang kalian lakukan? Wajah kalian itu akan membuatku sakit perut karena tertawa. Ayolah, Ayah, jangan menertawakan kami. Oh iya, maafkan Ayahanda. Maafkan Ayahanda, nak. Tapi siapa yang akan menjaga kalian berdua?
1: Aku yang akan menjaga mereka, Ayahanda.
0: Wah, putri kecilku akan menjadi penjaga bagi kedua kakaknya.
1: Benar sekali, Ayahanda. Jika Ayahanda menyerahkan tanggung jawab itu kepada pengawal, Ananda berpikir paman-paman ini tak akan melaporkan semua yang kakak-kakak lakukan.
0: Apa benar begitu?
1: Benar. Apa Ayahanda masih ingat kejadian beberapa hari yang lalu?
0: Iya, Ayahanda masih ingat. Kedua kakakmu itu terluka karena jatuh dari tangga, kan?
1: Ayah salah. Sebenarnya mereka berdua tidak jatuh dari tangga.
2: Bulaidaa, jangan ceritakan itu pada Ayah.
1: Iya, Adinda. Ingat, kau telah berjanji kepada kami.
0: Putri Bulaidaa menatap kedua kakaknya. Nah, anak-anak, apa sebenarnya yang terjadi? Apakah Putri Bulaidaa akan menceritakan hal itu kepada ayahandanya? Sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan yang satu ini.

0: haus nih.
1: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
0: Ya gak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
1: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!
2: Aduh, di kamar apa tempat sampah sih?
3: Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres. Ntar lah,
2: ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
3: Ya iyalah.
2: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit, bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga, bawa aja ke bank sampah, biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?
4: Halo sahabat budaya, saya Kak Seto. Jangan lupa dengarkan terus program unggulan Pilu atau Dongeng untuk Anak bersama Mami Raihan Lahijun hanya di RRI Pro 4 Gorontalo 95,1 FM Jalipatawa.
5: FM 95,1 MHz.

0: Kita lanjutkan ceritanya ya. Bu Laila, coba ceritakan apa yang terjadi.
1: Aku tidak berani, Ayahanda.
0: Ayolah, kau harus menceritakan itu pada ayahmu.
1: Tapi, aku sudah berjanji, Ayahanda. Aku tak akan melanggar janjimu itu. Maksudku, aku tak akan melanggar janjiku, Ayahanda. Tolonglah, Ayahanda.
0: Jawab Putri Bulaidaa sambil menatap kedua kakaknya. Raja mengerti. Kalau begitu, aku akan menanyakan pada kalian berdua apa yang terjadi waktu itu. Pangeran Plomodoyo dan Moruto tertunduk ketakutan. Tenanglah, aku tak akan menghukum ataupun marah.
1: Apa benar demikian?
0: Pangeran Plomodoyo memandangi ayahnya. Ketika melihat anggukan ayahandanya itu, ia pun tersenyum dan mulai bercerita.
1: Hari itu sebenarnya, aku dan Moruto diam-diam keluar istana dan mengikuti rombongan ayahanda. Lalu kami melihat ada seekor anak anjing yang lucu. Anak anjing itu sedang bermain. Lalu kami berdua menangkap salah satu dan ingin membawa pulang. Tapi tiba-tiba saja induknya datang dan mengejar kami. Kami berlari lalu jatuh. Untung saja waktu itu tuannya segera datang dan menyelamatkan kami. Ia juga yang mengantarkan kami sampai ke gerbang istana.
0: Sepertinya anjing itu memberikan kalian pelajaran. Ucap raja dan tersenyum menatap kedua anaknya.
1: Ayahanda tidak marah?
0: Tidak, sebab dari awal, ayahanda sudah tahu bahwa kalian berbohong saat kalian diam-diam mengikuti ayah. Saat itu, seorang pengawal melihat kalian menangkap dan mengejar anjing itu. Dan pengawal itulah yang mengatakan kepada ayah.
1: Wah, ayahanda memang hebat. Ayahanda memang hebat. Aku ingin jadi sepertimu, ayahanda.
0: Putri Bulaidaa, bukan ayahandamu yang hebat, tapi pengawal-pengawal ayahandamu ini yang hebat. Meskipun masih kecil, Putri Bulaidaa mengerti dengan maksud ucapan ayahnya itu. Ia lalu langsung menemui beberapa pengawal yang sedang berdiri di belakang sang raja.
1: Paman-paman pengawal, maafkan aku ya. Paman, maafkan aku atas ucapanku yang tadi ya.
0: Para pengawal itu mengangguk sambil tersenyum. Melihat itu, sang raja sangat bahagia. Ia lalu mengelus rambut putri kesayangannya itu dan berkata kepada Pangeran Plomodoyo dan Moruto.
2: Kali ini, kalian dimaafkan. Tapi ingat, jangan mengulangi lagi perbuatan itu. Ayahanda akan sangat sedih jika kalian berbohong lagi dan mengambil milik orang lain tanpa izin. Mengerti?
0: Pangeran Plomodoyo dan Moruto menganggukkan kepala bersamaan.
2: Sekarang, pergilah bermain di sungai. Ayahanda akan meninggalkan beberapa pengawal untuk menjaga kalian. Dan kau Putri Bulaidaa, maukah kau ikut menemani ayah melihat-lihat negeri kita ini?
0: Bulaidaa mengangguk dan berlari-lari kecil mendahului ayahandanya. Nah anak-anak, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan dulu yang satu ini.

0: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Otak.
3: Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan, Ci? Kalian belum tahu ya, bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
4: Halo sahabat budaya, saya Nirwan Ahmad Arsuka, pendiri Pustaka Bergerak Indonesia. Jangan lupa dengarkan terus RRI Pro 4 Gorontalo di 95,1 FM Jalipatawa.
5: Toduolo Wolamiatia Topro 4 Gorontalo. Pro 4 FM 95,1 MHz.
6: Anak-anak, Mami lanjutkan ceritanya ya. Tahun kemudian, Putri Bulaidaa tumbuh menjadi seorang gadis yang sangat cantik. Selain cantik, ia juga sangat cerdas, cakap, dan rendah hati. Demikian juga dengan kedua kakaknya, Pangeran Pulomoduyo dan Pangeran Mooduto. Ketiganya sangat santun dan lemah lembut kepada siapapun, sehingga seluruh rakyat Bangyo sangat menyayangi mereka. Suatu ketika, raja menyuruh salah satu hulu balangnya memanggil Putri Bulaidaa. Ada sebuah masalah yang ingin ia diskusikan dengan putrinya itu. Meskipun seorang perempuan, tetapi Putri Bulaidaa memiliki pandangan dan wawasan yang amat luas. Kecerdasan dan kecerdikannya sudah banyak membantu raja dalam memecahkan berbagai permasalahan. Terkadang raja sangat heran dengan kemampuan dari putri bungsunya itu. Namun, ketika melihat kebiasaan membaca putrinya itu, ia pun mengerti. Putri Bulaidaa datang dengan tergesa-gesa. Ia datang menemui ayahandanya. Ayahanda lalu mengutarakan niatnya untuk beristirahat dan menyerahkan tapu pemerintahan kepada salah satu putranya. Tapi ia bingung memilih. Kedua pangeran memiliki kemampuan yang sama. Usia mereka pun tidak terpaut jauh. Masing-masing mereka memiliki pendukung yang setia. Meskipun agak terkejut dan pada awalnya sulit menerima, tapi pada akhirnya Putri Bulaidaa mengerti dan mau membantu ayahandanya. Ia mengusulkan agar raja membuat sebuah sayembara. Tanpa berpikir panjang, mendengar usulan itu, raja langsung menerimanya. Nah anak-anak, apa yang direncanakan oleh Putri Bulaidaa dan Sang Baginda Raja? Jangan kemana-mana, tetaplah setia mendengarkan RRI Pro 4 Gorontalo.

0: begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?
1: FM 95,1 MHz.

0: Nah, anak-anak, Mami lanjutkan ceritanya ya. Keesokan harinya, lapangan istana telah dipenuhi oleh rakyat Bangio. Tampak Pangeran Mooduto dan Pangeran Pulomodoyo turut hadir juga di sana. Keduanya diminta berdiri oleh Baginda Raja. Lalu datanglah Putri Bulaidaa. Di belakangnya ada dua orang dayang yang masing-masing memegang sebuah nampan. Dalam setiap nampan ada 100 ujung tebu. Nampan itu dibagikan oleh Putri Bulaidaa kepada kedua kakaknya. Lalu Pangeran Pulomodoyo dan Pangeran Mooduto menerima nampan yang diberikan oleh adiknya itu dengan penuh keheranan. Namun melihat raut muka ayahandanya yang biasa-biasa saja, mereka pun mengurungkan niatnya untuk bertanya. Dari arah panggung kehormatan datanglah Talenga Pogambango.
1: Rakyat Bangio, hari ini atas permintaan raja, kita semua akan memilih siapakah dari kedua pangeran ini yang pantas menjadi raja Bangio.
0: Semua yang hadir di tempat itu terkejut. Demikian juga dengan kedua pangeran. Pangeran Pulomodoyo memanggil Putri Bulaidaa.
2: Adinda, apa yang terjadi dengan ayahanda? Apa beliau sakit?
0: Melihat kekhawatiran yang tergambar di raut wajah kedua kakaknya, Putri Bulaidaa tersenyum dan berkata,
3: Kakanda berdua, tenanglah. Ayahanda tidak apa-apa. Ia hanya ingin cepat-cepat beristirahat dari segala urusan kerajaan. Menurut ayahanda, sudah saatnya kakanda berdua menggantikannya.
2: Tapi, mengapa ayahanda tidak menunjuk langsung? Bukankah Kanda Pulomodoyo adalah saudara tertua kita? Dia pantas untuk menggantikan ayahanda.
3: Aku sependapat denganmu, Kanda Mooduto. Tetapi, ayahanda mungkin punya pemikiran yang lain. Ia ingin menyerahkan semuanya kepada rakyat Bangio. Dan semua orang memiliki hak untuk memberikan suara.
2: Kakanda sangat setuju dengan apa yang diusulkan oleh ayahanda. Kita serahkan semuanya kepada rakyat. Apalagi kakanda tidak ingin menjadi raja.
3: Kanda, jangan bicara seperti itu.
0: Mooduto menatap kakaknya dengan wajah sedih.
2: Tenanglah Adinda, kita tunggu bagaimana hasilnya.
1: Baiklah semuanya, sesuai titah sang raja, untuk menentukan siapa yang layak menjadi raja, maka akan diadakan lomba makan tebu. Silahkan kedua pangeran memeriksa nampan masing-masing. Setiap nampan berisi 100 ujung tebu. Dan kami minta seluruh rakyat untuk menjadi jurinya.
0: Setelah semua persiapan selesai, lomba itu pun dimulai. Semua pasang mata memperhatikannya. Pangeran Pulomodoyo mengupas tebu dari bawah ke atas. Ia tidak mengupas sampai ke ruas. Setiap ruas akan dipotongnya. Begitu seterusnya. Hanya bagian yang manis saja yang dimakannya. Sedangkan Pangeran Mooduto mengupas tebu secara keseluruhan dari atas ke bawah dan tak menyisakan ruasnya. Akhirnya, keduanya mampu menghabiskan seluruh tebu itu dengan bersamaan. Dan hal ini membuat raja menjadi bingung. Namun tidak demikian dengan Putri Bulaidaa. Ia segera menemui ayahandanya.
3: Ayahanda,
0: Tak usah risau. Bukankah kau ingin rakyat yang memilih? Serahkan semuanya pada mereka, ayahanda. Raja mengangguk dan meminta Talenga Pogambango untuk bicara.
1: Kalian sudah melihat semuanya. Silahkan menentukan pilihan. Ayahanda, izinkan Ananda bicara.
0: Pangeran Pulomoduyo bertanya kepada ayahandanya. Melihat isyarat persetujuan dari sang raja, Talenga Pogambango mempersilahkan Pangeran Pulomoduyo.
1: Rakyat Bangio yang kucintai, aku Pangeran Pulomoduyo tidak ingin menjadi raja. Aku hanya ingin berkelana ke banyak negeri. Jika kalian berkenan, silahkan memilih adikku Pangeran Mo'oduto.
0: Pangeran Mo'oduto ingin menyela kata-kata kakaknya. Tapi sayang sekali, Pangeran Pulomoduyo menghentikannya. Adinda, kau paling layak menggantikan ayah. Aku tidak ingin terikat. Aku ingin merdeka dan melakukan sebuah perjalanan.

Pangeran Mo'oduto sangat sedih mendengar perkataan kakak tertuanya. "Baiklah, Kanda, jika itu yang kau inginkan." Rakyat pun segera memilih. Sebagian yang ingin menetap memilih Pangeran Mo'oduto, dan sebagian lagi yang ingin berkelana memilih Pangeran Pulomoduyo. Akhirnya Pangeran Mo'oduto menjadi Raja Bamiyo, dan para pengikutnya diberi gelar Iotogia, yang berarti kaum yang menetap. Sedangkan untuk pengikut Pangeran Pulomoduyo diberi gelar Padudutia, yang berarti kaum pengelana. Putri Kulaidaa atas seizin ayahandanya mengikuti Pangeran Pulomoduyo dan berlayar menyusuri Sungai Bone. Mereka lalu berlabuh di wilayah Kerajaan Kulon Dalangi. Di kerajaan inilah kemudian Putri Kulaidaa bertemu dengan Raja Kumalanggi, yaitu Raja Kulon Dalangi. Ia kemudian menikah dengan Raja Kulon Dalangi dan melahirkan seorang pangeran yang bernama Wadipalapa.

Nah anak-anak, demikianlah cerita ini. Jaga lisanmu, janji harus ditepati, kepercayaan harus dijaga. Sikap jujur, rendah hati, dan bertanggung jawab akan membuatmu selalu dalam kebaikan. Untuk ayah bunda di rumah dan para pendidik, ingatlah, satu keteladanan lebih baik daripada 1000 kata. Mari menjadi orang tua yang bijaksana bagi seluruh anak di sekitar kita. Ingatlah, harta yang paling berharga bukanlah materi, melainkan keluarga yang bahagia. Saya Raihan Lahijun, founder komunitas Lipu'u Pustaka Gorontalo. Sampai bertemu di dongeng selanjutnya. Ayo membaca, salam bergerak, salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

0: Ya, di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi jelang siang sahabat budaya. Alhamdulillah, masya Allah, untuk hari ini masih di edisi weekend Tata Ramadi lagi ke ruang dengar sahabat budaya semuanya. Minggu 28 Juni 2026 untuk Nusantara Siang dan akan dibikin kelar insya Allah sampai jam 2 siang nantinya.

0: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
1: Aku dari Jawa.
2: Saya dari Gorontalo.
3: Saya dari Makassar.
4: Dan aku dari Medan.
1: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
2: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
3: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
4: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
0: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
1: Kalau semua sama,
2: apa jadinya Indonesia?
3: Tak ada warna,
4: tak ada cerita.
0: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
5: Berbeda itu Indonesia.

0: Di balik papan tuan-tuan mengenal pemuda-pemuda Indonesia dari barisan berani mati. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk di Sintai dan Jibakutai.
1: Masa depan bangsa tidak lahir begitu saja. Ia tumbuh dari anak-anak yang hari ini belajar tentang kejujuran. Dari generasi muda yang diajarkan cinta tanah air. Dari tunas-tunas bangsa yang dijaga dengan kasih sayang, pendidikan, dan keteladanan. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi tentang bagaimana kita melanjutkan perjuangan dengan menjaga generasi penerus bangsa. Karena kedaulatan negara bukan hanya soal batas wilayah, namun juga tentang kuatnya karakter anak bangsa. Tentang generasi yang sehat, cerdas, berakhlak, dan berani menjaga Indonesia. Jangan biarkan tunas bangsa tumbuh tanpa arah. Jangan biarkan mereka kehilangan mimpi karena kurang perhatian. Mari bersama menjadi pelindung, pendidik, dan penguat bagi generasi muda Indonesia. Sebab saat tunas bangsa tumbuh kuat, Indonesia akan berdiri lebih kokoh. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
2: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

Oke, Tuti dengan Alosi Ripolo nih, satu lagu dari Sulawesi Selatan ya, sahabat budaya. Spesial buat sahabat budaya semuanya yang berasal dari Sulawesi Selatan yang lagi mendengarkan program 4, atau siapa saja untuk sahabat budaya semuanya yang suka dengan lagu tersebut. Nah, weekend kali ini pastinya insya Allah semuanya semangat ya sahabat budaya. Semoga semua bisa menikmati waktu santai, bisa mengisi ulang energi gitu ya, berasa lagi di charger gitu lagi ada charge ya. Tapi buat yang juga bekerja, semoga semua urusan lancar dan ada waktu istirahat gitu sahabat budaya di sela aktivitasnya ya. Buat yang di rumah juga, entah yang lagi di jalan, yang lagi di pasar, uhuy. Yang lagi di kantor, yang lagi ngumpul bersama keluarga, maknyus. Semoga semuanya bisa melewati hari ini dengan penuh hari yang menyenangkan sahabat budaya ya. Karena memang weekend itu tidak harus kita orang mau pergi-pergi ya, kadang hanya sekedar kita orang mau makan enak sahabat budaya, rebahan sebentar mau bicara, mau kumpul-kumpul gitu ya, sekedar ngobrol-ngobrol begitu sahabat budaya, atau melakukan hal yang kita orang senangi, orang suka, itu memang alhamdulillah secukup bikin kita orang PHT lebih bahagia ya, lebih enak begitu. Kapan bisa santai gitu ya? Nah, dapatnya hari ini, waduh, masya Allah, alhamdulillah. Pokoknya intinya selamat menikmati akhir pekannya kita sahabat budaya, walaupun lagi kerja, pinter-pinternya kita ambil waktu untuk bisa istirahat. Oke, semoga sehat, yang pasti bahagia dan penuh cerita yang baik gitu kalau pas hari libur seperti ini. Iya sahabat budaya, updatean informasi untuk saat ini yaitu Kementerian SDM menyetujui pengelolaan 11 titik tambang rakyat ya di benar di Banten ya sahabat budaya. Jadi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM menyetujui pengelolaan 11 titik wilayah tambang rakyat di Provinsi Banten, yang hal itu disampaikan Kepala Dinas SDM Provinsi Banten gitu sahabat budaya. Dan menurutnya pemerintah provinsi Pemprov juga semula mengajukan lebih dari 1000 hektar dan 32 titik wilayah pertambangan rakyat atau WPR, namun Kementerian SDM hanya menyetujui 11 titik seluas 528 hektar di Kabupaten Lebak, 26 hektar di Kabupaten Pandeglang. Dan Gubernur Banten Andasoni juga menegaskan masyarakat belum bisa membentuk badan usaha untuk mengelola PR gitu ya. Jadi menurut dia Pemprov Banten masih menunggu arahan dari Kementerian SDM. Untuk informasi selengkapnya juga terkait berita tadi, sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.co.id. Masih juga dengan updatean lagi sahabat budaya, ini Komisi 1 DPR soroti maraknya promosi judi online di media sosial. Jadi berbagai komentar spam gitu ya, berisi promosi judi online atau judol yang saat ini marak terjadi di berbagai platform media sosial. Dan fenomena tersebut bisa tidak hanya mengganggu ruang interaksi publik, tapi juga berpotensi menjadi pintu masuk penyebaran judi online di masyarakat. Dan anggota Komisi 1 DPR Cindy Monica turut menyoroti juga masalah tersebut. Dan menurut dia penyebaran promosi judi online ini melalui komentar spam itu menunjukkan juga pelaku terus mencari celah untuk menjangkau korban baru. Maka dari itu politisi partai SDM ini menyampaikan sejumlah hal yang mengatasi masalah tersebut, diantaranya penguatan pengawasan, peningkatan literasi digital, serta kerjasama lebih erat antar pemerintah, platform digitalnya, dan masyarakatnya sahabat budaya gitu. Jadi sini juga mengajak masyarakat untuk tidak mengklik gitu ya tautan mencurigakan yang tersebar di media sosial sahabat budaya. Legislator asal Sumatera Barat itu juga meminta untuk aktif melaporkan akun atau komentar yang terindikasi mempromosikan judi online. Nah, untuk informasi selengkapnya sahabat budaya terkait berita tadi, sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.co.id.

0: Halo, halo. No, kenapa? Soma nangis ini?
1: Mama, saya butuh uang untuk berobat sekarang. Saya ada kecelakaan, Mama. Kirim kabar cepat.
0: Astaga, itu saya anak pesuara. Saya harus kirim uang sekarang.
2: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sekarang kan trompe suara bisa dipalsukan dengan teknologi AI.
0: Oh, jadi itu bukan saya pe anak?
2: Ya, belum tentu. Mari jo torong pastikan dulu. Coba hubungi nomor asli keluarga kamu.
3: Waspada penipuan dengan rekayasa suara dan wajah. Verifikasi sebelum percaya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Rizal Datau, pengurus PSSI Provinsi Gorontalo. Mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan berbagai macam acara, khususnya untuk Piala Dunia ini. Sebagai pengurus PSSI tentu merasa bangga, RRI telah melakukan satu langkah yang lebih maju untuk sepak bola ada di Provinsi Gorontalo. Ayo semua kita sama-sama mengikuti semua kegiatan yang ada di RRI. Bravo RRI, salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: FM 95,1 MHz.

Mangemo Saku Mangema. Ini satu tampilan dari Koni Mamahit ya, satu lagu dari Minahasa ya, spesial untuk semuanya. Sekali lagi sahabat budaya, selamat menikmati akhir pekannya. Jadikan hari ini menjadi waktu yang paling pas ya sahabat budaya untuk kita bisa nikmatin bersama keluarga di rumah, dan masih juga di apa namanya, saat ini Tata Rama masih terus akan berbagi informasi untuk sahabat budaya semuanya.

0: Nah, untuk update-annya nih sahabat budaya, yaitu Wakil Presiden dampingi Presiden buka sarasehan KSTI 2026. Jadi Wakil Presiden atau Wapres Gibran Raka Buming itu mendampingi Presiden Prabowo Subianto membuka sarasehan kebangsaan Konvensi Sains Teknologi dan Industri Indonesia atau KSTI 2026, dan forum tersebut juga menjadi wadah memperkuat sinergi pemerintah dengan kalangan akademisi dalam mendukung pembangunan nasional ya. Jadi kegiatan berlangsung di Jakarta International Convention Center Jakarta pada Jumat kemarin 26 Juni 2026, dan sarasehan ini mengusung tema strategis kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Dan dalam kesempatan itu Presiden Prabowo juga mengapresiasi terselenggaranya forum yang mempertemukan para pemimpin perguruan tinggi dari seluruh Indonesia. Menurutnya, dialog antara pemerintah dan akademisi itu penting untuk merumuskan solusi berbagai tantangan pembangunan. Presiden menilai juga perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul, dan kampus juga itu diharapkan terus melahirkan inovasi yang mampu meningkatkan daya saing bangsa. Untuk selengkapnya berita tadi, sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.co.id.
1: Bro, coba lihat. Ternyata masih ada anak-anak di Gorontalo yang putus sekolah,
2: Iyo, padahal sekarang apa-apa, torang harus butuh skill.
1: Nah itu, sekolah berhenti, skill minim, ujung-ujungnya susah mau dapat kerja yang layak.
2: Kalau sebegitu, penghasilan pas-pasan, kemiskinan terus berulang.
1: Padahal, kalau anak-anak lanjut sekolah, kesempatan buat mengubah hidup jadi lebih besar.
2: Setuju, pendidikan itu investasi masa depan, bukan cuma soal ijazah.
1: Jangan biarkan anak putus sekolah karena alasan ekonomi atau lingkungan. Ayo, torang jaga torang P generasi. Sekolah lanjut, masa depan kuat.
3: Bahasa menunjukkan bangsa. Melalui bahasa, kita dapat mengetahui adat istiadat kebudayaannya. Berbicara mengenai bahasa Gorontalo, tentunya bagi masyarakat suku Gorontalo merupakan alat komunikasi yang dipergunakan oleh para leluhur sejak zaman dahulu kala. Namun, akhir-akhir ini, terutama di wilayah perkotaan, bahasa daerah Gorontalo sudah jarang terdengar, bahkan hampir tidak terdengar lagi digunakan. Sehingga dapat dikatakan, bahasa Gorontalo mulai terpinggirkan. Dalam arti, bahasa Gorontalo hanya dapat kita temui atau dipergunakan masyarakat di kampung-kampung. Melihat kenyataan ini, suatu saat nanti bukan tidak mungkin bahasa Gorontalo akan punah dari peredarannya.
4: Jadi keunikan bahasa Gorontalo itu etikanya sangat luar biasa. Dia sangat halus. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo itu harus dipelajari. Ya, dan itu udah ada kamusnya yang telah diciptakan oleh para pakar kita. Dulu seperti Pak Prof. Mansur Pateda ya. Kalau bisa bahasa Gorontalo ini menjadi muatan lokal, sehingga bahasa Gorontalo ini kan berdasarkan penelitian nanti satu saat akan punah kalau memang Gorontalo ini tidak kita pelajari. Dan banyak orang Gorontalo yang memang tidak paham terhadap bahasa Gorontalo itu, teristimewa bagi kita yang sudah hidup di kota, karena memang keunikan bahasa Gorontalo ini tidak sama dengan bahasa Indonesia, dan maknanya punya makna yang lebih luas. Misalnya seperti kata motodu. Motodu itu kalau dalam Indonesia kan satu busuk, ya. Tapi kalau dalam bahasa Gorontalo bisa ironinya bisa motodu, mupaee, molongango. Itu juga hampir sama ironinya. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo ini harus dipelajari oleh anak-anak kita sedini mungkin, sehingga bahasa Gorontalo itu tidak akan punah di satu saat.
5: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.
6: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara.
7: Pesona Budaya Nusantara.

Oke, sahabat Udesis, kasihan Turi dengan Malala Rohaki, satu tampilan dari Batak ya, menemani siang kita karena di studio saat ini sejam 11 lebih 7 menit waktu Indonesia Tengah, sahabat budaya. Apa kabar yang lagi di rumah ya, masih dengan kerjaannya di rumah, pastinya lagi bersih-bersih, biasanya seperti itu ya. Bu Ibu tuh paling suka gitu kalau pas lagi datang libur, bukannya santai tapi malah suka wah, kore-kore apa yang harus muka saya bersih ya, jatuhnya seperti saya pula seperti itu. Kalau pas lagi kerja ngarep libur santai begitu, pas ada DP libur nggak nyantai saya kerja. Dan kerja bukan karena disuruh, cuman pengen aja begitu, ada aja yang pengen dicolek-colek begitu di rumah ya, ada paling ini yang kotor udah, ada paling ini yang kotor udah, tapi semampunya ya, jangan dipaksain sahabat budaya gitu, karena tubuh kita juga butuh istirahat dong ya. Jadi yang pasti kalau sahabat budaya yang masih dari pagi sampai sekarang masih baru saja mumpah garak, baru mumpah kasih bersih, pastinya mulai dari yang paling ringan dulu ya, biar tidak terasa berat begitu. Karena ada juga orang yang tipenya, sahabat budaya, bangun tidur itu gak langsung kerja, duduk dulu, santai dulu, ngopi dulu, makan cemilan dulu begitu. Ada juga yang bangun langsung kerja, setelah itu santai, tapi ada juga yang santai dulu baru kerja ya. Yang pasti itu tata rama bilang tadi, mulai dari yang paling ringan dulu biar gak terasa berat gitu. Terus yang masih semangat ya, karena so siang bawahnya udah pada lapar nih ke si bapak-bapak gitu sama anak-anak, pasti so pada nyiapin juga gitu ya. Oke, sahabat budaya, Tata Rama masih dengan informasi yang akan Tata Rama bagikan ke ruang dengar sahabat budaya.

0: Iya, nih sahabat budaya Ketum dari Ketum PB ya, Akuatik dukung skema anggaran pelatnas multi year sahabat budaya. Jadi ketua umum PB Akuatik Indonesia Anindya Novian Bakri itu menyatakan dukungan terhadap kebijakan anggaran pemusatan latihan nasional atau pelatnas dengan skema multi years. Itu menurutnya kebijakan ini merupakan langkah strategis yang sangat dibutuhkan ya untuk mencetak atlet-atlet Indonesia yang berprestasi di panggung internasional sahabat budaya. Jadi PB Akuatik Indonesia juga menilai pembinaan atlet tidak dapat dilakukan secara instan di mana membutuhkan perencanaan jangka panjang. Terlebih organisasi ini sahabat budaya menaungi beragam cabang olahraga seperti renang, polo air gitu, terus ada loncat indah, renang artistik, dan renang perairan terbuka. Jadi negara-negara yang selama ini menjadi lumbung juara di ajang-ajang internasional itu telah mempersiapkan pula atlet mereka sejak usia dini. Nah, para calon juara itu dibentuk melalui sistem pembinaan berkelanjutan sahabat budaya dan kompetisi yang terstruktur. Dan Anindya juga menjelaskan pihaknya juga telah menyusun peta jalan atau roadmap pengembangan olahraga akuatik yang diselaraskan dengan desain besar olahraga nasional atau DBON, dan menurutnya tidak ada atlet yang berprestasi dunia yang lahir secara tiba-tiba gitu tanpa ada rancangan yang jelas sahabat budaya. Nah, untuk informasi selengkapnya terkait berita tadi, sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.co.id. Dan sekedar informasi juga untuk seluruh muslimin dan muslimah, azan zuhur hari ini itu pada pukul 11.54 waktu Indonesia Tengah.
1: Namanya Rosa, ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
1: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
4: Klepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, klepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya? Ini buktinya.
5: Halo guys, my name is Yusa, ik ben a student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda guys. Ik hou van klepon.
4: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Coach Suyadi Padungge, mantan pelatih Persitara Jakarta Utara dan sekarang sebagai Direktur Akademi Sepak Bola Gorontalo, sangat mengapresiasi RRI dalam menyiarkan langsung Piala Dunia tahun 2026 yang akan diselenggarakan di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli. Semoga RRI semakin jaya, RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Madura mempunyai banyak keunikan tersendiri, salah satunya masalah pernikahan. Gadis Madura yang disebut Paraben juga harus mengikuti adat istiadat leluhur yang sampai saat ini terjaga. Apabila gadis Madura dilamar untuk pertama kalinya, maka keluarga pihak perempuan harus menerima lamaran tersebut tanpa alasan apapun. Jika keluarga perempuan menolak lamaran pertama itu, si anak akan jadi paraben sangkal atau gadis yang tidak laku dalam hukum adat istiadat yang ada di Madura. Paraben sangkal adalah sebutan yang tidak diinginkan oleh keluarga manapun disematkan kepada anak perempuannya. Tak ayal, banyak gadis-gadis Madura yang menikah di bawah umur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Rizal Natal, pengurus PSSI Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan berbagai macam acara, khususnya untuk Piala Dunia ini. Sebagai pengurus PSSI tentu merasa bangga, RRI telah melakukan satu langkah yang lebih maju untuk sepak bola ada di Provinsi Gorontalo. Ayo semua kita sama-sama mengikuti semua kegiatan yang ada di RRI. Bravo RRI, salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: FM 95,1 MHz.

0: Victor Huta Barat hadir dengan Otana Batak Sahabat Budaya, dan hadir di siang hari ini sudah mengantarkan kita pada menit ke-35 lintas dari jam 11 siang Sahabat Budaya. Paling enak di siang seperti ini Sahabat Budaya, ngapain aja ya? Kalau weekend yang pasti ya rebahan ya, tanpa kita orang terburu-buru mikirkan pekerjaan, karena ya weekend gitu ya. Terus juga makan enak sesuai menu favorit kita gitu. Terus juga apa ya, bisa juga kita orang nonton. Jadi orang bisa nonton, entah mau nonton yang bisa untuk anak, untuk orang dewasa pun juga bisa request mungkin ya. Terus bisa beberes rumah, atau mungkin juga bisa baca buku, atau cari inspirasi lah ya Sahabat Budaya pas di waktu-waktu seperti ini, pas di weekend seperti ini, dan tidur siang sepuasnya. Nah biasanya kan kalau weekday itu kita orang paling tidur siangnya, aduh Masya Allah, alhamdulillah ya, walaupun terbatas tapi alhamdulillah sudah bisa istirahat siang gitu. Nah kalau pas weekend itu ya sepuasnya Sahabat Budaya, tapi jangan juga terlalu berlebihan ya. Pastinya kalau yang namanya berlebihan juga tidak baik untuk kita Sahabat Budaya, ya kan? Oke, kita masih dengan update informasi di siang hari ini Sahabat Budaya. Oke, Messi dicadangkan, Argentina unggul ya, sementara 2 gol atas Yordania babak pertama. Yuhui. Siapa yang ada masih nonton tadi? Ya, saya masih sempat nonton sekilas gitu, tapi udah masuk studio udah enggak ya. Ada Argentina unggul 2-0 atas Yordania pada babak pertama Liga Grup J Piala Dunia 2026 pada minggu tadi ya. Jadi Giovanni Lo Celso menit 19 dan Lautaro Martinez menit ke-31 mencetak gol untuk Argentina hingga jeda pertandingan di Stadion Dallas Arlington, Amerika Serikat. Dan kemenangan pada pertandingan ini Sahabat Budaya akan memastikan Argentina menjadi juara grup J dengan poin sempurna. Sementara itu Aljazair bermain imbang 1-1 melawan Austria pada laga lainnya pada Minggu 28 Juni 2026. Dan Lionel Messi tidak bermain sejak awal dan mulai pertandingan dari bangku cadangan tim nasional. Dan meskipun demikian, Argentina tetap mendominasi jalannya pertandingan sepanjang babak pertama di Philadelphia Stadium Amerika. Dan Argentina sempat mencetak gol pada menit ke-7 melalui Giovanni Lo Celso, namun dianulir wasit dan gol tersebut dibatalkan karena Lo Celso lebih dahulu berada dalam posisi offside oleh perangkat Sahabat Budaya. Dan Argentina menguasai 80% penguasaan bola setelah pertandingan berjalan 15 menit pada babak pertama. Yordania lebih banyak bertahan karena Argentina terus menekan sepanjang pertandingan di paruh pertama laga. Dan Sahabat Budaya, untuk informasi selengkapnya terkait informasi tadi, Sahabat Budaya bisa akses di laman kami rri.co.id.
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, masih lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma. Please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
5: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
6: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
7: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petua bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai
8: luhur secara turun-temurun. FM 95,1 MHz.

0: Saatnya azan zuhur untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Saatnya azan zuhur untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Saatnya azan zuhur untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allah.

Kalau tidak ada kurma, maka dengan air, karena air itu mensucikan. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Bisa jadi anjuran itulah yang disalahartikan oleh banyak orang. Rasulullah dalam hadis menganjurkan untuk berbuka dengan kurma, bukan dengan manisan. Rasa kurma memang manis, tapi bukan berarti lantas semua makanan yang manis-manis bisa disetarakan dengan buah kurma. Rasulullah memilih buah kurma untuk membatalkan puasa karena kadar gula di dalam kurma lebih rendah dan aman dibandingkan kadar gula biasa. Selain itu, buah kurma mengandung zat besi, kaya serat, protein, kalsium, bebas kolesterol, sedikit lemak, dan vitamin A, B1, B2, B3, B5, dan C. Inilah yang membuat buah kurma punya segudang manfaat bagi kesehatan.

Kisah sahabat Nabi, Qais bin Sirma, pingsan saat puasa pertama kali. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika perintah puasa pertama kali diturunkan, para sahabat masih bingung dengan batasan-batasannya, sehingga ada salah satu kisah sahabat Nabi yang pingsan ketika tengah berpuasa untuk pertama kalinya. Qais bin Sirma adalah salah satu sahabat Nabi dari kalangan Ansar yang pingsan ketika itu.

Dikisahkan, Kais pernah pingsan pada pagi hari karena berpuasa, sedangkan ia tidak makan sahur pada malam harinya. Ketika itu para sahabat Nabi menganggap bahwa makan, minum, dan menggauli istrinya pada malam hari bulan Ramadan hanya boleh dilakukan sementara mereka belum tidur. Sedangkan Kais yang kelelahan karena bekerja sepanjang siang hari sehingga tertidur sangat pulas ketika waktu berbuka tiba. Ketika puasa Ramadan belum lama diperintahkan, batasan boleh makan dan minum selama bulan suci itu belum ditentukan secara jelas. Tidak aneh jika para sahabat Rasulullah kala itu belum terbiasa untuk mengatur jadwal makan sahur dan berbuka, sehingga sebagian sahabat ada yang berpuasa lalu tertidur sebelum berbuka atau tak lama setelah berbuka. Akibatnya, mereka pun tidak sempat makan sepanjang malam, bahkan ada yang kebablasan tidak sahur, serta baru makan lagi pada petang hari berikutnya. Padahal, kala itu suhu udara di Madinah sangat terik karena puasa berlangsung pada sekitar bulan April. Suatu hari, Kais bin Sirmah Al-Ansari, ketika saat berbuka tiba, dia pulang ke rumah dan bertanya kepada istrinya, "Apakah kita punya makanan? Maafkan aku, suamiku, hari ini kita tak punya makanan apapun. Tunggulah sebentar, aku akan mencarikan makanan untukmu," jawab istrinya. Istrinya lantas meninggalkan rumah untuk mencari makanan. Sedangkan Kais bin Sirmah yang seharian bekerja berat segera tertidur pulas. Ketika istrinya datang dengan membawakan makanan dan melihat suaminya tidur sangat pulas, dia tidak membangunkan suaminya dan hanya bergumam, "Kasihan engkau suamiku." Karena sudah tertidur, maka sejak saat itu pula, ia tidak boleh makan dan melanjutkan puasanya sampai matahari kembali terbenam pada keesokan harinya. Sehingga hari itu, Kais tetap berpuasa dan melanjutkan pekerjaannya. Namun tiba-tiba, di pertengahan hari, Kais bin Sirmah jatuh pingsan karena kelelahan dan belum makan. Kejadian yang menimpa Kais tersebut kemudian dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama kemudian, turunlah surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, "Uhil

dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kalian. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian pun pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kalian tidak bisa menahan nafsu kalian. Karena itu Allah mengampuni kalian dan memberi maaf kepada kalian. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian. Dan makan minumlah hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu hingga datang malam. Tetapi janganlah kalian campuri mereka sementara kalian sedang beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah. Karena itu, janganlah kalian mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Betapa gembira kaum muslim ketika mendengar wahyu yang demikian itu turun. Mereka kini tidak lagi kesulitan dalam melaksanakan puasa mereka karena ketentuan-ketentuannya sangat gamblang dan jelas bagi mereka. Semoga bermanfaat.

Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Pantai Losari, salah satu ikon kota Makassar yang dahulu dijuluki pantai dengan restoran terpanjang di Indonesia. Sesuai dengan asal-muasal namanya, Losari diambil dari kata los, mempunyai makna tempat jual-beli, pertokoan, atau pasar yang menjual berbagai produk. Sedangkan kata ari, yang berarti pembungkus atau penyuplai, diambil dari kata ari-ari. Kawasan Pantai Losari yang menjadi ikon kota Makassar kini semakin marak dikunjungi wisatawan dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan.

0: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.
4: Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.
5: FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: 30 menit melintas dari pukul 12 siang. Saat ini di studio kami masih dengan Tata Ama Sahabat Budaya. Insya Allah betah Tata Ama temenin ya dengan serangkaian informasi, juga dengan musik-musik Nusantara yang semoga juga bisa menghibur Sahabat Budaya semuanya. Oke, Sahabat Budaya,

0: perut sumber penyakit, puasa obatnya. Insya Allah dapat memutus mata rantai COVID-19. Dalam teori klasik namun termodern dikatakan bahwa perut adalah gudang penyakit dan berpuasa itu adalah obatnya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perut yang dimaksud adalah menyangkut proses apa saja yang dimakan, proses pencernaannya, dan proses output serta dampaknya untuk tubuh. Ini bila dihubungkan dengan teori sehat, maka sehat yang dimaksud bukanlah bebas dari penyakit fisik, namun bebas juga dari penyakit mental, akhlak, jiwa, serta penyakit sosial. Banyak hasil riset yang terkait dengan puasa dan kesehatan fisik manusia, antara lain terbentuknya sel-sel baru guna regenerasi sistem kekebalan tubuh yang bermakna dapat mencegah berbagai macam penyakit infeksi, menurunkan produksi asam lambung yang berlebihan sehingga tidak memberatkan kerja lambung dalam mengolah makanan, membakar zat-zat gizi yang tersimpan dalam bentuk lemak tubuh sehingga terjadi keseimbangan, membersihkan tubuh dari berbagai toksik atau racun yang ada, sehingga peran ini melahirkan kembali bahwa tubuh kita dalam kefitrahannya. Untuk mencapai semua manfaat itu, maka berbukalah dengan cairan yang manis sesuai habitat, apakah kopi, teh, air kelapa muda yang dicampur gula aren, atau ada juga hanya dengan air putih, dengan buah-buahan atau kue, tetapi tidak minuman bersoda. Makanlah makanan yang lengkap, yakni ada sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral yang terdapat pada makanan pokok, lauk pauk, sayuran, dan buah-buahan, atau pada makanan tradisional. Raihlah enzim-enzim dalam mulut dengan cara mengunyah makanan sebanyak 33 kali atau lebih dalam sekali telan, agar makanan terolah dengan baik dan bercampur dengan berbagai enzim dalam air liur, diantaranya enzim amilase yang mengolah karbohidrat. Akibatnya, lambung dan alat pencernaan lainnya akan menerima makanan tanpa harus diolah dengan kerja berat, yang mempermudah proses penyerapan zat-zat gizi sehingga terjadi penghematan energi yang ekonomis. Melaksanakan puasa merupakan praktik yang mampu membagi perut menjadi 3 bagian, yakni untuk makanan, air, dan udara. Ini benar-benar praktik mengkonsumsi makanan di saat lapar dan berhenti sebelum kenyang. Tidak lupa olahraga, cuci tangan yang benar, pakai masker, menghindari keramaian, menjaga jarak, tetap di rumah, amalkan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian, sesungguhnya rahasia manfaat puasa Ramadan yang terungkap selama ini adalah baru sebagian kecil. Semoga praktik puasa yang benar dan mengkonsumsi makanan yang alami, halal, beragam, bergizi, berimbang, aman dan sehat merupakan satu rahasia pembelajaran yang terungkap bahwa berpuasa dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Ayo berani berbuat baik untuk Indonesia. Bersama kita berkarya sebagai ibadah. Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Rizal Datau, pengurus PSSI Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan berbagai macam acara khususnya untuk Piala Dunia ini. Sebagai pengurus PSSI tentu merasa bangga RRI telah melakukan satu langkah yang lebih maju untuk sepak bola ada di Provinsi Gorontalo. Ayo semua kita sama-sama mengikuti semua kegiatan yang ada di RRI. Bravo RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

0: Eh bro, coba lihat. Ternyata masih ada anak-anak di Gorontalo yang putus sekolah eh.
1: Iyo eh, padahal sekarang apa-apa, torang harus butuh skill.
0: Nah itu, sekolah berhenti, skill minim, ujung-ujungnya susah mau dapat kerja yang layak.
1: Kalau sebegitu, penghasilan pas-pasan, kemiskinan terus berulang.
0: Padahal, kalau anak-anak lanjut sekolah, kesempatan buat mengubah hidup jadi lebih besar.
1: Setuju, pendidikan itu investasi masa depan, bukan cuma soal ijazah.
0: Jangan biarkan anak putus sekolah karena alasan ekonomi atau lingkungan. Ayo, torang jaga torang pe generasi. Sekolah lanjut, masa depan kuat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana, generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antar sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya. RRI, siaran Piala Dunia 2026. Bravo RRI.
3: FM 95,1 MHz.

Farsa Palai Event Sahabat Budaya hadir di siang hari ini. Semoga bisa menambah rasa ngantuknya ya. Kan suka tidur siang toh? Ya udah, istirahat aja, dengerin lagu-lagu dari Perempat, insya Allah bisa bikin lebih adem gitu pas mau istirahat siang. Yang masih pekerjaannya bisa bikin DP mata melek gitu ya. Karena gak mungkin dong ya kalau siang-siang begini kalau Tata Ama ada memputarkan lagu yang up, tungtok tungtok. Orang-orang marah nanti. Heh, ini siang-siang Tata Ama. Iya, selamat makan siang juga buat sahabat Budaya semuanya yang lagi pada menikmati makan siangnya. Oke, okay. Dan ngomongin soal makan siang nih sahabat Budaya, lagi makan siang apa ya? Pastinya makan siangnya jangan asal sekedar kenyang. Yang pasti ulang-ulang Tata Ama selalu bilang makannya harus ada muatannya, isinya gitu ya. Jadi ada 4 sehat 5 sempurnanya begitu sahabat Budaya. Walaupun yang gak sempurna 5-5 sempurna amat gitu ya, tetap juga harus ada isinya gitu. Paham kan ya? Oke, sahabat Budaya masih dengan update informasi di siang hari ini. Badan Pangan Nasional atau Bapanas ya, optimistis gitu dengan ketahanan pangan nasional tetap kuat menghadapi musim kemarau dan potensi El Nino. Jadi kesiapan itu ditopang produksi pangan yang terjaga serta cadangan pangan pemerintah yang memadai. Dan Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edi mengatakan pemerintah telah mengantisipasi potensi kekeringan sejak dini. Jadi langkah tersebut dilakukan melalui penguatan produksi, stok pangan, dan juga koordinasi

bersama pemerintah pusat. Menurut Sarul, pemerintah terus berkoordinasi dengan BMKG yang memantau perkembangan cuaca. Jadi petani juga dapat sosialisasi pola tanam sesuai kondisi iklimnya. Jadi sampai Juni tuh 2026, sahabat budaya, produksi beras diproyeksikan mencapai 19,2 juta ton. Dan jumlah itu melebihi kebutuhan konsumsi nasional semester pertama sebesar 19,4 juta ton. Surplus produksi sekitar 3,7 juta ton, sebagian besar telah diserap Bulog ya. Dan sepanjang tahun ini Bulog menyerap sekitar 3,2 juta ton setara beras dari petani. Dan penyaluran cadangan beras pemerintah juga itu terus dilakukan melalui berbagai program pemerintah. Hingga 26 Juni 2026 realisasinya itu telah mencapai sekitar 1,07 juta ton loh, sahabat budaya. Dan sementara itu stok beras pemerintah yang dikelola Bulog mencapai sekitar 5,17 juta ton. Dan jumlah tersebut menjadi stok tertinggi dalam sejarah pengelolaan cadangan beras nasional. Berita informasi selengkapnya terhadap yang sudah Tata Rahma bagikan tadi, sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.co.id.

0: Di balik papan tuan-tuan mengenal pemuda-pemuda Indonesia dari barisan berani mati. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk ke Sintai dan Cibakutai.
1: Masa depan bangsa tidak lahir begitu saja. Ia tumbuh dari anak-anak yang hari ini belajar tentang kejujuran. Dari generasi muda yang diajarkan cinta tanah air. Dari tunas-tunas bangsa yang dijaga dengan kasih sayang, pendidikan, dan keteladanan. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi tentang bagaimana kita melanjutkan perjuangan dengan menjaga generasi penerus bangsa. Karena kedaulatan negara bukan hanya soal batas wilayah, namun juga tentang kuatnya karakter anak bangsa, tentang generasi yang sehat, cerdas, berakhlak, dan berani menjaga Indonesia. Jangan biarkan tunas bangsa tumbuh tanpa arah. Jangan biarkan mereka kehilangan mimpi karena kurang perhatian. Mari bersama menjadi pelindung, pendidik, dan penguat bagi generasi muda Indonesia. Sebab saat tunas bangsa tumbuh kuat, Indonesia akan berdiri lebih kokoh. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Takasumseran, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat Provinsi Gorontalo dapat mengikuti kegiatan Piala Dunia 2006 melalui RRI Radio Piala Dunia tahun 2006. Jangan lewatkan, mulai dari babak penyisian sampai final bisa mengikuti melalui radio RRI di tahun 2006. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: FM 95,1 MHz.

0: Madura mempunyai banyak keunikan tersendiri, salah satunya masalah pernikahan. Gadis Madura yang disebut Paraben juga harus mengikuti adat istiadat leluhur yang sampai saat ini terjaga. Apabila gadis Madura dilamar untuk pertama kalinya, maka keluarga pihak perempuan harus menerima lamaran tersebut tanpa alasan apapun. Jika keluarga perempuan menolak lamaran pertama itu, si anak akan jadi paraben sangkal atau gadis yang tidak laku dalam hukum adat istiadat yang ada di Madura. Paraben sangkal adalah sebutan yang tidak diinginkan oleh keluarga manapun disematkan kepada anak perempuannya. Tak ayal, banyak gadis-gadis Madura yang menikah di bawah umur.
1: Tembang Mocopat, kandungan isinya memiliki berbagai fungsi sebagai pembawa amanat, penyampaian ungkapan rasa, alat pendidikan, serta penyuluhan, dan sebagainya.
2: Nora gampang, monggo, setunggal, kali, tiga.
3: Nora gampang.
4: Saya Ki Gedot Suprapto, sebagai budayawan Jawa, khususnya Tembang Mocopat, ikut berpartisipasi mengajar tembang mocopat di sekolah-sekolah dengan tujuan tembang mocopat supaya tidak punah di bumi Nusantara ini.
1: Pasalnya dalam mocopat terdapat banyak nilai-nilai luhur yang perlu diketahui, setelah mengetahui perlu pula mengamalkannya.

0: Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.
1: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

Udah featuring Laila ya. Laili, maaf, Laili Saadah, sahabat budaya ya, untuk sahabat budaya semuanya di siang hari ini, di weekend ini pastinya sahabat budaya. Kalau di weekend seperti ini sahabat budaya pastinya tetap apa ya, kalau bagi sebagian orang juga pengennya di rumah aja gitu ya. Karena weekend enggak harus keluar rumah ya, apalagi yang jauh-jauh gitu. Apa ya, intinya ya weekend juga boleh produktif, tapi produktifnya jangan yang banget gitu ya, jangan produktif terus ya, karena pasti kita akan produktif lagi pada Senin sampai Jumat gitu ya. Jadi ya udah, nikmatin tidur siangnya, sorenya ngemil ya, cus, atau mungkin sore bisa apa namanya, bisa jalan sore, olahraga sore gitu kan. Oke, sahabat budaya. Iya, sahabat budaya, masih terus juga tetamu akan nemenin sahabat budaya semuanya kan. Di studio kami saat ini sudah jam berapa ya? Ini udah jam 1 sahabat budaya, jam 1 lebih 37 menit waktu Indonesia Tengah. Semoga sahabat budaya yang masih dengan pekerjaannya hingga saat ini masih tetap semangat bersama program 4 sahabat budaya. Nah, ini sahabat budaya masih dengan update informasi yang akan Tata Rama bagikan untuk sahabat budaya. Presiden Prabowo itu dukung penambahan beasiswa doktor bagi dosen. Ya, sahabat budaya, Presiden Prabowo Subianto berjanji menindaklanjuti sejumlah usulan yang disampaikan peserta Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026, dan beberapa diantaranya meliputi penambahan beasiswa doktor bagi dosen hingga penguatan pendanaan riset melalui BUMN. Jadi kepala negara mengatakan banyak masukan yang dinilai realistis dan dapat segera ditindaklanjuti pemerintah. Usulan yang apa namanya mendapat perhatian presiden ialah penambahan alokasi beasiswa doktor bagi dosen di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Nah, sebagai contoh, usul alokasi beasiswa doktor bagi dosen baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta dan sebagainya sahabat budaya ya. Dan ia juga menyoroti usulan agar setiap BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Jadi menurut Presiden Prabowo, gagasan tersebut patut dipertimbangkan seiring membaiknya juga kinerja sejumlah BUMN sahabat budaya. Nah, selain juga selain itu Presiden mengapresiasi juga masukan mengenai tentang strategi hilirisasi dan pengolahan bahan baku hingga menghasilkan produk akhir. Dan ia juga menilai proses tersebut sejalan dengan arah pembangunan industri nasional meski memerlukan juga tahapan dan upaya yang besar. Dan Prabowo juga menyatakan pemerintah akan menindaklanjuti usulan peningkatan kerjasama dengan institusi luar negeri, termasuk perlibatan perguruan tinggi di berbagai daerah dalam pelaksanaan program-program strategis nasional. Nah, untuk informasi selengkapnya sahabat budaya terkait berita tadi ya, sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.co.id.

0: Kopaco asal Gorontalo. Manis, legit, kenyal, dan harum adalah kuliner kue basah asal Gorontalo yang membuat siapapun yang menikmatinya ketagihan. Kue Kopaco rasanya tidak cukup dilahap dua buah saja untuk satu orang. Daun pandan menghasilkan wangi yang menyusup ke dalam hidung, sementara gula merah di bagian bawah kue Kopaco memberikan kesan manis legit di lidah. Setiap bulan Ramadan, kue Kopaco ini sangat laris menjadi jajanan buka puasa bagi masyarakat Gorontalo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana. Generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antar sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI siaran Piala Dunia 2026. Bravo RRI.
2: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Pesona budaya Nusantara.

0: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: Salam olahraga, saya Agus Lahinta dari Rumah Karao. Saya ingin menghimbau kepada seluruh pencinta olahraga, terutama Piala Dunia 2026. Udah gak sabar kan untuk menantikan Piala Dunia 2026? Sama seperti saya, jangan lewatkan babak penyisihan sampai dengan final di Piala Dunia kali ini hanya di RRI. Kenapa? Karena RRI adalah Radio Piala Dunia 2026. Salam olahraga.
2: FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat Budaya, menit ke-53 melintas dari jam 1 siang saat ini di studio kami. Artinya Ama mau pamit aja dulu sahabat Budaya ya. Insyaallah nanti bisa ketemu besok-besok ya. Masih diberikan umur yang panjang insyaallah, amin. Sekali lagi selamat menikmati weekendnya. Dan nantinya ada Ti Anja yang akan menemani sahabat Budaya sampai jam 7 malam nanti. Ama pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat menikmati weekend Anda.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya Lolondalo. Mungo dolo amogo tato, mungo tilo, mungo tiamo. Lodunggaya palito ngamila to Nusantara sore untuk hari ini. Ahad 28 Juni 2026. Kita akan bersama sampai di jam 7 malam. Anda bersama saya di Anjayayan.

Selamat siang menjelang sore untuk Anda semua, sahabat budaya Lohulondalo yang masih satu hati bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Akhir bulan, ya gak kerasa tinggal 2 hari lagi kita akan memasuki bulan baru ya, bulan Juli ya. Dan sahabat budaya Lohulondalo, di libur hari ini barangkali Anda lagi menikmati liburan di tempat wisata atau lebih memilih untuk di rumah saja ya. Karena memang cuaca di wilayah Gorontalo juga memang lagi panas terik ya. Tapi nggak apa-apa sih kalau memang Anda lebih memilih untuk menghabiskan waktu liburan bersama dengan keluarga di tempat-tempat wisata. Ada banyak tempat wisata yang bisa Anda kunjungi. Misalnya wisata pantai, kemudian juga kolam renang, ya. Dan juga untuk Anda yang saat ini menikmati waktu libur bersama dengan keluarga di rumah juga tidak masalah. Anda bisa memilih berbagai macam kegiatan, ya, kegiatan seru pastinya. Misalnya dengan nonton bersama, karaoke, ya. Atau lebih memilih untuk melakukan hal-hal seru lainnya ya. Sahabat budaya, Ti Anja akan mengupdate informasi untuk Anda. Informasinya saya kutip dari laman rri.co.id. Sahabat budaya, cerutu ini merupakan salah satu produk tembakau yang sudah lama dikenal sebagai simbol prestise, relaksasi dan tradisi di berbagai belahan dunia. Berbeda dengan rokok pada umumnya, cerutu ini dibuat dari daun tembakau utuh yang digulung secara manual maupun menggunakan mesin dengan teknik khusus. Proses pembuatannya yang kompleks ini mulai dari fermentasi daun, pengeringan hingga pelintingan menjadikan cerutu memiliki cita rasa dan aroma yang khas. Negara seperti Kuba dan Republik Dominika bahkan dikenal sebagai produsen cerutu terbaik di dunia karena kualitas tembakau dan teknik pembuatannya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dalam konteks sosial, cerutu sering diasosiasikan dengan gaya hidup tertentu, seperti perayaan, terus juga negosiasi bisnis, atau sekadar momen refleksi diri. Ya. Dari sisi ekonomi, industri cerutu memiliki nilai pasar global yang cukup besar ya, di mana produksi cerutu premium itu melibatkan banyak tenaga kerja terampil, mulai dari petani tembakau hingga pengrajin pelinting cerutu atau juga dikenal sebagai torkedor. Industri ini juga memberikan kontribusi signifikan terhadap ekspor di negara-negara penghasil tembakau berkualitas tinggi serta juga membuka peluang usaha dalam sektor pariwisata melalui tur pabrik cerutu dan juga festival tembakau. Konsumsi cerutu juga ini memiliki risiko kesehatan ya. Bahkan organisasi seperti WHO menyatakan bahwa asap cerutu itu mengandung zat berbahaya yang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, kanker, dan juga gangguan pernapasan jika dikonsumsi secara berlebihan dalam jangka panjang. Informasi ini, sahabat budaya, sekali lagi bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami di laman rri.co.id.

0: Saudara, banyak masyarakat belum mengetahui secara pasti sejarah tentang situs penjara Bovendigul itu. Banyak yang bercerita bahwa situs itu merupakan penjara tokoh proklamator bangsa ini, yakni Bung Hatta. Ternyata dari hasil penelusuran kami, Bung Hatta tidak pernah merasakan penjara Bovendigul itu. Namun, Bung Hatta memang benar diasingkan di tanah Digul. Namun Bung Hatta merupakan salah satu tahanan yang paling dihormati Belanda di kala itu. Sehingga Bung Hatta, ia diasingkan di Bovendigul, membaur bersama masyarakat dan tahanan politik lainnya melalui pengawasan dan penjagaan yang super ketat. Kali ini pendengar, saya coba menggali sedikit informasi kebenaran dan keberadaan situs penjara Bovendigul itu, serta bagaimana kehadiran Bung Hatta di Bovendigul kala itu. Pendengar, saat ini saya coba menemui salah satu tokoh muda Bovendigul yang sedikit memahami cerita sejarah tentang situs penjara Bovendigul dan kehadiran Bung Hatta di atas tanah Digul, bersama Kepala Seksi Informasi dan Promosi Budaya Bovendigul, Adrianus Moromon.
1: Selamat sore, Pak. Wah, bagaimana kabar, Pak?
2: Kabar baik.
1: Puji Tuhan, Pak, ya. Tetap sehat.
2: Sehat-sehat.
1: Amin. Ini yang sangat ya. Amin. Baik, Bapak. Saya datang di situs ini. Kita ingin sedikit mendapatkan informasi terkait dengan sejarah situs penjara Bovendigul itu sendiri. Nah, itu seperti apa? Dan masyarakat menceritakan bahwa Bapak selaku Kepala Seksi Informasi dan Promosi Budaya itu, sehingga kami datang langsung untuk ketemu dengan Bapak dan kita untuk mengetahui secara langsung seperti apa ruangan tahanan-tahanan yang ada di sini. Mungkin kami akan ajak Bapak kita jalan-jalan sambil melihat.
2: Boleh.
1: Oke, baik, mari Pak. Pak, mungkin bisa diceritakan sedikit di tempat ini Bapak dulu tadi, ini apa ini sebenarnya?
2: Ya, ini kantor magistratur, kantor administrasi, di mana semua tahanan setelah ditangkap diurus administrasinya di tempat ini, kemudian baru dimasukkan. Dan administrasi ini bagi tahanan, ini tahanan bukan hanya para perintis, tetapi tahanan bagi juga berlaku bagi orang-orang penduduk asli Bovendigul.
1: Oh, di sini juga?
2: Juga di sini ditangkap, busur tanah, administrasinya dicatat namanya siapa di kantor ini, kemudian baru dimasukkan. Bapak, silakan kita.
1: Oke, baik, Pak, terima kasih. Berarti dahulu kala di sini Belanda sudah tahu ya, untuk mereka siapkan tempat untuk pembuangan para pejuang-pejuang kita, Pak ya.
2: Jadi Pak, ini Bovendigul ini sudah di, apa, adakan penelitian itu sudah sejak tahun 1900. Mereka sudah 1900, mereka sudah mulai mengadakan penelitian-penelitian secara geologi, mengadakan eksplorasi-eksplorasi di daerah ini. Nah, sehingga sampailah mereka di Bovendigul, akhirnya mereka tahu bahwa satu daerah Bovendigul ini adalah tanah milik kami zaman itu, zaman pemerintahan Belanda. Oh, ini tempat kita, tempat di mana ini cocok untuk kita adakan satu pemukiman atau ya, tempat pembuangan kayak begitu. Ini sudah berlaku.
1: Baik, Pak Andi. Kita mendengar cerita bahwa di sini juga salah satu tokoh proklamator pernah juga diasingkan di sini. Nah, ini seperti apa ini ceritanya? Mungkin nanti kita sambil lihat-lihat bangunan yang ada di dalam. Ayo, silakan. Kalau untuk di sini sendiri ini sebagai tempat apa? Ini tahanan apa begitu?
2: Jadi tahanan ini ada tahanan B, ada tahanan A. Tahanan B ini dikhususkan bagi orang-orang yang para tahanan yang baru masuk. Jadi mereka mengurus administrasinya, selesai langsung dimasukkan di sini.
1: Oh, di sini.
2: Nah, itu pertama. Yang kedua juga tahanan pria A ini, B ini. Ini bagi orang-orang yang bagi Belanda tuh sangat dalam tanda kutip sangat apa ya?
1: Berbahaya.
2: Berpengaruh, berbahaya.
1: Oh, berarti itu di sini.
2: Ya, itu dimasukkan di sini.
1: Oh, di tahanan pria B.
2: Di tahanan pria B. Mereka nanti setelah sudah dianggap sadar, tahu, Nah, baru dipindahkan ke sana. Jadi ini lebih tertutup, lebih ketat.
1: Oh, di sini lebih ketat.
2: Ini lebih ketat di BNI, ya. Ada beberapa penjara sel yang hanya ukuran 3x3.
1: Yeah. Iya. Berarti kalau yang ini untuk apa ini?
2: Ini mereka yang dikatakan nakal, yang sangat berbahaya. Ditahan di sini. Takutnya lari kayak gitu. Sehingga ini. Dan penjara sel-sel ini pernah dialami oleh tokoh nasional kita Bung Syahrir.
1: Sultan Syahrir.
2: Sultan Syahrir, Perdana Menteri Indonesia.
1: Berarti pernah di sini juga di asing.
2: Sel nomor satu ini. Ini sel nomor satu. Karena dianggap bahwa ini berbahaya. Sangat berbahaya. Waktu itu kan Pak Sultan Syahrir ini sebagai ketua PNI baru, Partai Nasional Indonesia baru. Sehingga ini sangat pengaruhnya luar biasa. Sehingga ini jangan sampai mempengaruhi juga mereka yang sudah dibuang ke sini. Mempengaruhi, istilahnya cuci otak. Cuci otak ini masalah. Jadi ini disimpan saja ini. Nah ini, jadi Sultan Syahrir menyimpan di sini.
1: Oh, Sultan Syahrir di sini. Kalau untuk Bung Hatta sendiri itu ceritanya seperti apa? Ya. Ini
2: Pak. Jadi ini setelah ini tempat saya ceritakan. Setelah daerah Bovendigul ini dieksplorasi, diteliti sejak tahun 1900 sampai 1915, 14, 15, 16, mereka tutup kasih tinggal. Wow, ini menjadi catatan wilayah Hollandia Belanda, India Belanda. Sehingga mereka sampai dengan adanya peperangan, pemberontakan besar-besaran di Batavia, di Jakarta, itu tahun 1926 sampai 1927. Jadi mereka bilang tahanan eksternal, internal dalam daerah. Sehingga mereka buka tahun 1927, Paten Bekeng buka tempat ini untuk bawa 1300 lebih
1: Partahanan.
2: Ya. Jadi itu istilahnya mereka tidak ditahan di sini. Mereka dibuang saja begitu, ditaruh, dibuka pemukiman. Pemukiman dan kita bayangkan dalam.
1: Berarti dulu itu daerah ini dianggap bahwa tempat yang memang paling terpencil dan tidak bisa lari kemana-mana.
2: Terisolir, terisolasi, tertutup. Tidak bisa. Orang yang dibuang ke sini, otak ini akan mati dan pada akhirnya invalid. Jadi invalid, kaku dan bingung. Ini mau lari kemana? Lari ke darat, hutan yang begitu lebar. Mau dari lari ke air, ada binatang buas yang begitu besar. Kemudian kita juga lihat suku-suku yang masih kanibal pada saat itu. Sehingga sangat terkurung. Jadi mereka dilepas. Di Bokeng ini ada dua tempat. Tanah Merah dan Tanah Merah. Memang ada juga udang arang, tapi udang arang tidak bisa dipakai. Itu tempat taruhnya arang apa ini. Apa orang bilang itu bahan bakar kapal. Itu yang sekarang pelabuhan. Mereka sebenarnya yang itu, tapi tempatnya dekat dengan Tanah Merah, takutnya para tahanan akan lari ke sini. Sehingga mereka cari tempat yang lebih tinggi lagi, yaitu di
1: Tanah Tinggi. Berarti kalau dari sini ke Tanah Tinggi itu berapa menit sampai ke sana?
2: Kalau kita pakai speed, pakai fiber, ya 2 jam. 2 jam dari sini ke Tanah Tinggi.
1: Berarti Tanah Tinggi di sana itu tempat penjara alam ya, Pak?
2: Iya, tempat penjara alam. Dan di sanalah tempat dibuangnya Bung Hatta.
1: Berarti bukan di sini?
2: Bukan di Tanah Merah. Jadi Bung Hatta tahun 1935 dideportasi ke Tanah Merah, ke Bovendigul bersama dengan teman-teman yang lain macam Bung Syahrir, Suko, Bondan. Mereka dibuang ke sini. Mereka dibuang ke Tanah Merah sini. Bung Hatta besok harinya langsung dibuang
1: ke Tanah Tinggi. Penjara alam di sana.
2: Ya. Tahanan-tahanan pada saat itu mereka, ya Belanda punya aturan sendiri. Mereka punya aturan bahwa biar salah langsung diputus. Itu haknya kami untuk menentukan bahwa kok dibetan di sini. Jadi Bung Hatta kena aturan itu. Jadi Bung Hatta mau dibuang di mana? Terserah Belanda.
1: Bebas Belanda.
2: Sehingga Bung Hatta dibuang ke Tanah Tinggi. Di sini juga orang yang kita lihat juga dilaksanakan apa ini, pokoknya orang lihat orang-orang yang sangat melawan itu yang ditangkap di sana. Jadi dalam arti, dalam tanda kutip, bahwa Bung Hatta dianggap bahwa sangat berbahaya.
1: Sangat berbahaya di kala
2: sangat
1: itu.
2: Berbahaya. Okay. Sehingga dibuang ke tanah.
1: Okay, berarti Pak Andi di sini berarti Bung Hatta hanya Bung, bagaimana Hatta ceritanya di, untuk di dalam
2: di Tanah Merah di Bovendigul ini hanya sekitar 6 bulan. 6 bulan kalau menurut sejarahnya 6 bulan karena 3 bulan habis di Tanah Tinggi.
1: Tiga bulan
2: di Tanah Tinggi. Kemudian yang sisanya dikembalikan ke Tanah Merah dan selanjutnya di deportasi lagi ke Bandar Naya.
1: Baik, Pak Andi. Selama 3 bulan ada di Tanah Merah, tentunya di penjara, di situs penjara ini. Nah, ini ruangannya sendiri itu di mana ini kira-kira?
2: Ini bisa jadi Bung Hatta, saya mau kasih tahu dalam tanda kutip bahwa Bung Hatta tidak mengalami penjara ini. Bung Hatta hanya mengalami pembuangan. Di deportasi gitu saja. Jadi dia diasingkan. Dibuang jauh di tempat yang isolasi dengan maksud bahwa pikiran-pikiran nasionalisme Bung Hatta jangan tersebar ke masyarakat Indonesia. Sehingga dibuang, dikhususkan. Jadi Bung Hatta tidak mengalami penjara ini. Penjara ini dibuat oleh Belanda untuk menangkap para tahanan. Jadi ini apa ya, para pengasingan orangnya dibuang di sini. Itu ada kampung, mereka tinggal. Nanti yang buat salah itu yang ditangkap masuk di sini.
1: Oh, ditangkap lagi
2: kayaknya begitu. Jadi ini harus kita harus luruskan itu selalu. Saya selalu harus luruskan. Karena para pejuang kita tidak selamanya masuk penjara ini. Tidak. Ini penjara ini hanya lambang. Lambang bagi mereka yang artinya yang sangat berbahaya. Jadi macam ada buat salah di tengah masyarakat. Mereka di polisi Belanda tangkap kasih masuk di sel. Ini berarti ini harus cuci otak. Ini otak masih nakal. Kasih masuk di sini. Baik, baru kasih kembali lagi. Jadi perkampungan di ini. Dulu itu ada kampung A, kampung B, kampung C.
1: Berarti itu semua di Tanah Tinggi?
2: Iya, kampung C yang di Tanah Tinggi. Kampung A dengan kampung B ada ini. Yang sekarang kita bilang ujung B, itu kampung B.
1: Oh, kampung B-nya.
2: Kampung A ini B itu. Jadi orang-orang semua, para pembuangan ya, para perintis kemerdekaan yang dibuang ke sini, itu semua ditaruh di sana, di kampung sana. Mereka tidak boleh masuk di kota ini. Kota kecilan ini, khusus Belanda saja. Tidak boleh masuk. Mereka kalau masuk harus pakai pas jalan. Itu ada pos. Harus pakai pas jalan dari kamu masuk di sini. Tujuan apa? Berapa lama? Itu ada pos masuk di sini. Bayangkan, mau beli saja harus pakai pas jalan. Di sana ada kepala kampung, ada RT, di situ semua. Ya, masyarakat tinggal begitu. Ya.
1: Baik, Pak Andi. Sering masyarakat kita menyampaikan bahwa Bung Hatta kala itu ada di sel nomor 1. Nah, ini sel nomor 1 ini sebenarnya mungkin bisa diceritakan sedikit terkait dengan sel nomor 1 ini, yang anggapan bahwa di sini Bung Hatta untuk sementara waktu. Ini seperti apa, silakan.
2: Jadi ini yang perlu saya luruskan. Perlu saya luruskan ke publik, ke masyarakat. Ke masyarakat dan masyarakat Indonesia pada umumnya, masyarakat Bovendigul pada khususnya. Bahwa sekali lagi saya katakan bahwa Bung Hatta tidak masuk penjara ini. Bung Hatta tidak masuk penjara ini. Bung Hatta hanya diasingkan di Bovendigul. Jadi dia dibebas dari itu. Tapi terisolasi dan dijaga super ketat. Tidak bikin gerakan tambahan. Pada akhirnya Belanda mengasingkan dia lagi lebih jauh di Tanah Tinggi. Supaya jauh dari sini. Yang mengalami penjara ini hanya Sultan Syahrir. Sultan Syahrir saja mengalami penjara ini.
1: Oh, penjaranya di sini.
2: Ya, ini penjaranya nomor 1 ini.
1: Berarti di sini bukan Bung Hatta.
2: Bukan Bung Hatta, tapi Bung Syahrir.
1: Bung Syahrir.
2: Sultan Syahrir. Perdana Menteri Indonesia.
0: Pendengar, dari penuturan dan cerita yang kita simak bersama, betapa seramnya kala itu wilayah Bovendigul yang nan jauh di ufuk timur Indonesia, yang tidak memiliki akses apapun, sehingga para tahanan hanya dapat berpasrah diri pada Sang Pencipta. Bung Hatta, salah satu tokoh proklamator bangsa ini pun hanya mampu menanti dan menunggu kebijakan yang diambil oleh pemerintah Belanda kala itu. Keberadaan Bung Hatta di Bovendigul selama 6 bulan menjadi waktu yang cukup panjang, di mana selama 3 bulan pertama Bung Hatta diasingkan ke wilayah Tanah Tinggi, penjara alam Bovendigul. Kemudian oleh Belanda, Bung Hatta ditarik kembali ke pusat kota Tanah Merah yang saat ini menjadi ibu kota dari Kabupaten Bovendigul. Pendengar, Bukti sejarah tidak pernah membohongi kita. Sebagai pewaris tongkat estafet pembangunan bangsa ini, mari kita tingkatkan prestasi kita dengan berbagai cara yang kita miliki. Ingat, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan jasa akan pahlawannya. Karena itu, mari kita jaga bukti sejarah situs penjara Bovendigul untuk tetap kita rawat. Pada pemerintah pusat, diharapkan, lihatlah tanah Digul itu sebagai sebuah bukti sejarah bahwa dari sana juga ide-ide cemerlang Bung Hatta menyusun naskah proklamasi itu dicetus, yang kemudian setelah 6 bulan diasingkan di tanah Digul, dideportasi kembali ke Bandar Naira. Saya, Yohanes Digoren Pro 3 RRI Bovendigul.

Sahabat budaya, pada masa pertumbuhan anak membutuhkan asupan cairan yang cukup karena aktivitasnya yang padat dan metabolisme tubuhnya yang tinggi. Air mineral itu memiliki peran penting dalam membantu kerja organ tubuh anak agar berfungsi optimal. Air minum galon sering dipilih karena praktis dan mudah digunakan untuk memenuhi kebutuhan cairan keluarga termasuk juga si kecil. Dengan memilih air galon yang aman dan berkualitas, asupan cairan anak dapat terpenuhi sehingga tubuh tetap sehat, fokus terjaga, dan terhindar dari dehidrasi. Oleh karena itu, sahabat budaya, penting bagi orang tua untuk memastikan anak mendapatkan cukup cairan setiap hari. Misalnya dengan menyediakan air minum galon yang aman dan mudah dijangkau di rumah.

hanya dinikmati oleh pejabat kolonial. Masyarakat Gorontalo saat itu menyukai kue ini. Karena bahan kue ini memakai coklat, maka orang Gorontalo menggantikannya dengan bahan dari tepung, gula merah, santan, dan telur. Kemudian orang Gorontalo menamakannya kue wapili.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Pas jam 15 waktu Indonesia Tengah.
2: Sahabat budaya Lolondalo, tari gending Sriwijaya menjadi salah satu tarian tradisional khas Sumatera Selatan yang melambangkan keramahan masyarakat Palembang. Tarian ini biasanya dipentaskan untuk menyambut tamu kehormatan dalam berbagai acara resmi maupun kegiatan adat. Setiap gerakannya dibawakan dengan lembut, anggun, dan penuh makna sebagai simbol penghormatan kepada para tamu. Keindahan tarian semakin terlihat melalui penggunaan busana adat yang megah, serta iringan musik tradisional yang khas. Hingga kini, tari gending Sriwijaya tetap dilestarikan sebagai salah satu identitas budaya kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan. Beralih ke informasi berikutnya, tari Jaipong dikenal sebagai salah satu tarian tradisional yang menjadi identitas budaya Jawa Barat. Tarian ini memadukan unsur pencak silat, ketuk tilu, dan berbagai gerakan tari rakyat yang berkembang di masyarakat Sunda. Gerakannya yang energik, dinamis, dan ekspresif menjadi ciri khas yang membedakannya dengan tarian tradisional lainnya. Selain menjadi hiburan, tari Jaipong juga mencerminkan semangat, keceriaan, dan kekayaan seni budaya masyarakat Jawa Barat. Hingga kini, tarian ini masih sering dipentaskan dalam acara adat, festival budaya, maupun penyambutan tamu di berbagai daerah. Kita ke informasi yang terakhir, sahabat budaya. Sintren merupakan seni tari tradisional yang berkembang di wilayah Cirebon dan pesisir utara Pulau Jawa. Pertunjukan ini memadukan unsur tari, musik tradisional, serta ritual yang menjadi bagian dari kepercayaan masyarakat setempat. Penampilan sintren dikenal karena menghadirkan suasana yang khas dengan berbagai prosesi yang syarat nilai budaya. Kesenian ini telah diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat pesisir. Hingga kini, sintren tetap dilestarikan dan sering ditampilkan dalam festival budaya maupun berbagai acara tradisional sebagai salah satu kekayaan budaya Indonesia. Bo Oditopo, Watiati Anjayayan, Bolu Oduolo.

Di balik setiap wajah yang kita temui, selalu ada cerita yang tak kita tahu. Karena itu, mari biasakan diri untuk peduli, untuk hadir dan membantu tanpa berharap kembali. Berjiwa sosial dan empati bukan soal besar atau kecilnya bantuan, tetapi keikhlasan saat kita memberi. Mampu melihat tanpa menghakimi, mampu mendengar tanpa memotong, dan mampu menolong tanpa pamrih. Empati membuat kita lebih manusia, dan kebaikan selalu menemukan jalannya sendiri.

0: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu Sintan, Sintan.
1: Iya, Sintan, Sintan.
0: Eh, Intan, Intan, sini sini kau dulu, suruh sini dulu. Duduk sini, sini
2: duduk, duduk, duduk. Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita
0: di sini. Gitu loh, Sintan. Sini kita duduk.
2: Ya udahlah.
1: Eh, Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Ih, kok bisa?
1: Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: 3 tahun
1: kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Sahabat budaya, lolong dalam, monggo dulu, monggo tato, monggo tilo, monggo tiamo. Saat ini sudah pukul 15 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda muslimin dan muslimat di wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya, kami informasikan azan asar di hari ini berkumandang pada pukul 15 lebih 19 menit waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, azan asar di hari ini nantinya berkumandang pada pukul 15 lebih 19 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Salatil qa'imah Ati Sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah Wasyarafa wadzarujatal aliyatal rafi'ah Wab'athuhul maqamal mahmudalladhi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Suatu hari di sebuah pasar kota Madinah, Rasulullah melihat seorang budak yang sedang melamun kebingungan. Kemudian Rasulullah menghampiri budak tersebut dan bertanya, "Wahai hamba Allah, apa yang membuat engkau tampak kebingungan seperti itu?" Kemudian budak itu menjawab, "Ya Rasulullah, sewaktu aku ke pasar hendak belanja keperluan tuanku, aku kehilangan uang yang dititipkan tuanku untuk belanja keperluan rumah. Saya takut untuk pulang, ya Rasulullah, dan aku pun tidak punya uang lagi untuk menggantikan uang tersebut untuk berbelanja. Wahai hamba Allah, berapakah uang yang hilang itu?" "4 dinar, ya Rasulullah." Rasulullah yang kala itu memegang uang 4 dinar, akhirnya diberikan semua untuk budak tersebut. Saat budak itu selesai berbelanja, ia malah berdiam diri di pasar dan tidak segera pulang. Dengan heran, Rasulullah kemudian menghampirinya. "Wahai hamba Allah, mengapa engkau tidak segera pulang?" "Wahai kekasih Allah, aku takut untuk pulang karena keterlambatanku, sementara tuanku sangatlah keras perlakuannya." Dengan senyum Rasulullah berkata, "Biarlah aku yang mengantar engkau pulang untuk menghadap tuanmu. Biarkan aku yang meminta maaf kepadanya." Sementara itu, tuannya budak tersebut melihat dari kejauhan Rasulullah hendak menghampiri rumahnya. Ia masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya. Ketika sampai di depan pintu rumah tuan si budak itu, Rasulullah kemudian mengucapkan salam, "Assalamualaikum." Namun tidak ada jawaban dari dalam rumah. Kemudian Rasulullah mengucapkan salam lagi, tapi lagi-lagi tidak terdengar jawaban salam tersebut. Ketika Rasulullah mengucapkan salam untuk ketiga kalinya, barulah terdengar suara jawaban salam tersebut, "Ya Rasulullah, betapa bahagianya diriku ketika engkau mengunjungi rumah kami. Apa yang engkau inginkan sehingga engkau datang ke rumahku?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Wahai hamba Allah, keinginan aku hanya satu. Janganlah engkau marahi budakmu ini karena pulang dengan terlambat. Ya Rasulullah, engkau datang jauh-jauh dari kota Madinah hanya untuk memberi syafaat kepada budakku ini. Ya Rasulullah, jika memang engkau yang meminta, aku memenuhinya. Bahkan aku akan bebaskan budak ini di jalan Allah." Rasulullah tersenyum mendengar hal itu. Ketika Rasulullah hendak keluar rumah untuk pulang, beliau bertanya, "Ketika aku datang ke sini dan mengucap salam, mengapa engkau tidak menjawab salamku? Barulah ketiga kali aku mengucap salam, engkau menjawabnya." "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami menjawab salam engkau, namun kami pelankan suara kami. Kenapa engkau jawab dengan suara pelan?" "Ya Rasulullah, jika kami menjawab salammu yang pertama dengan suara keras, maka engkau hanya mendoakan kami hanya satu kali. Kami sengaja pelankan suara kami agar engkau mengulang mendoakan kami dengan salam engkau itu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tersenyum mendengar penuturan pemilik rumah tersebut.

Sahabat budaya lo lo ndalo mogo dulo amogo tato mogo ti lo mogo ti amo odu olo Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Di Jejak Nusantara sore ini sahabat budaya, di Anjain punya informasi tentang beberapa kue tradisional peninggalan sejarah di Indonesia yang merupakan warisan budaya tercipta dari akulturasi kerajaan Nusantara, penjajahan, dan perdagangan masa lampau ya. Kira-kira jenis-jenis kue apa aja tuh sahabat budaya? Langsung saja ini DP informasi. Yang pertama ada yang namanya kue onde-onde ya, atau biasa juga disebut dengan klepon. Berasal dari daratan Tiongkok pada dinasti Tang. Kue ini diperkenalkan ke Nusantara dan populer di Jawa sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Kemudian ada kue putu ya. Kue putu ini adalah hasil pencampuran budaya Tiongkok dan Indonesia. Kue kukus ini memiliki akar dari dinasti Ming dan dimodifikasi menggunakan isian gula merah lokal. Berikutnya ada bika ambon. Bika ambon ini berasal dari Medan, Sumatera Utara. Kue dengan rongga berserat ini namanya berasal dari kata Melayu bingka, berkembang berkat percampuran budaya setempat.

0: ango e ango malo to inutamola wo malo limo motao lopo piduduto lengo talio.
1: Sahabat budaya, Gorontalo dikenal sebagai tanah adat dengan budaya yang kaya dan penuh makna. Salah satu tradisi yang paling terkenal adalah upacara adat Hulon Dalo, sebuah prosesi yang melambangkan rasa syukur dan persatuan masyarakat. Di Gorontalo, setiap aspek kehidupan dipandu oleh falsafah, adati hula-hula atau sara'a, sara'a hula-hula atau kuruani, yang artinya adat bersendikan syariat dan syariat bersendikan Al-Quran. Tradisi seperti tumbilotohe, ritual memasang lampu pada malam-malam terakhir Ramadan, juga menjadi bukti kuatnya kearifan lokal dan spiritualitas masyarakat Gorontalo. Adat istiadat Gorontalo adalah warisan leluhur yang harus kita jaga, karena di dalamnya tersimpan nilai persaudaraan, kearifan, dan kebanggaan budaya. Mari lestarikan bersama.
0: Teto, tea, tea, teto. Tunggu lo, tunggu lo itu, ea. Tunggu lo, tunggu lo, ea. Molo ni odu filo mulo, toli pukotia. Uang maju muloto. Uang maju muloto.
2: Hidup sekarang serba sibuk ya. Semua orang sepertinya lebih senang jalan sendiri-sendiri. Mana ada waktu mikirin orang lain.
3: Ndi, jangan kayak gitu, Ndi. Kita semua makhluk sosial. Kalau cuma sibuk sendiri-sendiri, lama-lama kita kehilangan rasa kebersamaan. Padahal kita makhluk sosial.
2: Dulu, gotong royong jadi nafas kehidupan kita loh. Aku sih masih lihat banyak warga yang membersihkan lingkungan dan saling bantu jika ada suka dan duka. Aku sih merasa khawatir aja ya jika semua itu hilang. Apalagi kan sekarang ini gaya hidup modern terlihat di mana-mana.
3: Ya juga ya. Tapi Ndi, kalau kerjaan itu berat, gak akan terasa loh. Yang penting dilakukan bersama, malah kita pasti senang, iya kan?
2: Bener juga Sinda. Ayo kita hidupkan lagi semangat gotong royong, mulai dari hal kecil, untuk kebaikan bersama.

0: judul buku Toto-chan Gadis Cilik di Jendela, penulis Tetsuko Kuroyanagi, diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta Kompas Gramedia dengan penulis esensi Raihan Lahijun. Buku ini menceritakan bagaimana hebatnya perjuangan seorang mama agar anaknya mendapatkan sekolah yang mau menerima putri kecilnya yang bernama Toto-chan. Tokoh Toto-chan digambarkan sebagai anak yang memiliki keingintahuan yang sangat besar. Seluruh tingkah lakunya dianggap salah dan menyebabkan masalah. Ia dicap sebagai anak nakal oleh guru di sekolahnya. Alasan inilah yang membuat Toto-chan yang baru kelas 1 SD dikeluarkan dari sekolah. Perjuangan mama tidak sia-sia. Ia mendapatkan sekolah yang dapat menerima Toto-chan dengan semua keingintahuannya. Problematika yang biasa terjadi di lingkungan sekolah diangkat dengan apik oleh penulis. Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika mereka tidak diberikan hak bicara dan didengar? Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika tidak masuk dan menyelami ke dalam dunia imajinasi mereka? Bagaimana ketika sekolah menjadi rumah kedua bagi anak yang memberinya kenyamanan dan kemerdekaan berimajinasi, sehingga proses belajar yang ada di dalam sekolah tersebut tanpa disadari telah dilaluinya tahap demi tahap dalam keadaan bahagia dan gembira. Anak-anak memiliki kemampuan untuk menyerap semua materi pembelajaran, apalagi penyajiannya dilakukan dengan metode yang unik. Dunia anak memang sangat berwarna jika dipandang dari kacamata anak-anak. Tetsuko Kuroyanagi berhasil meracik kisah masa kecilnya dalam buku Toto-chan, Gadis Cilik di Jendela, menjadi sebuah novel inspiratif yang patut dibaca oleh para orang tua dan guru. Esensi buku Pro 4 RRI Gorontalo.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 95,1 MHz.
3: Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya lulundalo, monggo dulo amonggo tauto monggo tilo monggo tiamo, masih dengan informasi kue tradisional peninggalan sejarah Indonesia. Berikutnya ada yang namanya kue lumpur ya. Nah, kalau kue lumpur ini mengadopsi resep kuliner pastéis de nata yang diperkenalkan oleh bangsa Portugis saat menjajah wilayah Nusantara. Terus ada kue kelombeng, kue legendaris peninggalan masa kolonial Belanda yang dulu kerap dijadikan teman minum teh. Kini jadi warisan budaya yang langka. Dan terakhir sahabat budaya ada klepon, bola ketan hijau dengan lelehan gula merah ini memiliki catatan sejarah panjang dan diyakini sudah ada sejak era kerajaan Majapahit. Sahabat budaya Lulundalo, kami informasikan di jam 4 sore nanti kita akan bersama di segmen Moma Nyanyi dan nantinya kita akan bersama dengan FKP RRI Gorontalo dan juga Kopi Pagi Fans Club ya. Jangan kemana-mana sahabat budaya, pastikan Anda terus bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo, suara budaya Nusantara.

0: Sahabat budaya lolondalo, monggo dulu monggo tato monggo tilo monggo tiamo. Seperti janji Li Anjayan tadi, di jam 4 sore kita akan bersama untuk segmen Mau Menyanyi. Hari ini dengan tema pop Melayu ya. Dan alhamdulillah sahabat budaya lolondalo sudah hadir di studio Pro 4 RRI Gorontalo. Ada para pengurus FKP RRI Gorontalo dan juga Kopi Pagi Fans Club ya. Dan alhamdulillah juga di sini sudah hadir ketua FKP ya, Pak Zuhri. Ini saya pengen ngobrol-ngobrol dulu nih karena udah lama enggak bertemu nih ya. Assalamualaikum Pak Prof Zuhri, Pak Dokter.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Salam sehat buat kita semua.
0: Betul, alhamdulillah ya. Ledung gaya poli itu Pak Dokter ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Iya, alhamdulillah. Ada bawah kabar apa ini sore hari ini? Kira-kira ada tidak program-program dari FKP yang akan dijalankan dalam waktu dekat ini Pak Prof, Pak Dokter?
1: Iya, alhamdulillah Forum Komunikasi Pemerhati RRI Gorontalo insyaallah kita di bulan Juli akan melaksanakan

0: akan kegiatan pengobatan gratis dan pengecekan kesehatan. Insya Allah kita kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota dan berharap teman-teman yang tergabung di komunitas FKP RRI Gorontalo bisa mensupport dan kita sama-sama, dan insya Allah kita akan laksanakan di RRI dan tentunya juga butuh dukungan dari teman-teman dari RRI.
1: Oke, okay. Oh, berarti lokasinya di RRI Gorontalo, Pak?
0: Iya, insya Allah.
1: Wow.
0: Kita akan laksanakan di RRI, dan juga kita akan tawarkan juga ada donor darah. Tapi kita masih cek dulu kemungkinan di FKP ataupun ada organisasi-organisasi lain yang bisa bergabung dengan kami untuk mendukung program kesehatan gratis dan pengecekan kesehatan gratis.
1: Oke, CKG sama donor darah, Pak Dokter,
0: insya Allah,
1: ya. Insya Allah. Insya Allah. Kalau
0: di
1: ada
0: bulan Juli.
1: Oh, di bulan Juli.
0: Ya, di bulan Agustus juga insya Allah kita akan melaksanakan event-event.
1: Oke.
0: Okay. Sebagaimana kita akan laksanakan, yang kita laksanakan pada tahun-tahun kemarin.
1: Baik. Wow, keren ya. Donor darah sama CKG. Kalau ada donor lemak, ti aja yang duluan mau daftar, Pak Dokter. Oke, langsung saja kita akan dengarkan bersama suara dari Pak Dr. Juhri Abdul Samad ya. Sore hari ini katanya mau menyanyi di Ambang Sore.
0: Iya, di Ambang Sore.
1: Di Ambang Sore.
0: Kebetulan ada suasana juga sore.
1: Ada kenangan dengan lagu ini, Pak Dokter?
0: Iya.
1: Oke. Oke, sudah siap?
0: Insya Allah, siap.
1: Mau menyanyi.

0: ambang sore ya. Baik, kita ke mana lagi nih Ibu? Pak Majid Rashid. Iya, Pak Majid. Ini perdana ya, Ti Pak Majid baku dapat dengan Ti Anca Yayan. Atau sebelumnya sudah pernah ini Pak Majid?
1: Iya.
0: Perdana ya?
1: Kalau untuk nyanyi perdana.
0: Oh, perdana. Oke. Okay. Pak Majid selaku ketua. Oh, anggota. Anggota dari Kopi Pagi ya. Sudah lama bergabung Ti Pak Majid?
1: Iya,
0: kira-kira. Sudah lama ya. Sudah berapa lama, Pak?
1: Belum satu tahun.
0: Oh, belum satu tahun. Oke. Okay. Di sini Pak Majid katanya mau menyanyi lagu Cindai.
1: Siap.
0: Oke. Okay. Wah, lagu keren ini dari Siti Nurhaliza ya. Tunggu iya, saya cari dulu lagunya. Oke. Okay. Sudah siap Pak Majid?
1: Insya Allah.
0: Oke. Okay. Tenang, tenang ya.
1: Aman, aman Pak.
0: Karena di sini tidak ada yang menilai.
1: Siap, siap.
0: Oke, okay. Cindai. Ini dia lagunya.

0: Luar biasa. Oke, terima kasih Pak Majid. Ini versinya Andre Arifianto ya. Makanya agak sedikit ngepop. Tapi Andre ini adalah jebolan dari salah satu kompetisi dangdut juga ya. Tapi bukan kompetisi di Indosiar, tapi di MNC TV ya. Oke, berikut kita ke Ibu Lutfia ya. Ibu Lutfia Uti. Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam.
0: Cantik sekali sore hari
1: Alhamdulillah,
0: ini. Alhamdulillah. Ini janjian ya, pakai warna kuning semuanya nih. Ya, Ibu Lutfia ini perdana datang di Pro 4 atau sebelumnya
1: sudah,
0: udah pernah?
1: Sudah ketiga kali.
0: Oh, sudah ketiga kali.
1: Biasanya
0: sama siapa waktu itu?
1: Pak Irwan.
0: Oke, baik. Ibu Lutfia nyanyi Cinta Hampa ya?
1: Iya.
0: Oke. Ada kenangan dengan lagu ini atau memang suka aja dengan lagu ini?
1: Ada sih, tapi sudah dilupakan.
0: Iya, betul, betul.
1: Bercanda.
0: Cinta Hampa tadi ya, benar ya?
1: Iya.
0: Oke. Sudah siap Ibu Lutfia?
1: Insya Allah, siap.
0: Mau menyanyi?

0: Iya, Ibu Lutfi ya, dengan Cinta Hampa ya. Oke, berikutnya kita ke mana nih, Ibu Asma? Ibu, oke, tunggu sebentar. Ini mana ya? Oke. Iya, tunggu saya cari dulu namanya. Ibu Bian Utia Rahman ya. Iya, assalamualaikum Ibu.
1: Ya, waalaikumsalam.
0: Iya, alhamdulillah sehat Ibu ya.
1: Ya, alhamdulillah Pak.
0: Iya, hari ini mau menyanyi Yale Yale. Oke. Sudah siap Ibu Bian?
1: Ya, siap Pak, insyaallah.
0: Iya, mana tadi lagu Yale Yale ya. Oke, ini ya. Mau menyanyi.

0: Ibu Bian.
1: Terima kasih, sama-sama Pak.
0: Yale, yale. Oke, sebelum kita ke... Iya. Baik, sahabat budaya Lulondalu, Ibu Asma dan juga teman-teman dari FKP dan juga Kopi Pagi, kita break sejenak dulu ya. Untuk Anda tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo.
2: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
3: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah. Pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama. Dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama, karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: FM 95,1 MHz.
6: Budaya Gorontalo.
0: Balik lagi di Momen Nyanyi Sahabat Budaya untuk hari ini bersama dengan FKP RRI Gorontalo dan juga Kopi Pagi Fans Club ya. Berikutnya saya ke Ibu Fitri ya. Benar ya? Iya, halo ya. Assalamualaikum Ibu Fitri.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ini perdana ya datang di Pro 4 atau sebelumnya juga sudah pernah?
7: Baru perdana.
0: Ya. Wah, tapi udah lama. Ini anggota FKP atau Kopi Pagi?
7: Kopi Pagi.
0: Oke. Sudah siap Ibu Fitri?
7: Insya Allah.
0: Oke. Hari ini mau menyanyi Engkau Laksana Bulan.
7: Ya, siap.
0: Oke. Sudah siap?
7: Bismillah.
0: Mau menyanyi.

0: Ibu Fitri. Next kita ke siapa lagi ini? Ke Pak Fadli. Iya, Pak Fadli. Assalamualaikum Pak Fadli. Iya, pakai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baku dapa lagi.
0: Baku dapa lagi
1: dengan kopi pagi.
0: Sore-sore, lo gak mau minum kopi?
1: Kopi sore ini.
0: Kopi sore. Nanti saat antar malam kopi dangdut.
1: Malam kopi dangdut.
0: Malam kopi dangdut.
1: Kalau ini kopi sore ini.
0: Kopi sore.
1: Mantap.
0: Oke. Okay. Jauh disayang. Itu lagu yang akan dinyanyikan Pak Fadli.
1: Iya, dah jauh disayang.
0: Oke, okay. Sudah siap?
1: Siap.
0: Oke, okay. Mau menyanyi.

0: Oke, terima kasih Pak Fadli.
1: Terima kasih banyak.
0: Iya, sore hari ini cuma sendiri saja Pak Fadli?
1: Alhamdulillah ada dengan kawan-kawan dari Kopi Pagi.
0: Oke. Okay.
1: Ya, kita bareng bersama di sini.
0: Istri tidak ikut?
1: Tidak ikut. Ada kegiatan. Okay. Biasanya ikut. Ya, Ibu Fanda juga tadi ada kirim salam buat teman-teman di sini.
0: Oke.
1: Yang kehidupan mereka lagi ada kegiatan sehingga tidak sempat ikut.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Sebenarnya ada sudah daftar sih, tapi karena ada kesibukan. Kalau Fanda dia celaka tadi. Iya, Fanda Habibi. Oke, gitu Anjas. Insya Allah kita bisa luar biasa lagi.
0: Amin. Iya. Next kita akan dengarkan, nah ini di Ibu Asmaul Husna ya. Iya, Ibu Asmaul Husna ini yang selalu mendampingi kegiatan-kegiatan FKP, kemudian juga ini termasuk mau menyanyi setiap minggu kedua dan juga minggu keempat di Studio Perempat RRI Gorontalo. Ibu Asma, sore ini mau nyanyi lagu Fatwa Pujangga.
2: Iya, Fatwa Pujangga. Sebenarnya okay. Ini di-list sama peserta lain.
0: Oke, okay. Padahal tadi juga ada lagu bagus, ada di Ambang Sore, ada...
2: Sudah, di Ambang Sore Pak Ketua itu.
0: Oh iya, benar. Ada juga, Ijuk juga bagus tadi ya. Oke, okay, sudah siap Ibu Asma?
2: Siap.
0: Mau menyanyi?

0: Oke, terima kasih Bu Asmaul Husna. Sudah di menit ke-50 dari jam 4 sore. Tersisa beberapa menit ke depan lagi nih. Next saya ke Pak siapa nih? Pak Majid ya. Oke, Pak Majid. Kalau tadi Pak Majid nyanyi lagu Cindai, berikutnya ini mau nyanyi lagu yang mana nih Pak Majid?
1: Zapin
0: Melayu?
1: Iya.
0: Iyet Mustami, Laksmana Raja di Laut.
1: Di Laut, ya.
0: Oke, saya cari dulu lagunya ya. Iya, ini memang sering nyanyi lagu Melayu Pak Majid?
1: Iya, saya cuma hobi ya, hobi. Semua jenis lagu saya nyanyi.
0: Oke.
1: Siap.
0: Ini mau versi Andre lagi atau bagaimana nih?
1: Iya, yang Andre
0: Arifianto ini.
1: Iya, yang ada tiga, bertiga mereka.
0: Sama duo Brigadir.
1: Iya,
0: ya.
1: Siap.
0: Oke, sudah siap?
1: Iya, sebelumnya salam untuk teman-teman yang mendengarkan yang ada di Pro 4 dan di FB.
0: Oke, ini lagi live juga di Facebook Pro 4 RRI Gorontalo. Di sana juga sudah ada Kang Alex dari Manado yang ada menonton ini siaran langsung. Yes, Facebook, yes. Pro 4 RRI Gorontalo. Okay. Mau menyanyi.

0: Okay, terima kasih ya. Pak Maji.
1: Sama-sama.
0: Baik, dan ini yang terakhir ya, karena juga sudah di menit ke-56 dari jam 4 sore. Ibu siapa tadi namanya? Ibu Fitri. Ibu Fitri, lagu kedua mau lagu yang mana, Ibu? Iya, bisa dipakai mic-nya.
2: Jangan tanya kemana aku pergi.
0: Jangan ditanya kemana aku pergi. Oke. Okay. Jangan ditanya. Oke, okay, tunggu saya cari dulu lagunya. Oke, okay, kemana aku pergi?
2: Nada wanita.
0: Iya. Yang mana ya? Ini ada versi Lodi Tambunan atau versi cewek ya?
2: Iya, nah, pop Melayu.
0: Pop Melayu. Oke, okay, sambil nunggu. Ini yang atas atau mau yang mana, Ibu?
2: Yang itu tadi, yang
0: ini.
2: Yang iya.
0: Yang ini?
2: Yang iya.
0: Oke. Okay. Oke, okay, Ibu Fitri juga memang sudah biasa nyanyi lagu ini ya, lagu Melayu ya.
2: Kadang.
0: Kadang. Oke. Okay. Iya, ini penampilan terakhir dari Ibu Fitri ya. Okay. Di segmen Momen Nyanyi untuk hari ini, Sahabat Budaya.

0: Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.
1: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow!
2: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
1: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
2: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
1: Masa sih?
2: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
1: Kalau kuliner?
2: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
1: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
2: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Wololah Bari. Pro 4 FM, Suara Budaya Gorontalo.

0: Tahukah Anda, di balik sederhananya tungku, tersimpan sumber api yang menghidupkan api kecil yang dijaga, mampu menghangatkan keluarga, memasak makanan, hingga menjadi tanda kehidupan di rumah. Dalam bahasa Gorontalo, ini dinamakan wungolo, sisa-sisa api yang tertinggal di tungku setelah aktivitas masak. Makna yang bisa diambil dari wungolo adalah meskipun sisa api tersebut takkan menyala tanpa dijaga, ibarat kehidupan kita yang butuh perhatian, kerjasama, dan semangat kebersamaan agar terus menyala. Jagalah sumber api dalam hati, jagalah semangat kebersamaan, karena dari hal yang kecil lahir kekuatan besar.
1: Nelayan asing makin berani menjarah ikan.
2: Wey, serius banget sih.
3: Aku lagi baca info nih tentang pencurian ikan di perairan Indonesia.
2: Ya elah, itu bacaan berat amat. Sampai mikirin perairan segala.
3: Harus dong. Perairan Indonesia itu kan pemersatu pulau-pulau di Indonesia, sekaligus perekat budaya maritim. Lagian, potensi sumber daya alam laut dan perairan itu, toh untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia juga. Kan, cinta dan menjaga perairan Indonesia sama dengan menjaga NKRI.
2: Iya dong, sebagai generasi muda, aku juga cinta sama laut dan perairan Indonesia. Nih buktinya. Aku makan pempek terus nih. Kan ikannya itu dari perairan Indonesia.
3: Makan aja yang dipikirin.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: دع الأيام تفعل ما تشاء.
1: Tahukah anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih, dan hafiz Al-Quran sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia. Wa'arum.

Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya menantikan saat pelaksanaan sholat maghrib, kita akan bergabung dengan Pro 1 RR Gorontalo untuk panduan sholat maghrib untuk hari ini.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, sebelumnya kami mohon perhatian Anda untuk penyampaian sebuah pengumuman. Telah dibuka penerimaan peserta didik baru PPDB di TK Negeri Pembina Kota Gorontalo tahun ajaran 2026-2027 dengan persyaratan usia 4 sampai dengan 6 tahun, mengisi formulir pendaftaran, melampirkan fotokopi akta kelahiran 3 lembar, melampirkan fotokopi kartu keluarga 3 lembar tanpa dipungut biaya pendaftaran atau gratis. Fasilitas yang dimiliki guru yang berkualifikasi, kami ulangi, guru yang berkualifikasi S1 dan S2 memiliki sertifikat pendidik, ruang kelas yang nyaman, halaman yang luas dan aman, alat permainan edukatif di dalam dan di luar ruangan yang memadai, memiliki kolam renang, memiliki ruang aula. TK Negeri Pembina Kota Gorontalo juga terakreditas A. Waktu pendaftaran dibuka setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 sampai dengan 13 waktu Indonesia Tengah. Pendaftaran dapat langsung ke TK Negeri Pembina Kota Gorontalo dengan alamat Jalan Tirtonadi, Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kampus 3 UNG, atau dapat mengisi langsung laman PPDB online di https://ppdb.gorontalo.go.id/ppdb/TK. Anda bisa menghubungi kontak person juga Yulin Sapide di 0823457853384. Kemudian juga Hanifa Hako MPD di 0853947433358 atau Juriati Ahmad di 0821916503.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, menantikan azan maghrib hari ini. Sebelumnya kita akan ikuti pengajian Al-Quran dalam Quran Surah Al-Qiyamah ayat 26 sampai dengan 40 dibacakan oleh Yensin Ahmad.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar, selanjutnya kita ikuti risalah maghrib disampaikan oleh Raihan Sahrul Adnan SH dengan judul Gaya Hidup Minimalis Ala Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nusta'inuhu wa nustaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman modern saat ini, banyak orang berlomba-lomba mengumpulkan harta, membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan, bahkan menjadikan kemewahan sebagai ukuran kebahagiaan. Akibatnya tidak sedikit yang hidup dalam tekanan, terlilit utang, dan kehilangan ketenangan. Islam mengajarkan kepada kita sebuah prinsip hidup yang sederhana dan penuh keseimbangan, yang saat ini dikenal dengan istilah gaya hidup minimalis. Dalam Islam, minimalis berarti miskin atau anti terhadap harta, tetapi menggunakan nikmat Allah secukupnya, sesuai kebutuhan, serta menjauhi sikap berlebihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya bani Adam, khudz zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrif." Innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Al-Quran Surat Al-Araf ayat 31. Ayat ini mengajarkan bahwa Islam tidak melarang kita menikmati rezeki, tetapi melarang sikap berlebihan atau boros. Para pendengar yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan terbaik dalam hidup sederhana. Padahal beliau memiliki kedudukan yang mulia dan kesempatan untuk hidup mewah, namun beliau memilih kesederhanaan. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, dari Sa'al bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang apabila aku mengerjakannya, Allah mencintaiku dan manusia pun mencintaiku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersikap zuhudlah terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintaimu, dan janganlah mengharapkan apa yang ada di tangan manusia, niscaya manusia akan mencintaimu." Hadis riwayat Ibnu Majah. Zuhud bukan berarti meninggalkan dunia sepenuhnya, melainkan tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama kehidupan. Harta berada di tangan, bukan berada di hati. Hadirin dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa prinsip gaya hidup minimalis dalam Islam yang dapat kita terapkan. Yang pertama, mendahulukan kebutuhan daripada keinginan. Sebelum membeli sesuatu, tanyakan kepada diri kita, apakah ini kebutuhan atau hanya sekedar keinginan sesaat? Kedua, menghindari pemborosan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal mubazirina kan ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbihi kafur." Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 27. Yang ketiga, memperbanyak syukur dan qanaah. Qanaah bukan berarti merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslam wa rizqahu kafah wa kafahu Allahu bima ata." Sesungguh beruntung orang yang masuk Islam diberi rezeki yang cukup dan Allah menjadikannya merasa cukup dengan apa yang diberikannya. Hadis riwayat Muslim. Dan yang keempat, memperbanyak berbagi sedekah. Barang yang berlebih di rumah kita bisa menjadi manfaat bagi orang lain. Semakin banyak memberi, semakin bersih hati kita dari kecintaan berlebihan terhadap dunia. Para pendengar yang dimuliakan Allah, gaya hidup minimalis ala Islam pada hakikatnya adalah hidup sederhana, bersyukur, tidak boros, tidak pamer serta memanfaatkan harta sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hidup yang lebih sederhana, kita akan memiliki hati yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan kesempatan yang lebih besar untuk beribadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur, hidup sederhana dan tidak diperbudak oleh gemerlap dunia. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, saatnya azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Allahu akbar.

berbagi pada orang yang membutuhkan tidak akan membuat seseorang kehabisan harta yang dimiliki. Sebaliknya, harta yang dibagikan pada fakir miskin dan kaum duafa justru akan bertambah keberkahannya dan dilipat gandakan. Hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, pintu rizki akan terbuka sampai arsi. Allah menurunkan kepada hambanya bagian rizki mereka sesuai dengan banyaknya sedekah mereka. Barang siapa yang sedikit mengeluarkan sedekah, maka Allah akan memberinya sedikit rizki. Dan barang siapa yang banyak mengeluarkan sedekah, maka Allah akan memberinya rizki yang banyak. Hadis riwayat Dailami.

Kisah sahabat Nabi ini bermula ketika pada suatu hari Umar bin Khattab yang ketika itu sangat membenci Islam bermaksud menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dia ingin menghentikan dakwah Rasulullah karena dianggap telah memecah belah suku Quraisy. Dari beberapa teman, Umar tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sedang berada di Bukit Safa. Maka dengan menyandang pedangnya, Umar bergegas menuju Bukit Safa. Di tengah jalan, dia bertemu dengan Nuaim bin Abdullah yang sudah memeluk Islam lebih dahulu. Kepada Umar, Nuaim bertanya, "Hendak kemana engkau wahai Umar?" "Aku hendak menemui Muhammad, orang yang telah menimbulkan perselisihan di antara kaum Quraisy dan menganggap bodoh mimpi-mimpi mereka. Ia juga mencela agama dan mencerca tuhan-tuhan mereka. Aku akan membunuhnya," jawab Umar. Nuaim menuding Umar telah menipu diri sendiri. Sebab saudara perempuan Umar, Fatimah binti Khattab dan anak pamannya, Sa'id bin Zaid, sudah masuk Islam mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Jadi, engkau harus mengurus mereka lebih dulu," kata Nuaim kepada Umar. Mendengar jawaban Nuaim, Umar pun balik badan. Tak jadi ke Bukit Safa, Umar menuju ke kediaman adik perempuannya, Fatimah dan suaminya, Sa'id bin Zaid. Di rumah Fatimah saat itu ada juga Khabbab bin

Kisah sahabat Nabi Umar bin Khattab kemudian berlanjut ketika masuk pekarangan rumah sang adik. Umar sayup-sayup mendengar bacaan Al-Quran Fatimah. Sejumlah sumber menyebut yang sedang dibaca Fatimah, Said dan Khabab adalah surat At-Toha. Saat tahu ada Umar yang datang, Fatimah dan Said menyembunyikan lembaran bacaan Al-Quran. Umar sempat menanyakan suara bacaan yang dibaca Fatimah. Namun baik Fatimah maupun Said kompak menjawab tak ada suara apa-apa. Tak puas dengan jawaban adik dan iparnya, Umar mencengkram Said sambil berkata, "Aku telah diberitahu bahwa kalian telah menjadi pengikut agama Muhammad." Fatimah bermaksud membela suaminya, namun mendapat pukulan dari Umar hingga berdarah.

Umar menyesal telah memukul sang adik. Dengan suara tak lagi meninggi, dia meminta agar Fatima dan Said menunjukkan lembaran yang baru saja mereka baca. "Aku ingin melihat apa yang dibawa Muhammad," kata Umar. Said dan Fatimah pun kemudian menyerahkan lembaran surat At-Toha kepada Umar.

Umar pun bergegas menuju Bukit Safa, tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berkumpul saat itu. Di depan Nabi Muhammad dan para sahabat, Umar menyatakan diri masuk Islam. Gemah takbir berkumandang di ruangan tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berkumpul saat mendengar Umar telah masuk Islam. Sejak itu, Umar menjadi salah satu sahabat terdekat Rasulullah. Umar juga menjadi khalifah yang kedua setelah Abu Bakar Siddiq.

Umar yang dikenal sebagai orang keras, disegani yang ditakuti di kalangan kaum Quraisy itu masuk Islam setelah mendengar bacaan surat Thaha. Masuknya Umar bin Khattab al-Adi al-Quraisy menjadi pemeluk Islam adalah jawaban Allah atas doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab di awal kenabiannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa agar Allah memperkuat Islam dengan Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Ya Allah, perkuat Islam dengan Abul Hakam bin Hisham atau Umar bin Khattab. Begitulah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat.

rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.

Baik, sahabat budaya, terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Perempat RRI Gorontalo. Salam sehat, salam budaya buat semuanya. Di malam ini kembali lagi Tengah Fani hadir menemani sahabat budaya semuanya sampai di jam 12 nanti, 12 malam ya, pukul 00 waktu Indonesia Tengah sampai tutup siaran nanti, menemani sahabat budaya semuanya. Malam ini kita kembali lagi dengan informasi di mana pelaksanaan PK Nasional Tani dan Nelayan PENAS ke-17 tahun 2026 di Provinsi Gorontalo dinilai berlangsung sukses dan mendapat apresiasi luas dari peserta yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Namun sahabat budaya, di tengah keberhasilan tersebut masih muncul perdebatan mengenai pihak yang dianggap paling berjasa dalam menghadirkan agenda nasional di Gorontalo. Masyarakat menilai keberhasilan penyelenggaraan PENAS harusnya menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan, bukan justru memunculkan saling klaim terkait peran dan kontribusi masing-masing pihak. Tika MY, warga Kabupaten Gorontalo, berharap polemik mengenai siapa yang paling berperan dalam penyelenggaraan PENAS ke-17 segera diakhiri agar tidak mengaburkan capaian besar yang telah diraih daerah. Harusnya kita menjaga dampak positif setelah PENAS sukses di Gorontalo, tidak mudah mendatangkan presiden, wakil presiden, serta para pejabat tinggi negara ke Gorontalo, bukan saling mengklaim sebagai pihak paling berjasa, karena semua memiliki peran dan porsi masing-masing. Menurutnya, keberhasilan Gorontalo menjadi tuan rumah PENAS ke-17 telah membuktikan kapasitas daerah dalam menyelenggarakan agenda berskala nasional. Capaian tersebut bahkan disebut telah mendapat kepercayaan dan apresiasi dari pemerintah pusat. Sahabat budaya, lengkapnya, kedua bisa mengakses informasi ini di portal rri.co.id.

Koga sama Rana Safira, bisi ya kerindu. Apa yang lagi apa buat sahabat budaya ya yang lagi kumpul sama keluarga di hari libur. Selamat menikmati hari libur bersama keluarga. Sahabat budaya, Jemaah Haji Kloter 28 UPG rombongan 1 Kota Gorontalo tahun 2026 itu membentuk ikatan persaudaraan haji IPHI Armusna 26 sebagai upaya menjaga kemabruran ibadah haji sekaligus mempererat silaturahmi setelah kembali ke tanah suci. Setelah kembali dari tanah air ya. Dan pembentukan organisasi ini berlangsung pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026 di salah satu rumah makan di Kota Gorontalo. Pembentukan Uhuwa Haji menjadi komitmen bersama agar nilai-nilai yang diperoleh selama menjalankan ibadah di Tanah Suci tidak berhenti setelah kepulangan jamaah, tetapi terus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui akhlak yang baik dan kepedulian sosial. Melalui wadah ini, para anggota bersepakat untuk saling menguatkan dalam menjalankan ibadah, menjaga persaudaraan, serta menjadi teladan di lingkungan masyarakat sesuai dengan makna haji mabrur. Ikatan ini dibentuk agar nilai-nilai persaudaraan yang tumbuh selama berhaji tetap terjaga, dan mereka ingin saling mengingatkan dalam kebaikan dan bersama-sama mempertahankan kemabruran haji. Ini yang disampaikan oleh Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Kloter 28 UPG rombongan 1 IPHI Armusna 26 Bapak Sultan Kalupe. Selain mempererat uhuwah Islamiyah, organisasi ini diharapkan menjadi wadah untuk saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Para anggota juga berkomitmen menjaga konsistensi dalam beribadah, meningkatkan kepedulian terhadap sesama, serta aktif dalam kegiatan sosial keagamaan. Lebih lengkapnya silakan bisa mengakses informasi ini di portal rri.co.id.

0: Eh bro, coba lihat. Ternyata masih ada anak-anak di Gorontalo yang putus sekolah eh.
1: Iyo eh, padahal sekarang apa-apa, torang harus butuh skill.
0: Nah itu, sekolah berhenti, skill minim, ujung-ujungnya susah mau dapat kerja yang layak.
1: Kalau sebegitu, penghasilan pas-pasan, kemiskinan terus berulang.
0: Padahal, kalau anak-anak lanjut sekolah, kesempatan buat mengubah hidup jadi lebih besar.
1: Setuju, pendidikan itu investasi masa depan, bukan cuma soal ijazah.
0: Jangan biarkan anak putus sekolah karena alasan ekonomi atau lingkungan. Ayo, torang jaga torang pegenerasi. Sekolah lanjut, masa depan kuat.

0: Tahukah Anda, tari Bedeti adalah salah satu seni pertunjukan suku Anak Dalam, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Provinsi Jambi yang nyaris punah. Pada zaman dulu, ritual tarian ini difungsikan untuk turun mandi ke sungai atau perayaan satu bulan kelahiran anak bayi. Tarian ini juga berfungsi sebagai doa keselamatan penjaga komunitas suku adat terpencil, suku Anak Dalam, dan sebagai nasihat dalam perkawinan. Tarian ini biasa dilakukan bertiga, berempat, atau berenam sesuai ketersediaan penari. Semua penarinya wajib perempuan suku Anak Dalam. Perlengkapan yang digunakan dalam menari hanya kain panjang dan selendang saja.
1: Pas jam 19 waktu Indonesia Tengah.

Sahabat budaya, tradisi tatung menjadi salah satu atraksi budaya yang paling dikenal di kota Singkawang, Kalimantan Barat. Kesenian ini biasanya ditampilkan dalam perayaan Cap Gomeh dengan menampilkan atraksi ketahanan tubuh yang dilakukan oleh para tatung. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, tradisi ini melambangkan penolak bala dan harapan agar akan keselamatan serta keberkahan. Prosesi tatung juga mencerminkan keberagaman budaya yang hidup berdampingan di Singkawang. Hingga kini tradisi ini terus dilestarikan dan menjadi daya tarik wisata budaya yang menarik ribuan pengunjung setiap tahun. Kita beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya. Gawai Dayak merupakan pesta adat yang diselenggarakan oleh masyarakat Dayak di Kalimantan Barat sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen. Perayaan ini menjadi momen penting untuk mempererat kebersamaan sekaligus melestarikan adat istiadat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Berbagai rangkaian acara seperti ritual adat, tarian tradisional, pertunjukan musik, dan perlombaan khas Dayak turut memeriahkan pelaksanaannya. Selain memiliki makna spiritual, gawai Dayak juga menjadi sarana memperkenalkan kekayaan budaya Dayak kepada masyarakat luas. Hingga kini tradisi ini tetap dilestarikan dan menjadi salah satu agenda budaya yang dinantikan setiap tahun. Sekian pas jam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Watia Tiffany Mohi, Oduolo.

pas tapi gak sempet itu.

0: Saatnya azan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Salatil qa'imah Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah Wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah Wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Sahabat budaya, mu'tah atau mengudula'a untuk kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat melaksanakan sholat isya. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
2: Dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Ya, sahabat budaya, kemarau, musim kemarau sebagian daerah di Kabupaten Bekasi terancam mengalami kekeringan. Dan dampak ini mulai dirasakan oleh sejumlah warga di beberapa desa. Dan ancaman kekeringan di Kabupaten Bekasi memang ada di depan mata, apalagi berdasarkan prediksi meteorologi, klimatologi, dan geofisika BMKG. Kemarau di Kabupaten Bekasi periode lebih panjang dari tahun sebelumnya. Dan meskipun puncak musim kemarau baru akan terjadi pada bulan Juli hingga September 2026 mendatang, namun kekeringan mulai melanda sejumlah desa di wilayah tersebut. Setidaknya ada dua desa yang terdampak, yaitu Desa Rido Galih, Kecamatan Cibarusa, dan Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru. Akibat kekeringan, sebanyak 990 kepala keluarga di dua desa ini mengalami krisis air bersih dan terpaksa harus diberikan pasokan air bersih dan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi.

0: Di balik papan tuan-tuan mengenal pemuda-pemuda Indonesia dari barisan berani mati. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk di Sintai dan Cibakutai.
1: Masa depan bangsa tidak lahir begitu saja. Ia tumbuh dari anak-anak yang hari ini belajar tentang kejujuran. Dari generasi muda yang diajarkan cinta tanah air. Dari tunas-tunas bangsa yang dijaga dengan kasih sayang, pendidikan, dan keteladanan. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi tentang bagaimana kita melanjutkan perjuangan dengan menjaga generasi penerus bangsa. Karena kedaulatan negara bukan hanya soal batas wilayah, namun juga tentang kuatnya karakter anak bangsa, tentang generasi yang sehat, cerdas, berakhlak, dan berani menjaga Indonesia. Jangan biarkan tunas bangsa tumbuh tanpa arah. Jangan biarkan mereka kehilangan mimpi karena kurang perhatian. Mari bersama menjadi pelindung, pendidik, dan penguat bagi generasi muda Indonesia. Sebab saat tunas bangsa tumbuh kuat, Indonesia akan berdiri lebih kokoh. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

peran dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Dari tangan mereka lah pangan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setiap hari. Dengan kerja keras, ketekunan, dan pemanfaatan lahan yang optimal, petani memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga meski di tengah tantangan cuaca dan perubahan zaman. Mari dukung dan hargai petani lokal dengan memilih hasil pertanian daerah sendiri. Karena petani kuat, pangan terjaga, dan ketahanan pangan daerah pun semakin kokoh.

Baik, sahabat budaya, mengota atau mengedula momentum Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 tahun 2026 dimanfaatkan oleh Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana untuk menguatkan peran ayah dalam membangun keluarga yang berkualitas. Tahun ini, sahabat budaya, Harganas itu mengusung tema Ayah Wajib Hadir sebagai upaya mendorong keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak. Penyuluh Keluarga Berencana sekaligus perwakilan IPKB Gorontalo, Miftahul Huda, mengatakan bahwa peran ayah tidak lagi sebatas sebagai pencari nafkah, tetapi juga harus hadir dalam proses tumbuh kembang anak. Peran ayah sekarang lebih dioptimalkan untuk memberikan pengasuhan kepada keluarga, terutama kepada keluarga anak, kepada anak-anak ya, terutama kepada anak-anak, sehingga mereka memperoleh kasih sayang yang optimal dari kedua orang tuanya. Lengkapnya silakan bisa mengakses informasi ini di portal rri.co.id.

0: waktu itu kan awalnya dom itu kan waktu itu belum sebelum perang dunia kedua kan tempat ini kan hutan besar, belum ada rumah-rumah belum. Nah, itu menurut ceritanya begitu kan. Setelah itu depan dia masuk itu untuk merebut ini, menguasai tempat ini. Ah, dia sudah melepas teleng-teleng semua, masuk semua selesai di sini. Ah, sudah. Akhirnya lihat bagaimana keadaan terlalu gawat, terus gabungan sekutu masuk.
1: Hanya berjarak 3 km dari pelabuhan kecil kota Sorong atau perjalanan dengan taksi laut sekitar 15 menit, tibalah di Pulau Dom atau yang biasa disebut Pulau Dum oleh masyarakat setempat.
2: Kota Dum menjadi kota pertama pemerintahan sejak zaman Belanda sebelum adanya kota Sorong. Di sini, bangunan-bangunan tua dijaga dengan baik, termasuk salah satunya adalah rumah ibadah dan ada transportasi tradisional yang masih bertahan hingga saat ini, becak.
3: Peralihan dari pemerintah pertama di Pulau Dom ini dan dialihkan ke kota Sorong, dalam hal ini dulunya Kabupaten Sorong, itu sarana transportasi paling utama adalah taksi laut Dom Sorong. Nah, kenapa kami harus pakai warna hijau atau biru? Karena ini di daerah laut. Kemudian kalau untuk beca, beca ini pada saat itu didatangkan beca itu pada saat distrik Sorong Kepulauan ini statusnya masih Kecamatan Salawati. Dipimpin oleh camatnya pada saat itu paman kami juga yaitu Pak Indah Arfan, itu tahun 96 Bu. Beca-beca yang ada di sini itu dulu awalnya dari Surabaya, kurang lebih sekitar 30 beca. Setelah dibeli oleh salah satu pengusaha dan dikasih ke masyarakat untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan, akhirnya dari masyarakat yang tadinya bawa, mereka lihat contoh beca, mereka bangun beca, artinya buat beca sendiri. Total beca saat ini yang ada di kita di Pulau Dom ini kurang lebih ada 104 beca. Kalau taksi laut sebagai sarana utama dulu Pulau Dom ini, dan itu memang ikon Pulau Dom ya Bu ya, untuk bisa datang ke Dom dan ke Sorong secara transportasi itu memang sejak dulu. Kurang lebih itu sejak tahun 62 itu sudah ada transfer itu. Itu jumlahnya sekitar 108.
1: Keistimewaan Pulau Dom bukan pada kondisi geografisnya, namun pada bangunan-bangunan sisa Perang Dunia Kedua. Mulai dari zaman Belanda hingga kependudukan Jepang, tempat ini pernah menjadi basis pertahanan di wilayah perairan Hollandia. Sejak tahun 1800-an hingga 1935, Pulau Dom dijadikan sebagai ibu kota pusat pemerintahan. Dalam istilah Belanda, Onder Afdeling.
3: Yang sekarang kita tahu adalah kota apa, Kabupaten Bahari, itu dulu pusatnya itu di Pulau Dom juga. Kabupaten Raja Ampat itu memang situs atau kantor-kantor bekas atau peninggalan nama itu memang tidak ada. Yang ada di sini di Pulau Dom ini hanya peninggalan Belanda. Peninggalan Belanda itu berupa dermaga, kemudian gedung-gedung pada saat itu untuk menaruh atau menyimpan rempah-rempah yang hasil pembelian atau entah itu rampasan yang akan dibawa ke Belanda. Kemudian ada peninggalan sekolah. Kemudian ada juga peninggalan tempat

0: kenyataan di masanya. Bunker itu disebut pillbox karena memiliki lubang untuk menempatkan moncong senapan. Belum lagi terowongan yang diameternya 1 meter sepanjang 2,5 kilometer. Membuat orang-orang dewasa harus membungkuk jika ingin masuk melihat bagian dalam.
1: Dulu orang-orang Belanda biasa kalau ibadah hari Minggu nih mereka masih beribadah di gereja ini gitu. Masih asli nih. Rehab belum pernah sama sekali. Masih bentuk aslinya ini. Gereja ini kurang lebih mungkin sudah sekitar 80 tahun ada ya. Iya. 19 awal 19 ya gereja ini. Bentuk perhatian dari pemerintah dalam hal ini melalui program-program dari misalnya pemberdayaan masyarakat, kalau waktu lalu itu ada respek, kalau sekarang ini ada prospek, program kesejahteraan masyarakat begitu. Dalam bentuk bantuan-bantuan untuk rumah-rumah ibadah itu ada perhatian dari pemerintah setempat, khususnya kami di distrik Sorong Kepulauan sendiri. Kita ketahui bahwa distrik Sorong Kepulauan ini adalah merupakan pemerintahan pertama khusus untuk kami yang ada di Sorong Daratan. Sebelum ada di Tanah Besar, kalau di sini biasa bilang Tanah Besar itu Sorong Daratan, Sorong Kota Sorong, Kabupaten, sebelum pemekaran dan lain sebagainya, pusat pemerintahan itu ada di kami di distrik Sorong Kepulauan.
0: Bagi saya, aura memorabilia sejarah begitu kental dan terasa ketika menginjakan kaki di tanah ini. Deru angin pantai saat di kayu becak juga mengantar saya kembali pada nostalgia sejarah.

situasi dan keamanan di pulau ini sangat terjamin. Toleransi umat beragama antara tiga keagamaan tadi mungkin dibandingkan dengan, tidak usah kita ambil daerah barat atau tengah, di kota Sorong tidak seperti di kota Dom. Contoh kecil, Bu, pada saat agama Kristen melakukan kegiatan ibadah dari Muslim jaga, sebaliknya dari Muslim. Kalau ada kegiatan keagamaan dari Kristen jaga, begitupun sebaliknya. Kalau dari Kristen duka, dari Muslim juga datang. Seperti itu sampai saat ini.

Sebagai salah satu saksi sejarah, Pulau Dum bisa terus dimanfaatkan asal dijaga kelestarian lingkungannya.

Meski sejak 1963 kota ini diserah terimakan, Dum ternyata banyak menyimpan pesona bahari bagi wisatawan yang berkunjung. Namun, dermaga mungil dan sekolah berpilar kokoh khas Belanda tak akan bisa terus tanpa dirawat dengan benar. Keindahan arsitektur yang sering ditempa angin laut dan ombak juga akan lekang oleh waktu. Pulau Dum didaulat sebagai pulau radio perlu mengupayakan pelestarian serius pemerintah dan masyarakat yang bersinergi, membangun pemukiman, dan menjadikan Dum sebagai bagian masa lalu Indonesia yang tak boleh dilupakan.

Nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Baik sahabat budaya, perkelahian antar warga yang dipicu pengaruh minuman keras berhasil direndam personel piket fungsi Polres Gorontalo setelah menerima laporan masyarakat melalui call center 110 di Kelurahan Hutu O, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo di hari Sabtu 27 Juni 2026 malam. Laporan ini diterima petugas piket SPKT Polres Gorontalo melalui layanan call center 110 dari seorang warga yang melihat adanya pertikaian di kawasan pemukiman. Informasi ini langsung diteruskan kepada personel Pamapta 1 bersama piket fungsi untuk segera melakukan penanganan. Dipimpin Pamapta 1 Polres Gorontalo Ibda Devrina Ekstra Sulistia, petugas bergerak menuju lokasi kejadian. Setibanya di tempat, polisi langsung menghentikan perkelahian antara HK dan DH yang diketahui dipicu oleh pengaruh minuman keras. Selain melerai kedua pihak yang bertikai, petugas juga meminta masyarakat sekitar agar tidak ikut terprovokasi. Kerumunan warga yang masih berada di lokasi dibubarkan untuk mencegah situasi berkembang menjadi gangguan keamanan yang lebih besar. Mapolres, ya, usai mengendalikan keadaan, polisi mengarahkan HK untuk membuat laporan polisi LP di Mapolres Gorontalo, namun korban memilih tidak melanjutkan proses hukum karena telah berdamai dengan pelaku yang masih memiliki hubungan keluarga. Lengkapnya, sahabat budaya, silakan bisa mengakses informasi di portal rri.co.id.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: ya. Tidak, aku mau yang ini saja. Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maaf, maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
4: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
5: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
6: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.

0: demam penyakit kuning dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Lingkungan bersih, nyamuk pun pergi. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Sahabat budaya, mau tato mongo dula malam ini kita akan sama-sama dengan satu cerita legenda Gorontalo dengan judul Putri Ingalo yang akan kita sama-sama dengarkan.
3: Cucuku bakal mendapat pemuda tampan, tapi tunggu dulu. Sayangnya berpenyakitan, kurap, abongo.
4: Apa benar, Nek?
5: Coba aku, Nek. Pasti aku dapat putra raja.
3: Wah, kau sungguh beruntung. Kau akan menjadi seorang permaisuri dan mendapatkan jodoh seorang pangeran.
6: Hei Ingalo, rasakan olehmu hadiah ini.
5: Aduh, Kak.
6: Sejupit kau.
5: Ini tambahannya. Aduh, ampun Kak, jangan gambar saya, Kak. Kak, jangan dorong saya, Kak. Ampun, Kak. Sakit, Kak.
7: Saya hanyalah seorang gadis dusun biasa, Tuan.
8: Jangan merendah, gadis manis. Mungkin aku ditakdirkan Tuhan bertemu kau, gadis ayu, di taman yang indah ini.
7: Tuan terlalu berandai-andai. Tapi, apabila Tuan berkenan, silahkan Tuan ke pondok saya dan menikmati hidangan.
8: Tunggu dulu, Darma. Setujukah kau bila suatu saat nanti di taman ini kudirikan sebuah istana bermahligai cinta, tumpahkan kasih sayang bersama anak-anak kita kelak?
9: Sekarang, Ingalo sudah hamil. Tinggal tunggu saatnya saja ya. Bagaimana kalau
10: kita ganti dengan kucing dan bayinya kita hanyutkan ke sungai. Beres kan?
11: Terbayar sudah dendam kita. Semua anaknya kita perlakukan sama.
8: Ingalo, sangat menyesal setelah kau melahirkan 3 kali berturut-turut anak kucing. Musyawarah memutuskan bahwa itu adalah kutukan Tuhan dan kau akan membawa malapetaka bagi kerajaan ini. Bagaimanapun itu, keputusan musyawarah adat bahwa kau harus dibuang dari kerajaan ini.
7: Kalau itu sudah keputusan adat, baiklah, aku akan bawa nasib ini sesuai takdir Sang Maha Pencipta. Biarlah hal ini menjadi kenangan pahit bagiku. Selamat tinggal suamiku, selamat tinggal kakak-kakak. Lupakanlah adikmu yang terkutuk ini, Kanda Pangeran. Relakan aku pergi dari sisimu, dari sisi seorang satria yang menyayangiku. Aku pamit. Selamat tinggal semuanya.
12: Pada episode pertama, Putri Ingalo sering disiksa oleh kedua kakaknya karena iri mendengar ramalan dari si nenek tua. Kedua ramalannya tidak sebaik yang mereka harapkan. Hasil ramalan nenek tua jompo pada awalnya baik, yakni

keputusan mereka. Sampai akhirnya Putri Ingalo mengandung, tetapi kedua kakaknya masih saja melanjutkan siksaan terhadap Putri Ingalo. Setiap Putri Ingalo melahirkan, bahkan 3 kali berturut-turut, kedua kakaknya selalu melakukan hal buruk. Tanpa sepengetahuan Putri Ingalo, mereka menggantikan bayi Ingalo dengan anak kucing, dan bayinya pun dihanyutkan ke sungai. Sang putri sangat sedih, kenapa hal ini bisa terjadi di kehidupannya. Sang pangeran pun sangat marah, membentuk sebuah musyawarah, dan memutuskan bahwa itu adalah kutukan dari Tuhan, dan akan membawa malapetaka bagi kerajaan. Ingalo pun pergi dari istana, meninggalkan semuanya. Bagaimana dengan cerita selanjutnya?

Singkat cerita, 7 tahun pun berlalu, di sebuah gubuk yang berada di pedalaman hutan, hiduplah seorang pencari rotan bersama ketiga anak-anaknya. Si pencari rotan sedang sibuk membelah-belah pohon yang sudah tumbang di pedalaman hutan tidak jauh dari gubuk mereka. Dan ketiga anaknya sangat asik bermain palapudu.

0: Nak, hati-hati ya. Jangan main terlalu jauh. Sekitaran sini aja.
1: Saya Abah.
2: Dan ketiga anaknya mulai merasa lapar.
0: Tunggu Nunua, abis ini torang mau piba ambek kasubi deng lutu di kobong sablah.
1: Oke Abah.
2: Kemudian di istana, raja sedang sibuk mempersiapkan untuk berburu dan memanggil para mayulu kerajaan.
3: Mayulu! Mayulu!
4: Tuboyanggu.
3: Panggil para tulai balang. Kita akan segera berangkat berburu.
4: Ma ode utonu eanggu.
5: Kita akan pergi ke hutan rotan.
2: Mayulu dan raja berangkat berburu. Tibalah raja dan para mayulu kerajaan di sebuah hutan rotan. Dan saat bersamaan, pencari rotan dengan ketiga anaknya masih berada dalam hutan tersebut.
0: Anak-anakku, selesai makan, jangan bermain di luar halaman kebun kita ini. Tadi, Abah lihat raja sedang berburu di sekitar sini. Jangan sampai kalian mengganggu aktivitas raja ya.
6: Oke, Abah.
2: Muncullah raja bersama Mayulu.
5: Hai pencari rotan, apa anak-anak ini keponakanmu? Karena aku tahu istrimu tidak pernah melahirkan.
0: Benar, titah Eyanggu. Mereka adalah anak angkat hamba.
5: Bagaimana kau mengambil anak angkat di tengah hutan ini?
0: Baik, Eyanggu. Anak-anak ini hamba peroleh dari kendaga yang hanyut di sungai. Lalu hamba bawa ke pinggir sungai. Dan hamba buka, ternyata isinya adalah bayi manusia. Dan ini hamba alami selama 3 tahun.
5: Mengapa kau tidak cari orang tuanya yang tega membuang anaknya?
0: Sudah, Eyanggu. Tapi tidak ada yang mengaku. Maka hamba putuskan merawat mereka. Dan kebetulan saya dan istri juga belum mempunyai keturunan.
5: Sebenarnya kau harus laporkan kepada aku kejadian ini. Tega benar orang tua mereka, tidak berperi kemanusiaan.
2: Tiba-tiba hati raja mulai curiga dengan apa yang dikatakan si pencari rotan.
7: Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba perasaan saya tidak enak? Pada saat saya melihat anak itu, kenapa saya merasa dekat dengan mereka?
5: Baik, saya akan kembali ke istana. Anak-anak, jangan kalian bermain di luar halaman kebun ini. Di luar sana banyak binatang liar dan buas.
0: Baik, Eyanggu. Anak-anak, itu tadi raja di kerajaan kita ini. Jadi, kita harus mengabdi kepada beliau sebagai raja ya.
1: Baik, Abah.
6: Abah, wajah tuan raja tadi mirip saya.
0: Masa, nak? Tapi, bukan ah. Ayo anak-anak, bantu Abah angkat rotan yang Abah sopotong-potong ini.
6: Oke, Abah.
2: Kemudian si pencari rotan dan anak-anak.

0: meninggalkan kebun dan kembali ke pondok mereka. Suasana istana mulai ribut karena sang raja mulai curiga.
1: Mayulu! Mayulu!
2: Hamba Eyanggu.
1: Coba kamu panggil bidan kampung ke sini.
2: Hulango Eyanggu?
1: Ya, Hulango.
2: Baik, titah Eyanggu dilaksanakan.
0: Mayulu pun pergi memanggil Hulango dan segera kembali bersama Hulango.
1: Hulango, sini kak.
3: Baik raja, ada apa? Apa salah saya Eyanggu?
1: Saya cuma mau tanya, apa benar anak yang dilahirkan putri ini Allah berupa kucing?
3: Ampun beribu ampun Eyanggu. Anak permaisuri lahir sebagai manusia normal tuanku.
1: Apa?
3: Iya Eyanggu, ampun Eyanggu. Dulu yang menerima bayi itu adalah kedua kakak permaisuri. Sesudah itu saya sudah tidak tahu.
1: Jahanam! Mayulu, cepat cari kakak-kakak dari putri Ngalo itu.
0: Mayulu pun pergi mencari kedua kakak putri Ingalo dan menyampaikan titah raja kepada mereka.
2: Kalian diundang raja ke istana. Raja sudah mengetahui semuanya.
4: Hah? Maksudnya? Ada apa ini?
2: Alah, sudah. Jangan banyak alasan. Cepat!
0: Setibanya di istana, kedua kakak putri Ingalo pun langsung disidang oleh raja.
1: Kalian sungguh kejam. Apa yang kalian lakukan kepada putri Ngalo? Kalian kemanakan anak-anak saya? Hah? Kalian tidak bisa mengelak lagi. Hulango sudah menceritakan semuanya.
0: Kemudian, kedua kakak putri Ngalo memohon pengampunan dan mengaku semua itu adalah perbuatan mereka.
4: Ampun beribu ampun, Eyanggu.
5: Kami berdua yang salah, Eyanggu. Kami mengganti bayi Ngalo dengan anak kucing. Lalu bayinya kami hanyutkan di sungai.
1: Apa? Kalian berdua tak tahu balas budi. Kalian berhati hewan. Mayulu, bawa mereka pergi dan kurung mereka.
0: Kegaduhan yang terjadi di istana sudah tersebar di kalangan masyarakat. Sampailah ke telinga Putri Ingalo. Dan Putri Ingalo langsung bergegas menuju ke istana. Semua penghuni istana sangat kaget dengan kedatangan Putri Ingalo.
4: Tahan, Raja! Raja, tahan!
1: Permaisuriku, Putri Ingalo. Putri.
4: Iya, Raja. Mohon ampun saya lancang datang ke sini. Tuanku, Tuhan tidak meridhoi hambanya yang mempunyai sifat dendam. Ambillah ini menjadi suatu pelajaran, Tuan. Begitu pula dengan kakak-kakakku. Sifat dendam, iri hati dan juga dengki adalah sifat yang dimurkai dan tidak direstui oleh Tuhan. Malah kita yang berdosa. Kanda, mohon ampun untuk saudara-saudaraku, Kanda.
6: Ingalo, dari mana kau tahu akan peristiwa hari ini?
4: Saya mendengar omongan dari rakyat di luar sana. Maka dari itu saya langsung bergegas menuju istana.

0: selalu iri hati dengan apa yang selalu terjadi pada kamu, Inalo. Kamu selalu beruntung, sedang kami tidak.
1: Kakak, sudahlah kak. Saya sudah memaafkan kalian. Jauh sebelum kalian meminta maaf. Sejahat apapun, kalian tetap saudara kandung saya. Kanda Raja, Tuhan saja maha adil, maha pemurah dan juga penyayang bagi hamba-hambanya. Kenapa kita tidak bisa saling memaafkan, Kanda? Tolong, ampuni saudari-saudariku, Kanda.
2: Baik, baiklah Putri Ngalong. Saya juga minta maaf atas keputusan yang saya buat dahulu. Seharusnya saya tidak gegabah untuk mengambil keputusan permaisuriku yang aku rindukan.
1: Kanda, terima kasih Kanda.
0: Adikku, sungguh mulia hatimu. Kami menyesal. Kau bagai sebutir mutiara dalam lumpur. Walaupun kamu selalu kami tindas, hati kamu selalu baik. Maafkan kami enggak loh.
1: Kakak. Iya kakak. Aku sudah memaafkan kalian kakak.
0: Kakak. Adik.

Putri Ingalo yang tidak menanam dendam di hatinya, memaafkan kesalahan kedua kakaknya, dan malah mendoakan kedua kakaknya diampuni oleh Tuhan. Dan mereka pun hidup rukun kembali sebagaimana wajarnya suatu keluarga utama, dan kedua kakaknya menyadari segala kesalahan mereka. Putri Ingalo mengajak kedua kakaknya untuk hidup saling menyayangi.

0: Putri Ingalo, kenapa kamu begitu kurus, permaisuriku? Kemudian kamu terlihat lesu sekali.
1: Kanda, selama ini saya berpuasa untuk kesehatan dan juga keselamatan Kanda, untuk anak-anak kita dan semua keluarga yang ada di istana.
0: Sungguh baik hatimu, Putri Ingalo. Kembalilah ke istana, permaisuriku. Kita bangun kembali rumah tangga ini yang sempat tercerai-berai. Saya sangat merindukan kehadiranmu, Putri Ingalo. Dampingi saya memimpin kerajaan ini, dan sudah saatnya kita jemput anak-anak kita yang sudah terpisah lama dengan kita. Putri Ingalo, maukah engkau untuk kembali ke istana?
1: Baik, Kanda. Saya juga sangat merindukan Kanda, dan saya juga sangat merindukan anak-anak kita.
2: Akhirnya setelah kembalinya Putri Ingalo ke istana, suasana istana menjadi sangat damai. Sang Raja dan Putri Ingalo kembali hidup bahagia.

0: Halo, saya Dahlia Irwan sebagai Putri Ingalo.
1: Hai, saya Zulhafiz Tadore berperan sebagai Raja.
2: Saya Melani Tampilang berperan sebagai Putri Pertama.
3: Saya Elia Nusantari Damopoli'i sebagai Putri Kedua.
4: Saya Yusri M. Pununo'o berperan sebagai Pencari Rotan.
5: Saya Nur Ensya Banggai sebagai Hulango.
6: Saya Resto Putra Wanto Makro sebagai anak dari Putri Ingalo.
7: Saya Hairunisa Muhammad berperan sebagai anak dari Putri Ingalo.
8: Saya Muhammad Dodi Paneo sebagai Mayulu.
0: Teknik rekaman Yulan Kayusuf, narator dan penulis naskah Denilsa Silvi Bokings, disadur dari cerita rakyat Gorontalo, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo. Demikian mini drama legenda Putri Ingalo bagian kedua.

Baik, sahabat budaya, Mongo Tato Mongo Dula'a, kita baru saja sama-sama dengan mini drama Legenda Gorontalo dengan judul Putri Ingalo. Tetap bersama dengan Perempat RRI Gorontalo.

0: Malam bulan purnama bisa jadi menjadi malam yang ditunggu-tunggu. Karena malam ini menjadi lebih indah oleh terang benderangnya cahaya bulan penuh yang memiliki sinar 9 kali lebih besar dibanding bulan sabit. Momen ini pun selalu datang setiap bulan. Dalam kalender tahun Hijriah, bulan purnama tiba pada tanggal 15 atau di pertengahan bulan. Namun tahukah Anda? Dalam catatan sejarah, ternyata ada satu-satunya bulan dalam kalender Masehi yang tidak kedatangan bulan purnama. Bulan itu adalah Februari, tepatnya pada tahun 1865 Masehi atau bertepatan dengan tahun 1281 Hijriah. Hal itu sangat masuk akal karena jumlah hari pada bulan Februari hanya 28 atau 29 hari pada tahun Kabisat. Sedangkan peredaran bulan selama 30 hari setiap bulannya.
1: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
2: Iya, mana dari tadi Bapak juga gak bisa tidur.
1: Duh, besok anak-anak sekolah nih Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
2: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
1: Udah sih Pak, tapi tetap aja kayak gitu.
2: Ya udah Bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
1: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
3: Kenyamanan bersama tercipta dari

Baik sahabat budaya, Mengota Tomonggo Dulaan yang malam ini lagi menikmati malam bersama Pro 4 RRI Gorontalo. Terima kasih, dan kita masih lanjut lagi masih dengan lagu-lagu Nusantara yang Tengah Fani hadirkan untuk semuanya. Bagaimana kabar di tempat Anda sahabat budaya? Kita lanjut lagi masih dengan lagu Nusantara. Kali ini Tengah ajak sahabat budaya semuanya di daerah Bali.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Baik, sahabat budaya, salam sehat buat semuanya dan terima kasih masih tetap menyatu bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Dan kita masih lanjut, sahabat budaya, untuk malam hari ini kita ke apresiasi budaya daerah Gorontalo ya. Kali ini Tienga mau ajak sahabat budaya dengan lagu-lagu daerah dari Pak Iyaluh Ngolopoli, terus Jada Gambus, dan juga nanti kita lihat lagu apa lagi yang Tienga akan hadirkan untuk sahabat budaya semuanya lewat lagu-lagu daerah Gorontalo yang patut kita kembangkan dan kita lestarikan. Kali ini kita langsung saja dengan Pak Iyaluh Ngolopoli.

Sahabat budaya, tahukah Anda Gorontalo di zaman dulu mengenal pembuatan kain tenun yang memiliki corak tersendiri dengan kain tenun daerah lain? Tanaman kapas sebagai bahan untuk pembuatan benang saat itu banyak tumbuh di Gorontalo. Proses pembuatan kain tenun butuh 1-2 bulan, mulai proses memintal kapas, membuat benang, kemudian mewarnai hingga menenun. Alat pemintal dinamai titinggola. Untuk bahan pewarna, diambil dari bahan alami. Warna jingga diambil dari tanaman liar walude yang ditumbuk lalu direbus. Warna coklat diambil dari kulit bahan pohon bakau dan warna kuning menggunakan kunyit.

0: ternak-perniknya. Jadi untuk membuat orang gembira menerima bako hati, dan itu sebagai penanda.
1: Bako hati dalam pelaksanaan doa 40 hari bagi jenazah atau yang telah meninggal dunia, itu ada dua jenis. Ada yang warna putih, kemudian ada yang warna biru.
2: Kekayaan yang dimiliki masyarakat Indonesia tidak hanya sebatas kekayaan sumber alam, tetapi kekayaan budaya dan adat istiadat membuat Indonesia semakin dikagumi. Salah satunya adalah budaya yang dilaksanakan oleh masyarakat Gorontalo, menyediakan bako hati dalam berbagai upacara adat, termasuk hari ke-40 saat ada yang meninggal. Dalam ritual ini, bako hati disediakan dalam bentuk kerucut dengan ukuran sekitar kepalan tangan, berwarna biru, dan di dalamnya berisi kue-kue kering dan sejumlah uang.
0: Kalau itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu kotak hati. Jadi bako itu adalah kotak. Jadi bako hati itu ada pada acara Momeati, ada acara Mopolimulolimu, kemudian ada pada acara Molondalo. Molondalo 7 bulanan, itu juga dibuat bako hati. Tetapi berbeda dengan yang memperingati 40 hari orang meninggal. Jadi itu berbeda isinya. Kalau di 40 hari orang meninggal, bako hati yang orang meninggal ini itu isinya kue-kue. Kue-kue yang berjumlah, kalau perempuan misalnya kolombengi, biasa yang diisi di dalam bako hati itu kolombengi dengan kue pahati ya, pahati, orang Gorontalo bilang pahati atau kue kerawang. Tapi biasa orang karena banyaknya yang disiapkan, sering mereka buat bahannya itu biskuit. Lalu kalau perempuan itu tujuh biji kue yang diisi di dalam bako hati itu. Jika itu laki-laki, maka jumlahnya 5. 5 biji kue ya. Kolombengi 5 biji, pahati 5 biji, atau apa yang ditambahkan di situ, kemudian ada uangnya.
2: Bako hati adalah pernak-pernik dari adat mengenang 40 hari kepergian almarhum-almarhumah. Ritual ini dilaksanakan masyarakat Gorontalo yang berlandaskan ajaran Islam sebagai agama yang dianut sejak abad pertengahan sebelum Masehi.
0: Itu salah satu budaya yang memang dari turun-temurun dari dulu, dan karena memang kita kan apa di sini Gorontalo selalu mengatakan bahwa apa dulu
3: adat bersendikan syara.
0: Adat bersendikan syara, cara bersendikan kita bula.
2: Dalam penerapannya, adat istiadat Gorontalo menyatu dengan unsur-unsur agama Islam. Sejumlah tokoh adat dan pemerhati budaya mengatakan, pada ritual mengenang 40 hari almarhum dan almarhumah, bako hati yang disediakan terdiri dari 2 warna dan maknanya pun berbeda.
1: Alhamdulillah, untuk bako hati dalam pelaksanaan doa 40 hari bagi jenazah atau yang telah meninggal dunia, itu ada 2 jenis. Ada yang warna putih, kemudian ada yang warna biru. Intinya, kedua-duanya ini adalah untuk menghargai jasad dari arwah dari yang meninggal dunia. Untuk warna putih itu menandakan bahwa keluarga ikhlas untuk melepas kepergian dari jenazah yang pada saat itu telah memasuki 40 hari. Sedangkan untuk warna biru itu pengertiannya bahwa pada 40 hari itu roh dari yang meninggal dunia ini itu sudah berada di langit. Jadi untuk menandakan kedua keadaan ini, maka dibuatkanlah bako hati, permata hati yang berwarna putih maupun yang berwarna biru.
2: Beberapa warga menuturkan, Bakohati tetap ada dalam penyelenggaraan 40 hari mengenang kepergian seseorang. Ibu Intan dan Ibu Lika, warga desa Bube Suwawa dan warga desa Saripi Kabupaten Bualemo, masih sering mengadakan bakohati jika ada yang meninggal di lingkungan keluarga mereka.
4: 40 hari kalau orang tekan, seterang kasihannya 44 hari dia kan, kalau seperti sampai kemarin kita 40 hari. Jadi 40, baru ada mau bawa juga di kubur lain. So ada istiarat lu dalam siang, boleh pikala unga ngamil.
5: Iya, kalau 40 hari ada bakohati. Kalau 40 hari lipat pelsai, 100 biji kilo hutu. Sebenarnya 40 lebih, kilo pas 100. Anak-anak banyak.
6: Yang harus mau bikin?
5: 45, baru mau kasih pas 100.
6: Karena orang banyak di
5: dalam. Iya, yang dari luar.
6: Dan setiap orang meninggal itu harus ada bakohati.
5: Iya, ada bakohati.
6: Biar orang tidak mampu?
5: Iya, biar orang tidak mampu harus ada itu. Biar bawa 50 biji asal ada.
2: Melestarikan adat budaya suatu daerah adalah kewajiban warga negara Indonesia. Masyarakat Gorontalo dikenal memegang teguh setiap tradisi yang ditinggalkan oleh para leluhurnya.

Thank you.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo. FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Baik sahabat budaya, Mongota Tomongo Dula'a, kita sudah sama-sama dengan musik Gambus dan Pak Ia Lohungo Lopoli malam hari ini. Semoga bisa menemani suasana malam Anda, sahabat budaya, bersama keluarga dan bahkan yang saat ini sementara bersama dengan tugas-tugas ya. Tugas-tugas yang sementara dijalankan. Dari Sudirman 30, Tinga Fani masih tetap temani sahabat budaya semuanya di Pro 4 RRI Gorontalo. Salam sehat untuk semuanya.

0: Inspirasi. Bersyukur dengan Rp10.000.
1: Ada seorang sahabat menuturkan kisahnya. Dia bernama Budiman. Sore itu ia menemani istri dan seorang putrinya berbelanja kebutuhan rumah tangga bulanan di sebuah toko swalayan. Usai membayar, tangan-tangan mereka sarat dengan tas plastik belanjaan. Baru saja mereka keluar dari toko swalayan, istri Budiman dihampiri seorang wanita pengemis yang saat itu bersama seorang putri kecilnya. Wanita pengemis itu berkata kepada istri Budiman, "Beri kami sedekah, Bu." Istri Budiman kemudian membuka dompetnya, lalu ia menyodorkan selembar uang kertas berjumlah Rp1.000. Wanita pengemis itu lalu menerimanya. Tatkala tahu jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan, ia lalu mengecupkan jari-jarinya mengarah ke mulutnya. Kemudian pengemis itu memegang kepala anaknya dan sekali lagi ia mengarahkan jari-jari yang terkuncup itu ke mulutnya. Seolah ia ingin berkata, "Aku dan anakku ini sudah berhari-hari tidak makan. Tolong beri kami tambahan sedekah untuk bisa beli makanan." Mendapati isyarat pengemis wanita itu, istri Budiman pun membalas isyarat dengan gerak tangannya, seolah berkata, "Tidak, tidak, aku tidak akan menambahkan sedekah untukmu." Ironisnya, meski tidak menambahkan sedekahnya, istri dan putrinya Budiman malah menuju ke sebuah gerobak gorengan untuk membeli cemilan. Pada kesempatan yang sama, Budiman berjalan ke arah ATM center guna mengecek saldo rekeningnya. Saat itu memang tanggal gajian. Karenanya, Budiman ingin mengecek saldo rekeningnya. Di depan ATM, ia masukkan kartu ke dalam mesin. Ia tekan langsung tombol informasi saldo. Sesaat kemudian, muncul beberapa digit angka yang membuat Budiman menyunggingkan senyum kecil dari mulutnya. Ya, uang gajiannya sudah masuk ke dalam rekening. Budiman menarik sejumlah uang dalam bilangan jutaan rupiah dari ATM. Pecahan ratusan ribu berwarna merah kini sudah menyesaki dompetnya. Lalu ada satu lembar uang berwarna merah juga, namun kali ini bernilai 10.000 yang ia tarik dari dompet. Uang itu kemudian ia lipat kecil untuk berbagi dengan wanita pengemis yang tadi meminta tambahan sedekah. Saat sang wanita pengemis melihat nilai uang yang diterima, betapa girangnya dia. Ia pun berucap syukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Budiman dengan kalimat-kalimat penuh kesungguhan. "Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, terima kasih Tuan. Semoga Allah memberikan rezeki berlimpah untuk Tuan dan keluarga. Semoga Allah memberi kebahagiaan lahir dan batin untuk Tuan dan keluarga. Diberikan karunia, keluarga sakinah, mawadah warahmah, rumah tangga harmonis dan anak-anak yang soleh dan soleha. Semoga Tuhan dan keluarga juga diberi kedudukan yang terhormat kelak nanti di surga." Budiman tidak menyangka ia akan mendengar respon yang begitu mengharukan. Budiman mengira bahwa pengemis tadi hanya berucap terima kasih saja. Namun apa yang diucapkan oleh wanita pengemis tadi sungguh membuat Budiman terpaku membisu. Apalagi tatkala sekali ia dengar wanita itu berkata kepada putri kecilnya, "Dek, alhamdulillah, alhamdulillah, akhirnya kita bisa makan juga." Hati Budiman tergedor dengan begitu kencang. Rupanya wanita tadi sungguh berharap tambahan sedekah agar ia dan putrinya bisa makan. Sejurus kemudian mata Budiman membuntuti kepergian mereka berdua yang berlari menyeberangi jalan, lalu masuk ke sebuah warung tegal untuk makan di sana. Budiman masih terdiam dan terpana di tempat itu. hingga istri dan putrinya kembali lagi dan keduanya menyapa Budiman. Mata Budiman kini mulai berkaca-kaca dan istrinya pun mengetahui itu. "Ada apa, Pak?" istrinya bertanya dengan suara yang agak berat dan terbata. "Aku baru saja menambahkan sedekah kepada wanita tadi sebanyak 10.000. Awalnya, istri Budiman hampir tidak setuju tatkala Budiman mengatakan bahwa ia memberi tambahan sedekah kepada wanita pengemis. Namun kemudian melanjutkan kalimatnya, "Bu, aku memberi sedekah kepadanya sebanyak itu." Saat menerimanya, ia berucap hamdalah berkali-kali, seraya bersyukur kepada Allah. "Tidak itu saja. Ia mendoakan aku, mendoakan dirimu, anak-anak dan keluarga kita. Panjang sekali doanya. Dia hanya menerima karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebesar 10.000 saja. Sudah sedemikian hebatnya bersyukur. Padahal aku sebelumnya melihat di ATM saat aku mengecek saldo dan ternyata di sana ada jumlah yang mungkin ratusan bahkan ribuan kali lipat dari 10.000 rupiah. Saat melihat saldo itu, aku hanya mengangguk-ngangguk dan tersenyum. Aku terlupa bersyukur dan aku lupa berucap hamdalah. Bu, aku malu kepada Allah. Dia terima hanya 10.000, begitu bersyukurnya dia kepada Allah dan berterima kasih kepadaku. Kalau memang demikian, siapakah yang pantas masuk ke dalam surga Allah? Apakah dia yang menerima 10.000 dengan syukur yang luar biasa? Ataukah aku yang menerima jumlah lebih banyak dari itu? Namun sedikit pun aku tak pernah berucap hamdalah." Budiman mengakhiri kalimatnya dengan suara yang terbata-bata dan beberapa bulir air mata yang menetes. Istrinya pun menjadi lemas setelah menyadari betapa selama ini kurang bersyukur sebagai hamba. "Ya Allah, ampunilah kami, para hambamu yang kerap kali lalai atas segala nikmatmu."
0: Salam Pro 1.

Jika hatimu terluka karena omongan manusia, maka ingatlah nasihat Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, jika ada kata-kata yang melukai hati, menunduklah dan biarkan ia melewatimu. Jangan dimasukkan di hati, agar tidak lelah hatimu.

7 kunci kebahagiaan menurut Ali bin Abi Thalib. Jangan membenci siapapun secara berlebihan. Jangan berlebihan ketika bersedih. Hidup sederhana meskipun serba ada. Tetap berbuat baik meski hidup keterbatasan. Banyak memberi meski kesusahan. Tetap tersenyum meski hati menangis. Dan tetaplah mendoakan kepada sesama.

Alkisah di sebuah negeri hiduplah seorang raja yang kejam dengan beberapa anjing peliharaannya yang buas. Suatu hari, salah seorang pelayannya melakukan kesalahan dan raja sangat marah akan hal itu. Sang raja lalu memerintahkan untuk menghukum mati pelayan itu dengan cara dibuang ke anjing-anjing yang buas peliharaannya. Pelayan itu memohon, "Saya sudah melayani raja dengan setia selama 10 tahun. Oleh karena itu, tolonglah beri saya 30 hari kebebasan bagi saya sebelum melemparkan saya ke anjing-anjing itu, dan saya berjanji untuk tidak melarikan diri." Dan sang raja pun setuju. Keesokan harinya, pelayan itu menemui penjaga anjing-anjing buas itu dengan mengatakan kepadanya bahwa dia ingin membantunya melayani anjing-anjing itu selama 30 hari ke depan. Penjaga anjing itu bingung, tetapi menyetujuinya. Maka, sejak hari itu, pelayan itu mulai memberikan makan anjing-anjing dan turut membersihkannya, memandikan mereka, dan memberikan segala macam kenyamanan bagi mereka. Ketika 30 hari telah berlalu, raja pun memerintahkan agar pelayannya dilempar ke anjing-anjing itu sebagai hukumannya. Saat si pelayan dilempar ke dalam kandang anjing-anjing itu, sang raja terheran-heran melihat anjing-anjing buasnya tidak segera menerkam si pelayan, tetapi hanya mendekati dengan jinak pada si pelayan. "Apa yang terjadi dengan anjing-anjingku?" tanya sang raja. Pelayan itu menjawab, Saya hanya melayani anjing-anjing itu selama 30 hari, dan mereka tidak melupakan pelayanan saya. Namun, maafkan saya, sang raja. Saya melayani Anda selama 10 tahun penuh, dan Anda lupa akan semua itu pada kesalahan pertama saya." Itu kata si pelayan. Raja pun menyadari kesalahannya dan segera memerintahkan agar pelayan itu dibebaskan. Kebaikan dan kasih sayang selalu dihargai seperti yang dilakukan oleh anjing-anjing itu kepada si pelayan. Ingatlah akan hal-hal baik yang dilakukan orang lain untuk kita, meskipun mereka pernah melakukan kesalahan, karena kita juga bisa melakukan kesalahan pada orang lain.

Dikisahkan seorang karyawati yang bekerja di pabrik yang memproduksi makanan beku. Setiap hari sebelum pulang, ia bertugas menghitung jumlah stok barang yang tersisa di gudang. Tentu saja, gudang itu bukan sembarang gudang, melainkan sebuah freezer raksasa. Hari itu, saat karyawati itu masih berada di dalam gudang, rekannya yang terburu-buru pulang tidak sempat mengecek secara teliti dan langsung mengunci gudang tanpa melihat bahwa ia masih berada di dalam. Begitu sadar terkunci, wanita ini segera berlari menuju pintu dan berteriak memanggil-manggil. Sayangnya, tidak ada yang mendengarnya. Meski tahu bahwa sudah jam pulang dan kemungkinan besar seluruh rekannya sudah tidak ada di sekitar gudang, karyawati itu tidak mau putus asa. Ia terus berteriak hingga suaranya serak, mengedor-ngedor hingga tangannya sakit. Namun setelah berlalu beberapa jam, ia semakin kedinginan, kelaparan, tenaganya pun tak ada yang tersisa. Bahkan tubuhnya sudah hampir membeku, bibirnya membiru dan rambutnya sudah tertutup bunga es. Akhirnya dia pun tak sadarkan diri. Tepat saat itulah, seorang datang membuka pintu dan menyelamatkannya. Sosok penolong itu ternyata adalah satpam pabrik tersebut. Ia segera dibawa ke pos satpam, diberi minuman hangat dan mesin pemanas. Setelah kondisinya membaik, ia mengucapkan banyak terima kasih, namun juga merasa heran bagaimana sang satpam mengetahui bahwa ia masih berada di gudang penyimpanan. Salah seorang satpam senior berkata, "Kau sudah menolong dirimu sendiri, nak." Ternyata itu adalah kebiasaan karyawati ini setiap datang dan pulang bekerja. Ia selalu menyapa satpam yang menjaga di pos jaga. "Selamat pagi, Pak. Pulang dulu ya, Pak. Sampai ketemu besok, Pak." Dan bagi satpam yang telah bekerja selama 8 tahun di pabrik tersebut, karyawati itu adalah satu-satunya orang yang meluangkan waktu untuk menyapanya. Karena hari itu sang satpam merasa ada yang kurang, pasalnya jam pulang sudah berlalu lama, namun ia belum mendengar suara ramah yang biasanya menyapa. Maka satpam itu memutuskan untuk mengecek sekali lagi seluruh ruangan di dalam pabrik. Begitulah sang satpam akhirnya menemukan karyawati itu dalam keadaan pingsan di gudang makanan. Siapa sangka kebiasaan sekecil itu menyapa, ramah dan tersenyum tulus bisa menyelamatkan nyawa karyawati itu.

يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس

إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ

干了。

Sahabat budaya, dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami di edisi Minggu 28 Juni 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Fani Muhim mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sesaat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Odu olo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali bersama kami program 4 Radio Republik Indonesia Gorontalo. Mengudara pada frekuensi 95,1 MHz dan RRI digital kami untuk edisi hari ini Senin 29 Juni 2026. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, kami berada di Nuansa Religi menantikan religi pagi di hari Senin ini untuk hari yang ke-29 Juni 2026 dengan topik sholat dan haifiatnya. Kami menanti dan jangan lewatkan juga informasi terkini di penyampaian warta pagi pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

Pendengar di mana pun Anda berada, kita akan ikuti untuk program Religi Pagi untuk hari ini dengan topik sholat dan kafiatnya. Sebelumnya kami akan sampaikan jadwal sholat untuk hari Senin 29 Juni 2026. Waktu subuh sudah kita lewati di pukul 4 lebih 25 menit, kemudian duha 6 lebih 12 menit. Azan zuhur hari ini pukul 11 lebih 55 menit, kemudian asar 15 lebih 20 menit, maghrib 17 lebih 59 menit, dan isya hari ini pukul 19 lebih 13 menit. Kita bergabung dengan studio RRI Net Gorontalo.

Fajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di pagi ini kembali masih diberikan kesempatan kita bersama dalam program Religi Pagi RRI Gorontalo disiarkan di Pro 1 dan Pro 4. Muslimin dan muslimah, setiap Senin itu topiknya adalah sholat dan khaifiatnya. Hari ini kembali kami hadir mengajak Anda untuk memanfaatkan program acara Religi Pagi dengan berpartisipasi di layanan telepon 08219664 8664, sekaligus nomor WhatsApp-nya dan live chat kami di kanal YouTube RRI Gorontalo. Namun sebelumnya kita menyapa terlebih dahulu Ustadz yang sudah bergabung via Zoom, Bapak Dr. Haji Husni Idrus LC, MSI, CDAI. Assalamualaikum Ustadz Husni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, insya Allah sehat walafiat Ustadz. Alhamdulillah ya. Pagi ini minta didoakan terlebih dahulu Ustadz, tafadhol.
1: Baik, mari semua kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa na'udzu bika min syarri.
0: Amin.
1: Na'udzu bika minatil lahtamati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
0: Iya. Terima kasih Ustaz sudah mendoakan. Insya Allah perjalanan Religi Pagi hari ini lancar sampai di penghujung waktu, dan kita ke penelpon yang sudah ada. Silakan bergabung. Halo, Religi Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nenek Afni.
2: Nenek Afni, ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ini mengenai salat duha ini Pak Ustaz. Ini juga sudah pertanyaan, sudah ulang-ulang dipertanyakan, tapi karena orang-orang belum mendengarkan, kasihan. Ini mengenai salat duha Pak Ustaz. Apakah salat duha itu terbatas rakaatnya, dan kalau sudah baca Fatihah ayat-ayat saja apa yang bisa dibaca Pak Ustaz? Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya terima telepon dulu atau dijawab dulu ini?
1: Ya, terima telepon dulu.
0: Oke. Di layanan telepon, silahkan setelah Oma Afni, silahkan Anda bergabung 08219664 8664. Halo, Religi Pagi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan Om Iwin di Kabupaten Bolemo.
0: Silakan Om Iwin.
3: Ya, pertanyaan sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, Qad aflaha al-mu'minun alladziina hum fii shalaatihim khaashi'uun. Dan sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Pertanyaan, dan mohon maaf ini bukan menyinggung, bagaimana hukumnya orang yang lemah imannya, kemudian orang yang lemah imannya ini pada saat dia mengerjakan salat, salatnya itu khusyuk? Terima kasih Pak, hanya itu pertanyaan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sudah ada dua penanya, tafadhal dijawab. Sholat duha terbatas rakaatnya, dan surah apa yang biasanya dibaca?
1: Ya, sholat duha adalah sholat sunnah yang dilaksanakan di waktu duha, ya, dengan jumlah minimal dua rakaat, ya, dan maksimal 12 rakaat. Minimal 2 dan maksimal 12 rakaat. Hadis dari Sayyidah Aisyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disaksikan oleh beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli salat ad-duha rakaatain. Dilihat Rasulullah, pernah dilihat Rasulullah melaksanakan 2 rakaat salat duha. Kalau dia mau menambahnya wa yaziduha, kalau dia mau menambahnya maka ditambah lagi 2. Jadi minimal 2, maksimal kalau 12. Bisa level keduanya tambah 2, 4 rakaat. Maksimalnya 12 rakaat. Maksimalnya 12 rakaat. Setiap 2 rakaat salam, setiap 2 rakaat salam. Seperti itu. Kemudian yang kedua, bacaan yang dibaca di sholat duha, ya silakan bisa membaca wadduha atau wasyamsi wadduha wal qamari idza talaha atau wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala dan seterusnya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah dengan surat yang mudah bagi kita yang kita hafal. Ya, tapi kalau bisa ambil ad-duha dan wasyamsi wadduha, insyaallah lebih afdal. Saya kira seperti itu. Lanjut.
0: Iya, lanjut. Ini ada pertanyaan dari Om Iwin. Ustaz, bagaimana orang yang lemah imannya tapi sholat, setiap sholatnya dia khusyuk?
1: Ya, di bacaan Al-Quran yang disebutkan tadi itu, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, sesungguhnya telah sukses orang-orang beriman, yaitu orang-orang yang ketika sholat mereka, sholatnya adalah khusyuk, ya, khusyuk kepada Allah. Bagaimana orang-orang lemah iman tapi sholatnya khusyuk? Bagaimana orang-orang lemah iman? Jadi iman itu kan ada beberapa tingkatan keimanan. Sampai pada, ya ada tingkatan imannya, orang yang levelnya masih di bawah, namanya tingkatan imannya orang awam. Ada yang kedua, tingkatan orang imannya ada khawas. Dan kemudian ada tingkatan imannya orang khawas bil khawas. Bil khawas itu adalah orang yang apa namanya, ulama besar, ya ulama besar, berilmu, zuhud dan seterusnya. Nah, kalau di tingkatan orang awam itu hanya orang biasa. Ya, pertanyaannya apakah kemudian ada orang awam, orang biasa yang sholatnya khusyuk? Yang ada. Jadi sholat khusyuk itu dia hadir, tidak dikhususkan kepada orang-orang khusus, tapi orang-orang yang punya keimanan, dan kemudian imannya itu lebih tinggi daripada dunianya. Jadi kenapa kita bisa khusyuk itu, bisa khusyuk sholat itu? Khusyuk dalam arti, khusyuk ini maknanya satu takut, maknanya ketundukan khusyuk itu ya, atau dalam fikih disebut kefokusan. Ya, memahami gerakan-gerakan sholat dan memahami juga gerakan sholat dan makna ayat atau makna wirid dalam sholat. Dan kemudian yang kedua, khusyuk tidak hanya itu, tapi kemudian semua gerakan dalam ibadah membekas dalam diri, membekas dalam hati. Dan itu bisa dilakukan oleh orang-orang awam, ya, bisa dilakukan oleh orang-orang awam. Maka khusyuk tidak hanya miliknya orang-orang berilmu, tapi orang awam bisa membentuk kekhusyuan karena lemahnya. Sama dengan kita lagi ada musibah, sholat pasti khusyuk sekali. Ya, kalau kita lagi sedih, sholat pasti khusyuk sekali, padahal kita orang awam. Ya, maka oleh karena itu, ya di tingkatan orang awam khusyuk itu bisa hadir. Ya, lebih-lebih adalah di tingkatan orang-orang yang sudah berilmu, yang dia bisa menerjemahkan ayat, bisa memaknai gerakan dan seterusnya, bisa juga dia hadir. Jadi mungkin levelnya berbeda, khusyuknya berbeda sesuai dengan kondisi. Alhasil bahwa khusyuk itu dia hadir jika level keinginan akhirat kita lebih tinggi daripada dunia. Tapi kalau keinginan dunia kita di luar sholat itu lebih banyak pekerjaan dunia kita daripada akhirat, maka secara otomatis khusyuk itu hilang. Ya, khusyuk itu hilang. Orang kalau so capek bekerja, so sibuk, so manganto, pasti sholat cepat-cepat toh. Tapi kalau kita fokus dari awal wudhu, datang di awal waktu dan seterusnya, pasti khusyuk lahir. Ya, saya kira tinggal teknis kembali kepada kita masing-masing.
0: Iya. Lanjut. Baik, sudah ada penelpon kembali. Silahkan. Halo, Religi Pagi. Halo. Oh, terputus. Oke, bisa dicoba lagi di 0821-9664-8664. Anda bisa bertanya tentang sholat dan haifiatnya. Dan sudah ada penelpon. Oke, okay. Halo.
4: Ya.
0: Silakan, dari siapa, Pak?
4: Dari.
0: Halo.
4: Ya.
0: Halo. Iya, dari siapa, Pak? Bapak?
5: dari Pak Muis ini, Bu Indah.
0: Pak Muis, langsung pertanyaan kalau bisa ya Pak ya, tidak usah terlalu ya, lama prolognya.
5: Iya, mungkin ini sholat-sholat yang tidak terlalu begitu populer terkenal. Namanya sholat istihara, kemudian ada juga sholat qadi ya. Saya sempat baca di sholat qadi itu, misalnya ada orang yang meninggal keluarga kita, karena malamnya itu harus kita keluarganya mau melaksanakan sholat qadi untuk si mayit. Kira-kira begitu jelasannya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Ustaz bisa mendengarkan pertanyaannya Pak Muis tadi?
1: Iya, ada.
0: Oh iya.
1: Lima okay. Lagi satunya.
0: Oh, iya, saya tidak sempat dengar pertanyaannya Pak Muis. Mudah-mudahan Ustaz bisa ingat ketika sudah terima telepon keduanya. Saya tidak mencatat ini soalnya. Iya, halo, penelpon, silakan. Penelpon, halo. Halo. Iya, oke. Okay. Kalau sudah dua kali, tiga kali saya menyapa, tidak ada suaranya, tidak ada responnya, saya skip ya. Silakan Ustadz, pertanyaan Pak Muis bisa disampaikan dulu jawabannya.
1: Baik, pertanyaan Pak Muis tadi ada dua. Yang pertama, sholat istikhara. Sholat istikhara itu sholat yang dilakukan oleh seorang muslim ketika memiliki dua pilihan dan ragu menentukan salah satu di antaranya. Anak muda misalnya ingin nikah, tapi ada dua pilihan. Ya, yang menjadi calonnya ini si A, ya, yang kedua si B. Si A-nya disuka sama dia, tapi tidak disuka sama orang tua. Atau kebalikannya, atau tidak ada pilihan orang tuanya, pilihan anaknya. Tapi dia pusing mau ambil yang cantik atau mau ambil yang cantik sekali. Mau ambil kaya atau mau ambil yang kaya sekali, mau ambil miskin atau mau ambil yang sederhana. Maka disyariatkan sunnahnya adalah menentukan pilihan itu melalui sholat. Ta'inu bisabri wassalah. Carilah pertolongan kepada Allah melalui sholat. Ya. Maka dia laksanakan sholat dua rakaat dan meminta dia kepada Allah untuk ditetapkan pilihan itu yang terbaik menurut Allah, bukan terbaik menurut dia. Maka sebagian besar orang melaksanakan sholat istikhara itu terlalu muncul indikator atau terlalu muncul pilihan. Baik secara ada isyarat melalui mimpi, ada isyarat melalui sebab orang lain, ada isyarat melalui keluarga, dan lain sebagainya. Itulah yang disebut dengan hikmahnya kita meminta kepada Allah melalui sholat. Disyariatkan dan hukumnya adalah sunnah. Yang kedua adalah tidak boleh sholat istikhara kalau tidak ada pilihan. Ustadz, saya mau nikah. Mana calonmu? Ini calon ada satu. Ya, hanya satu. Tidak usah sholat istikhara. Ya, tidak sholat istikhara itu kalau ada dua pilihan dan kita ragu untuk memilihnya. Kalau satu pilihan, ya langsung gas. Selama dia baik, selama dia bertanggung jawab, dan seterusnya. Musyawarahkan dengan orang tuanya, kemudian nikah. Begitupun bicara tentang bisnis, bicara tentang usaha yang lain, bicara tentang apa saja yang meragukan kita, maju tidak, silakan minta kepada Allah melalui sholat istikhara. Yang kedua adalah sholat hadiah. Ulama berbeda ya. Orang yang meninggal dunia itu, apakah boleh diberikan hadiah sholat? Mayoritas para ulama mengatakan sholat itu dia pekerjaan individu, bukan pekerjaan kelompok yang bisa diwakilkan. Ya, ulama ini mayoritas mengatakan sholat tidak bisa dihadiahkan. Ya, andai sholat itu bisa dihadiahkan, maka Nabi SAW menghadiahkan sholat untuk Khadijah. Ya, untuk istrinya yang tercinta. Tapi ternyata tidak. Yang dilakukan oleh Nabi dan keluarga, juga oleh para sahabat setelah orang meninggal dunia, ya, hanya mengulangi kebaikan yang pernah dia lakukan. Mengulangi kebaikan. Yang kedua, menyambung kembali silaturahim dia dengan orang lain. Itu kewajiban orang hidup sampai meninggal dunia. Adapun menghadiahkan sholat, ini tidak ada. Tidak ada sholat hadiah kepada orang meninggal dunia. Adapun sholat jenazah, bukan sholat jenazah itu yang dihadiahkan kepada meninggal dunia. Oleh Nabi SAW, beliau bersabda, man syaidal jenazah, wa sallallahi alaihi arba'una rajulan illa khufifa anhu. dia menyaksikan jenazah di pemakaman, di apa hari pemakaman, kemudian dia ada 40 orang yang menyalatkan jenazah itu, melainkan empat malam yusyrik bihi syai'a. Selama 40 orang itu tidak ada satupun mereka yang melakukan kesyirikan, melainkan sholat itu menjadi peringan atas beban dosa kesalahan yang dilakukan oleh meninggal dunia. Hadis ini memberikan keterangan kepada kita sekalian, bagi orang yang sholat, pahalanya kan satu qirat. Man sholla sholat al-janazah falahu qiratun, satu qirat. Ya, terus sholatnya bisa dihadiahkan kepada yang meninggal? Tidak. Orang yang sholat jenazah itu sholatnya kembali ke dia. Adapun bagi yang jenazah yang disolatkan, dia dapat keberkahan daripada doa takbir tiga dan takbir yang keempat. Jadi tidak dihadiahkan sholatnya, tapi dia dapat hadiah dari doa di dalam sholat. Untuk sholat itu kembali pada yang sholat. Falahu qiratun, baginya satu qirat. Jika dia diselenggarakan jenazahnya sampai kubur, falahu qiratan, maka dia dapat dua qirat. Sahabat bertanya, mahwal qiratan ya Rasulullah, apa itu dua qirat? Pahala orang yang sholat dan menyelenggarakan jenazah, yang tinggi pahalanya sama dengan ya, Jabalainil Azimain, dua gunung Uhud disusun, itulah pahala rahmat Allah. Oleh karena itu, yang meninggal dunia yang dapat Allahumma filahu warhamhu takbir ketiga, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu takbir keempat. Misalnya, sholat itu kembali kepada orang yang sholat. Oleh karena itu, jangan sampai menjadi drama ya. Kalau si mama meninggal dunia, selama kau hidup kau sholatkan mama. Tidak usah mama sholat hari ini. Tidak dibenarkan seperti itu. Kerjaan sholat bukan pekerjaan yang bisa diwakilkan, tapi dia adalah pekerjaan individu yang wajib dilaksanakan sendiri-sendiri.
0: Iya, kita lanjut lagi. Kalau sudah ada penelpon, saya terima. Nanti setelah ini kita break, tapi kita terima dulu penelpon. Halo. Religi pagi. Halo, religi pagi.
6: Halo.
0: Iya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, Pak?
6: Dari Pak Azhar di Cilango.
0: Pak Azhar Cilango, silakan Pak Azhar.
6: Nah, begini Ustaz. Ada penjelasan seorang Ustaz yang terkenal. Saya katakan boleh, ada Ustaz Abdul Somad. Beliau pernah menjelaskan, apabila ada orang meninggalkan sholat karena malas, termasuk fasik. Yang berikut, orang rajin sholat, tapi masih mencuri uang negara atau korupsi, merampok, berbuat maksiat karena banyak uang, katanya termasuk fasik. Nah, kalau fasik ini Ustaz, saya kaitkan dengan Quran Surat At-Taubah 84, Allah berfirman, la tusalli ala ahdi minhum mata abadan wala takum alal kabrihi innahu kafaru billahi wa rasul wa matu wa hum fasikun. Jangan sekali-kali kalian menyolati di antara kalian yang mati, dan jangan berdiri di atas kuburannya untuk mendoakan dia, karena beliau berinkar kepada Allah dan Rasul dan mati dalam keadaan fasik. Nah, mohon penjelasan Ustaz berkaitan dengan fasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Azhar di Tilango ya. Ustaz dijawab dulu, silakan.
1: Terima dulu penelpon.
0: Oh iya, oke, baik. Di layanan telepon boleh diterima lagi, Jar. Kita kalau masih ada penelpon, silakan. Di pertanyaan berikutnya masih tentang sholat, setelah tadi ada Pak Azhar di Tilango yang sudah memberikan partisipasinya. Halo, penelpon. Penelpon, assalamualaikum, religi pagi.
7: Assalamualaikum.
0: Ya, dari siapa Pak? Pak, kasih kacili ke sana dulu volume radionya, Lipa. Oke, terputus. Yang ingin bergabung, kami mohon bantuan kerjasamanya. Kalau sudah terterima di sini, matikan saja volume radio kontrolnya supaya tidak feedback dan sangat mengganggu. Saya coba ke penelpon dulu. Sudah berdering ini teleponnya. Halo.
8: Halo.
0: Iya.
8: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dari Eni di Bagi.
0: Pak Eni Todolo.
9: begini Pak Ustaz, sholat ini nanti diterima oleh Nabi Muhammad SAW, tapi sementara Nabi Muhammad ini diisrakan oleh Allah atau dipanggil oleh Allah, mendapatkan perintah dari Jibril bahwa sholat dulu 2 rakaat. Jadi pertanyaan saya, kira-kira sholat apa itu dan sholat ini nanti diterima oleh Nabi Muhammad? Kira-kira sebelum sholat diterima ini sudah ada sholat dan apa nama sholat 2 rakaat itu? Apakah wajib atau sunnah? Cuma itu pertanyaan saya.
0: Baik.
9: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih Pak Emi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, pertanyaan Pak Azhar di Tilango tadi. Tafadol.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari Pak Azhar di Tilango tadi, ada apa namanya? Kalau dia pernyataan Ustadz Abdul Somad, saya kira saya juga setuju ya. Mantarakas salata muta'amidan faqad kafara jiharan. Siapa yang meninggalkan sholat itu dengan sengaja, maka dia telah kafir secara nyata. Para ulama menafsirkan hadis ini. Penafsiran yang sebagian besar para ulama mengatakan yang dimaksud dengan orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan dia kafir itu adalah tidak sekedar orang yang meninggalkan sholat begitu saja, tapi bercampur dengan keyakinan bahwa sholat itu tidak wajib lagi. Ya, tidak wajib lagi. Maka dia kafir. Kenapa Anda tidak sholat subuh tadi? Karena saya bukan hanya malas, tapi saya tidak meyakini lagi bahwa sholat subuh itu wajib. Maka dia kategorinya kafir. Itu maksud daripada hadis Rasulullah SAW. Tapi kalau ditanya, kenapa Anda tidak sholat tadi? Dia bilang, saya malas mau sholat. Ya, tapi masih meyakini kewajiban sholat, maka kategorinya bukan kafir, tapi kategorinya adalah fasik.
0: Fasik.
1: Siapa fasik itu? Fasik itu adalah orang yang tahu benar, ya orang yang tahu benar, tapi ya orang tahu benar tapi dia tidak lakukan. Dia tahu kewajiban tapi dia tidak lakukan. Dia masih muslim, tapi muslimnya adalah muslim fasik. Ya, muslim fasik itu berbeda dengan muslim taat. Muslim taat tahu benar dan dia lakukan. Tapi kalau ada yang tahu benar dan dia tidak lakukan, maka dia namanya muslim fasik. Tidak keluar dari agama, hanya sifat kefasikan itu, ya, sifat kefasikan itu, ada di dalam hatinya. Bagaimana kemudian dengan surat apa tadi disebut? Itu kalau dibaca ayatnya, surat At-Taubah itu, rangkaian ayatnya bukan walatusalli. Ada ayatnya di atas yang berbicara tentang, ayat itu dia berbicara tentang orang munafik. Ya, orang bicara tentang orang munafik, yang kemunafikannya itu sudah lebih. Ya, bukan munafik ini kan bukan di level yang paling tinggi. Ya, asalah satu min alamatil munafikin. Munafik itu idza tahaddatsa kadzaba. Kalau dia ngomong pasti bohong. Kalau dia berjanji pasti ingkar janji. Kalau diberi amanah maka dia pasti khana. Karena itu menyelisihi amanahnya dan seterusnya. Di level yang paling tinggi kumpulan dari 3 sifat itu disebutin munafik. Nah, ayat bicara tentang wala tusalli ala hadin minhum mata abada wala taqum ala qabrihi. Ya, jangan sekali-kali kalian menyolatkan orang, ya, orang ini. Ya, karena mereka dan janganlah kalian berdiri di atas kuburnya, maksudnya dalam berdoa, karena mereka ini. Di ayat ini disebut 2 ya. Ya, ayat ini bicara tentang wafatnya, meninggalnya, ya, seorang sahabat di zaman Nabi namanya Ubay bin Sulul. Ya, Sulul ini adalah tokoh munafik di zaman Nabi SAW yang tidak pernah tobat. Yang tidak pernah tobat. Artinya dia yang memprovokasi kaum muslimin saat itu, diminta setelah dia meninggal dunia, ada permintaan orang tuanya kepada Rasulullah, tapi kemudian ditolak. Termasuk ditolak oleh Sayyidina Umar. Riwayat lain menyebutkan diminta oleh anaknya untuk dikafani oleh Rasulullah SAW, tapi kemudian ditolak oleh Umar, ditolak oleh Rasulullah. Kemudian turun ayat itu, janganlah kalian menyolati dia itu, tusallu minhum mata abada. Minhum mata abada itu orang munafik. Ya orang munafik. Tapi di akhir ayat, ya kemunafikan yang dimaksud oleh Al-Qur'an itu ternyata bukan hanya munafik biasa. Ya di akhir ayat disebut juga dia fasik. Tapi kefasikan munafik itu berbeda kefasikan bukan orang munafik. Jadi jika berkumpul kemunafikan dan kefasikan, maka dia dekat dari kekufuran. Ya, dekat dari kekufuran itu dia sudah setengah kafir. Ya, dia sudah setengah kafir apalagi dia tidak bertobat. Sehingga untuk mewanti-wanti itu Nabi dilarang untuk melaksanakan sholat bagi Ubay bin Sulul. Dan kita tahu siapa yang namanya Nusulul ini, dia dengkotnya orang-orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memecah belah umat Islam, yang memprovokasi dan sampai kemudian merencanakan pembunuhan atas Nabi. Sehingga Allah tidak, dalam bahasa tafsir disebutkan adalah bara'atullah, Allah berlepas atas orang ini karena kefasikan dan kemunafikannya. Seperti itu. Sekira kalau kita di kampung misalnya ada orang sholat dan dia meninggalkan sholat itu bukan kategorinya kafir, maksudnya kategorinya kafir itu dia bukan meyakini sholat itu tidak wajib lagi, maka saya kira tetap disolatkan. Tapi kalau sudah berkumpul dia melaksanakan sholat dan meyakini dia bukan kewajiban, ditambah dia dengan munafik, ditambah dengan fasik, maka wala tusalli ala ahadin minhum mata abada, sebagaimana dalam ayat ini ya tidak dikenakan kita melaksanakan sholat bagi yang kafir.
0: Iya.
1: Cukup saya kira.
0: Iya, Pak Emi di Bakti menanyakan tentang sebelum menerima perintah dari Allah, Nabi Muhammad itu menerima perintah dari Jibril, ada dua rakaat sholat yang dilaksanakan, Ustadz?
1: Ya, jadi kewajiban sholat itu nanti setelah Isra dan Mi'raj. Kewajiban sholat itu yang lima waktu, yaitu lima waktu itu kewajibannya diterima pada setelah Isra dan Mi'raj. Sementara seluruh para nabi dan rasul Allah itu dia punya kewajiban, dua rakaat siang, dua rakaat malam. Ya, dua rakaat siang, dua rakaat malam. Bukan hanya Nabi Muhammad, tapi nabi-nabi yang lain. Sebab ketika Rasulullah SAW dan dua rakaat itu mereka lakukan selama hidup. Oleh karena itu ketika ketemu di Masjidil Aqsa, reuni para nabi tahu semua, mereka itu punya kewajiban malam. Dan sholat itu dilaksanakan di malam hari. Kewajiban dua rakaat malam, dua rakaat siang bagi para nabi. Itu dihapus kemudian, dihapus dua rakaat itu setelah ada kewajiban sholat pada umat Rasulullah SAW. Sehingga ketika nabi di Mekah, ketika nabi Isra Miraj, beliau yang jadi imam dan para nabi dan rasul itu menjadi makmum. Melaksanakan sholat apa? Sholat wajib para nabi dua rakaat malam. Ya, oleh para ulama disebut bukan sholat isya, tapi disebut dengan sholat mutlak. Sholat mutlak itu sholat tidak karena sebab, tidak ada sebabnya. Berdiri saja itu boleh kita laksanakan. Di hari ini sholat mutlak itu bukan kewajiban, tapi dia sunnah. Tapi di zaman Nabi, ya sebelum ada lima waktu, maka dia adalah kewajiban. Ada kewajiban mutlak siang, dan ada kewajiban dua rakaat mutlak malam. Ya, dan itu terbukti ketika Rasulullah SAW Isra Miraj, ada para Nabi yang ketemu dengan Nabi, ya Nabi melihat dia melaksanakan sholat. Ya, Nabi melihat dia melaksanakan sholat. Itu berarti kewajiban sholat ini dari zaman dulu sudah ada.
0: Ya. Baik.
1: Sunnah mutlak.
0: Iya, kita break dulu Ustadz, dan insya Allah nanti setelah yang satu ini kita lanjutkan religi pagi.
10: Musim haji telah tiba. Semua mata umat muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswai Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian, beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

0: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Masih banyak pertanyaan yang sudah masuk ke layanan chat dan juga WhatsApp kami tentang sholat. Ini menandakan besarnya semangat kita untuk memperbaiki ibadah kita, terutama yaitu sholat ya, menjadi kewajiban kita. Di WhatsApp saya baca ada siapa ini, Pak Halim di Tilongkabila. Bagaimana dengan orang yang sholatnya sering masbuk dan selalu ketinggalan sholat, Ustaz? Silakan Ustaz.
2: Baik, bagi yang masbuk, ya sering ketinggalan sholat, ada dua kategori. Yang pertama, masbuk tidak direncanakan, itu tidak masalah.
1: Iya.
2: Yang kedua, ada masbuk yang direncanakan. Ya, kalau masbuk direncanakan, pahalanya kurang. Pahalanya kurang. Kalau dia 100, potong 50, potong kelakuan.
1: Banyak sekali ya.
2: Nah, tapi kalau dia masbuk tidak direncanakan, maka sholatnya yang tidak sempurna, tidak mengikuti imam tadi, itu disempurnakan oleh Allah selama dia menjadi kebiasaan. Ya maridul abdu aw tafara kutiba lahu ma kana alaihi muqiman aw sahihan. Siapa yang ingin melakukan sesuatu dan sempurna tapi dihalangi oleh sesuatu, ada sakike, ada tafar dan seterusnya, dan tidak bisa melaksanakan secara sempurna, selama dia jadi kebiasaan, maka yang tidak sempurna disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya masbuk yang tidak direncanakan.
1: Ya baik, ini pertanyaan dari Pak Raflin Pakaya, mungkin bisa dijawab bisa atau tidak saja ya, karena masih ada waktu. Pertanyaan berikutnya juga dari penanya yang lain, Ustadz, karena buru-buru berwudu lupa berniat, sementara niat posisinya hukumnya wajib, apakah sholatnya sah, Ustadz?
2: Sholatnya sah kalau kita maknai niat itu mahalluhal qalb. Mahalluhal qalb itu adalah niat, itu adalah keinginan kuat melakukan sesuatu tanpa dilafazkan, tapi ketika sudah mulai bergerak untuk maudhu, itulah yang disebut dan indikator niat. Tidak mungkin dia bergerak kemudian tidak terbetik dalam hatinya niat. Ulama sepakat niat itu di dalam hati, berbeda pada pelafazan. Jadi kalau kita sudah dalam hati sudah masuk, ya, dan kemudian kita lakukan tindakan, maka tindakan itu artinya indikator bahwa niat sudah ada dalam hati. Tidak mungkin bergerak kemudian tidak ada niat.
1: Iya, betul. Okay. Berarti sholatnya sah ya?
2: Sholatnya sah.
1: Oke, okay, berarti ini ini ada pertanyaan Ustadz, saya sahkah sholat witir saya kerjakan di saat sebelum azan subuh?
2: Ya, sah. Sah sholat witir. Kata Nabi, jika kalian berada di penghujung waktu, khawatir sholat subuh itu tiba, maka laksanakan sholat witir biar cuma satu rakaat. Ya, artinya batas sholat witir itu sebelum azan. Sebelum azan. Kalau sudah azan, sudah waktu subuh. Nah, kalau sebelum azan masih witir.
1: Oh, masih boleh. Lanjut. Oke. Hukumnya apa, Ustadz, kalau kita memaksakan sholat dalam kondisi menahan buang air kecil? Dapat ingat tadi malam ini ceramah oleh Ustadz. atau menahan kentut demi mengejar sholat. Sholat berjamaah.
2: Oke. Ya. Ibu kalau dengar takzir tadi malam, saya bilang, tidak ada dua niat dalam ibadah, buang air dan ingin sholat, tidak boleh. Harus dikorbankan satu. Kalau memang mau sholat, ya mau sholat full. Karena kita bilang lillahi ta'ala itu yang usolli itu tidak masuk kentut, buang air. Kita bilang usolli sholat subuh raka'atain, lillahi ta'ala, hanya sholat, bukan yang lain. Jika ada yang masuk ketika sholat, maka dan itu darurat harus, ya, darurat untuk dikeluarkan atau darurat harus di, maka keluar dari sholat, maka tidak masalah. Ya, yang tidak boleh adalah baku-baku tahan dengan sholat, akhirnya hilang khusyuk. Tiba-tiba pas semua akhir, ya tiba-tiba batal sholat gara-gara kentut. Baku-baku tahan, ternyata kita tidak bisa. Maka ya Rasulullah mengatakan sunnahnya mendahulukan makan malam daripada sholat isya. Jadi kebiasaan zaman dulu itu makan ba'da maghrib.
1: Iya, jangan biar sampai sudah sujud terakhir pengen BAB tanpa gerakan lain langsung ditinggal jamaahnya ya. Jamaah sobat tanya-tanya kenapa so 10 menit belum bangun-bangun dari sujud. Dorang kira so ada apa-apa tipe imam. Ternyata dorang bangun so tidak ada tipe imam ya. So di WC. Astagfirullah. Ya Masya Allah, Alhamdulillah kita sudah di penghujung waktu. Banyak sekali hal yang bisa kita terapkan, implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kesadaran kita untuk belajar agama terus tumbuh Insya Allah. Apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kami di pagi ini akan meningkatkan kehusyuan kita, motivasi kita untuk menjaga sholat dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustadz Husni. Sehat-sehat selalu semua narasumber sumber religi pagi kami yang terus mencerahkan keagamaan di bumi Gorontalo Insya Allah. Dan terima kasih juga untuk Basnas Provinsi Gorontalo yang terus memberikan dukungannya di program religi pagi. Tafadol Ustadz Husni bisa didoakan kembali kita di akhir penghujung waktu religi pagi.
2: Baik, sama-sama kita doakan semoga semua sehat walafiat.
1: Amin ya.
2: Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Ini yang diterima oleh yang ada berputar di kabupaten, terutama di Kabupaten Gorontalo. Ini akomodasi hotel, ya, homestay.
2: Kami telah menjangkau di seluruh pelosok Walemo dengan bantuan teman-teman pendamping sosial PKH, dibantu dengan Bapak Ibu Kepala Desa.
0: Pendengar, topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lain yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Azhar Yusuf.

0: Penyelenggaraan Penas Petani dan Nelayan ke-17 tercatat memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi Provinsi Gorontalo. Berikut laporan Desriansa Mahmud.
1: Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyebut penyelenggaraan Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi Provinsi Gorontalo. Dalam konferensi pers pasca Penas, Gusnar menjelaskan total perputaran ekonomi selama pelaksanaan kegiatan diperkirakan mencapai sekitar 22 miliar rupiah yang berasal dari sektor hotel, homestay, rumah kos, konsumsi peserta hingga transportasi lokal. Sementara itu sektor pariwisata juga mengalami peningkatan. Sebanyak 3.310 wisatawan mengunjungi berbagai destinasi wisata di Gorontalo dengan nilai ekonomi mencapai sekitar 355 juta rupiah. Destinasi Hiu Paus di Batubarani menjadi lokasi yang paling banyak dikunjungi peserta Penas.
2: Ini yang diterima oleh yang ada berputar di kabupaten, terutama di Kabupaten Gorontalo. Ini akomodasi hotel, ya, homestay, hunian, kos, kemudian konsumsi bagi peserta, transportasi lokal yang kesana kemari ini, bentor termasuk di situ. Total kemanfaatan kurang lebih itu. Ini khusus destinasi wisata. Kemanfaatan destinasi wisata. Ini jumlah pengunjung kurang lebih ada 3.310 orang dengan nilai ekonomi kurang lebih 355 juta. Ini 6 hari ini ya, yang paling banyak memang berkunjung ke Hiu Paus. Nah, ini UMKM selama periode 5 hari, selama Penas. Ini ada kurang lebih 1,157 miliar.
1: Menurut Gusnar, manfaat Penas tidak berhenti pada peningkatan aktivitas ekonomi. Melalui kunjungan Menteri Dalam Negeri ke Gorontalo, pemerintah pusat juga memberikan tambahan 1.000 unit program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS bagi masyarakat di luar alokasi 4.059 unit yang telah diterima sebelumnya. Ia berharap berbagai manfaat tersebut menjadi awal bagi meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan pemerintah pusat terhadap Gorontalo dalam pelaksanaan program-program pembangunan di masa mendatang.
0: Hari Kesatuan Gerak HKG PKK ke-54 tingkat Kabupaten Bone Bolango menjadi momentum memperkuat kebersamaan dan persaudaraan antar kader PKK dari seluruh wilayah. Bupati Bone Bolango Ismet Mile mengatakan tingginya partisipasi kader PKK menunjukkan semangat kebersamaan yang tetap terpelihara di tengah masyarakat. Menurutnya hal tersebut menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan daerah. Ia menegaskan peringatan HKG PKK tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan seremonial, tetapi menjadi wadah mempererat hubungan antar kader dan memperkuat semangat gotong royong di seluruh wilayah Bone Bolango. Menurut Bupati, kekompakan yang ditunjukkan para kader PKK perlu terus dipelihara karena memiliki peran besar dalam menjaga keharmonisan masyarakat sekaligus mendukung berbagai program pemberdayaan keluarga.
3: Peristiwa hari ini adalah sangat luar biasa. Tingkat kualitas dan kemajuan daripada ibu-ibu sekalian yang ada jauh-jauh dari sana, bahkan yang ada dari PKU pun hadir bersama-sama. Sehingga artinya bahwa suasana kedamaian, suasana silaturahmi hari ini kita tunjukkan tidak saja kepada kita, para ibu-ibu PKK, para kepala desa, ibu kepala desa.
0: Ia menambahkan semangat persatuan yang ditujukan dalam HKG PKK tidak berhenti pada kegiatan tersebut, tetapi menjadi budaya yang terus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui HKG PKK ke-54, pemerintah Kabupaten Bone Bolango berharap kader PKK semakin solid dalam menjalankan perannya sebagai mitra pemerintah untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera dan masyarakat yang harmonis. Keluarga menjadi fondasi utama dalam membentuk karakter, kesehatan, dan kualitas generasi penerus bangsa. Komitmen tersebut kembali ditekankan dalam peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026. Berikut laporan Raihan Datau.
4: Hari Keluarga Nasional ke-33 menjadi momentum untuk mengingatkan kembali pentingnya peran keluarga sebagai fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Tahun ini, peringatan Harganas mengangkat tema sentral Ayah Wajib Hadir yang menekankan pentingnya keterlibatan seorang ayah dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak. Selain itu, pemerintah melalui BKKBN atau Kemendukbangga terus mendorong keberhasilan program keluarga berencana dan peningkatan kualitas keluarga di seluruh daerah. Penyuluh BKKBN Gorontalo Abdurrahman Nango menjelaskan bahwa fokus utama bukan hanya pada jumlah penduduk, tetapi juga pada kualitas keluarga.
5: Hari Keluarga Nasional yang ke-33 tahun 2026 ini mengambil tema sentral tentang ayah wajib hadir. Salah satunya bagian dari program yang didorong oleh BKKBN atau Kemendukbangga secara nasional adalah bagaimana ketersediaan atau dapat terjaga kestabilan KB di tingkat pasangan usia subur. Jadi kita tetap mendorong bagaimana kualitas keluarga itu terjamin. Jadi bukan persoalan pada angka saja, tapi bagaimana mendorong sisi kualitas keluarga. Memang kita tahu bersama jumlah penduduk Gorontalo itu masih sangat relevan, yang masih sangat standar. Tapi ingat, kita didorong bagaimana menciptakan kualitas keluarga itu sendiri. Bagaimana sosok keluarga menghadirkan sosok ayah dalam rumah tangga untuk mendorong kualitas-kualitas anak-anak kita menjadi anak-anak bangsa untuk lebih cerdas ke depan.
4: Melalui peringatan Hari Keluarga Nasional, BKKBN berharap seluruh keluarga semakin menyadari pentingnya pengasuhan yang melibatkan kedua orang tua, khususnya peran ayah dalam kehidupan anak. Kehadiran ayah dinilai mampu memberikan dukungan emosional, membentuk karakter, serta meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa. Dengan keluarga yang berkualitas, diharapkan pembangunan sumber daya manusia di Gorontalo maupun Indonesia dapat berjalan lebih optimal.
0: Pendengar, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo melalui puskesmas dalam menekan jumlah angka kelahiran. Pemberian pemahaman dan sosialisasi rutin dilakukan kepada masyarakat, khususnya pasangan suami istri dan ibu hamil.

0: upaya memperkuat ketahanan keluarga ke depan.
1: Kalau di untuk menekan angka kelahiran itu, Torang sebenarnya kan sudah ada program kali. Jadi Torang sebagai tenaga bidan, apalagi Torang bidan kelurahan, Torang sogiat untuk membahas sosialisasikan itu untuk penggunaan alat kontrasepsi, baik di posyandu, baik itu di Torang pasien-pasien yang nifas, itu Torang so lakukan. Kemudian kan ada juga Torang melakukan kegiatan seperti di remaja, sosialisasi ke remaja untuk bahaya pernikahan dini, itu juga Torang sudah lakukan.
0: Angela menambahkan khusus di Puskesmas Limboto telah dilaksanakan program keluarga berencana atau KB guna menekan angka kelahiran yang ada di Kabupaten Gorontalo. Pendengar, Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026 menjadi momentum memperkuat peran ayah dalam membangun keluarga berkualitas. Selengkapnya wawancara Desriansa Mahmud dengan penyuluh KB Miftahul Huda berikut ini.
2: Menyambut Harganas di tahun ini, Pak, apa saja strategi konkret dan program unggulan dari IPKB sendiri yang saat ini yang paling efektif dalam menekan angka kelahiran di masyarakat, Pak?
3: Pertama, kami IPKB atau Ikatan Keluarga Berencana juga bagian dari DKKBN Republik Indonesia atau Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, ya. Itu salah satu bagian dari itu. Dalam rangka Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026 ini, kita semua mengambil tema tentang ayah wajib hadir. Jadi artinya peran ayah sekarang lebih dioptimalkan untuk memberikan penguatan kepada keluarga, kepada anak-anaknya, sehingga anak itu mendapatkan kasih sayang yang optimal dari para ayah. Terkait program-program apa yang dilaksanakan dalam menyambut rangka Hari Keluarga Nasional ini, salah satunya adalah kami melakukan kegiatan pelayanan keluarga berencana, pelayanan KB di seluruh puskesmas, di seluruh fasilitas kesehatan, di seluruh rumah sakit se-provinsi Gorontalo. Sasaran utamanya kita adalah para ibu pasca salin atau pengguna KB baru. Tujuannya adalah memberikan kesempatan ibu-ibu mendapatkan pelayanan dan juga bisa memberikan pengasuhan yang optimal kepada anak-anaknya.
2: Bagaimana KKBN sendiri ini dalam mendorong peran aktif keluarga dalam membangun ketahanan, terutama dalam menghadapi tantangan modernisasi ini, Pak, dan isu stunting?
3: Yang pertama untuk mendorong ketahanan keluarga yaitu kita mengoptimalkan peran ayah tadi, yang biasanya pengasuhan itu lebih ditekankan kepada hanya kepada ibu, tapi sekarang kita lebih tekankan juga kepada ayah, karena ayah juga memiliki peran penting dalam tumbuh kembang keluarga, Mas. Tidak hanya soal memberikan nafkah saja, tapi juga harus memberikan kasih sayang. Anak-anak yang tumbuh dengan peran ayah itu biasanya akan lebih memiliki jiwa percaya diri, keberanian, dan mempersiapkan mental yang lebih baik untuk masa depannya. Berikutnya terkait isu-isu stunting, itu terus juga kami terus laksanakan. Yang pertama di lapangan sekarang teman-teman kader kami, namanya kader tim pendamping keluarga, yeah, juga ikut berperan aktif untuk menyalurkan makanan bergizi gratis yang khusus untuk B3, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Itu teman-teman di lapangan juga mengantarkan ke door-to-door ke masyarakat, ke para penerima manfaat, sehingga tidak cuma mengantarkan, namun juga memberikan edukasi kepada para penerima manfaat.
2: Ya, gitu, Mas. Ya, terakhir Pak Miftah, melalui momentum Harganas di tahun ini, ya, apa pesan utama dan target yang ingin disampaikan IPKB atau BKKBN sendiri kepada seluruh keluarga di Gorontalo khususnya, Pak?
3: Pesan utamanya adalah ayah wajib hadir bagi keluarga Indonesia. Peran ayah sangat penting bagi tumbuh kembang keluarga itu sendiri. Jadi mari para ayah, saya mengajak, ayo sama-sama lebih peduli, lebih menyayangi keluarga kita, anak-anak kita, dan lebih memperhatikan tentang tumbuh kembang anak kita. Saya mengajak, ayo hadir 15 menit satu hari ngobrol secara intens bersama anak-anak kita, bersama keluarga kita. Gitu. Jadi saya mengajak ayah-ayah, ayo kita dalam satu hari minimal 15 menit kita ngobrol secara mendalam, ya,

0: dan tidak usah saling menggunakan HP sendiri, ngobrol ya face to face dengan ayah, dengan keluarga, sehingga akan melahirkan bonding, suatu keakraban, suatu kasih sayang lebih bagus sehingga untuk perkembangan anak.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Mirsa atas waktunya.
0: Terima kasih.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Pendengar, pemerintah Provinsi Gorontalo mendukung peningkatan populasi dan kualitas ternak sapi melalui program inseminasi buatan IB sebagai salah satu strategi memperkuat sektor peternakan daerah. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas ternak sekaligus mendukung upaya mewujudkan swasembada daging di Gorontalo. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengungkapkan sektor peternakan memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya peternak. Gusnar Ismail menyampaikan inseminasi buatan ini merupakan metode yang efektif berbasis teknologi dalam menghasilkan bibit sapi unggul dengan kualitas genetik yang lebih baik.
2: Kenapa kita inseminasi buatan? Karena untuk perbanyakan populasi ternak di Gorontalo ini, kita pakai program inseminasi buatan. Nah, inseminasi buatan ini banyak keuntungannya. Pertama, murah, cuma Rp8.000, semacam satu dosis, ya. Kemudian, bisa milih, ini sapi indukannya, bisa diisi limosin, bisa diisi simental, bisa diisi sapi Bali. Jadi, ini merupakan transformasi teknologi di bidang peternakan sapi. Mulailah kita kembangkan di Gorontalo agar supaya peternak ini memiliki populasi sapi yang lebih banyak.
1: Gubernur menjelaskan inseminasi buatan ternak sapi tersebut selain meningkatkan kualitas genetik ternak, juga akan mengurangi risiko penularan penyakit reproduksi serta memberikan efisiensi dalam proses pembiakan ternak. Pemerintah Provinsi Gorontalo akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah, kabupaten, dan kota, tenaga inseminator, serta kelompok peternak agar pelaksanaan program dapat berjalan optimal. Pendengar, sekolah rakyat terintegrasi 71 Kabupaten Bualemo memenuhi kuota rombongan belajar untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Seluruh peserta didik dipastikan berasal dari keluarga miskin.
3: Rombongan belajar sekolah rakyat terintegrasi 71 Kabupaten Bualemo untuk jenjang SD, SMP, dan SMA saat ini telah terpenuhi. Seluruh peserta didik yang diterima dipastikan berasal dari keluarga miskin sesuai kriteria yang ditetapkan pemerintah. Sekolah rakyat menjadi salah satu program Presiden Prabowo untuk menghadirkan layanan pendidikan bagi anak-anak yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan yang layak. Seleksi peserta dilakukan dengan mengutamakan keluarga yang berada pada kelompok ekonomi paling rentan. Kepala Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Bualemo, Safrudin Lamusu, kepada RRI mengatakan, Kementerian Sosial menginstruksikan agar anak yang diterima terdata dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, DTSN. Proses penentuan calon siswa melibatkan dinas sosial, pemerintah desa, serta pendamping PKH.
4: Kami telah menjangkau di seluruh pelosok Bualemo dengan bantuan teman-teman pendamping sosial PKH. Dibantu dengan Bapak Ibu Kepala Desa, perangkat dan segala stakeholder di desa. Telah ditetapkan 90 calon siswa SD yang akan masuk ISR. Insya Allah di pembelajaran tanggal 14 Juli atau sesuai rencana selanjutnya. SMP juga kami tetapkan di 2 minggu yang lalu 90 orang dengan cadangan hampir 30 orang. Dan Alhamdulillah penetapan untuk SMA 90 orang atau 3 rumbel juga telah ditetapkan.
3: Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak dalam proses verifikasi menjadi langkah penting untuk menjaga transparansi sekaligus memastikan program benar-benar menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan. Senada dengan hal ini, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 71 Bualemo, Muhammad Saifuddin, menjelaskan peserta didik akan memperoleh layanan pendidikan berkualitas yang didukung pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Pada dasarnya, anak-anak yang lulus dari SD sekolah rakyat dapat melanjutkan ke jenjang SMP. Sekolah ini, sama dengan sekolah pada umumnya, bukan sekolah kejar paket.
5: Sekolah rakyat, kalau misalkan mereka sudah lulus dari jenjang SD, mereka bisa melanjutkan di sekolah rakyat jenjang SMP. Ataupun kalau misalkan mereka secara ekonomi sudah mampu, maka mereka diperkenankan untuk sekolah reguler. Jadi kadang-kadang banyak pemahaman yang salah di luaran, beranggapan bahwa sekolah rakyat itu seolah-olah semacam kejar paket. Itu salah tuh, kalau ijazah yang digunakan tidak bukan ijazah kejar paket tapi ijazah sekolah reguler seperti itu. Cuman kan mungkin pembedanya itu tadi, salah satunya kami ketika ngomong di sekolah rakyat maka berasrama.
3: Ia menambahkan keberadaan sekolah rakyat diharapkan mampu menghapus anggapan keliru di masyarakat mengenai sistem pembelajarannya. Seluruh kurikulum dan jenjang pendidikan diselenggarakan secara formal sesuai ketentuan pemerintah. Melalui program tersebut, pemerintah berharap anak-anak dari keluarga miskin memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas, meningkatkan kompetensi, serta membuka peluang kehidupan yang lebih baik pada masa mendatang. Taufik Usman melaporkan.
1: Pendengar, gerakan Anak Indonesia Hebat mulai digalakkan di Kota Gorontalo sebagai upaya menciptakan generasi muda yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing. Wakil Wali Kota Gorontalo Indra Gobel menyampaikan gerakan Anak Indonesia Hebat bukan sekedar slogan, tetapi langkah nyata yang harus diwujudkan melalui kolaborasi seluruh komponen. Menurutnya, generasi muda merupakan calon pemimpin yang harus dikawal melalui pendidikan karakter yang kuat dan menciptakan lingkungan yang baik.
6: Bagi pemerintah Kota Gorontalo, pendidikan adalah bagian dari cara hidup yang tumbuh dari kebiasaan, nilai dan budaya masyarakat melalui arah pembangunan dalam RPJMD Kota Gorontalo dan visi jangka panjang dalam RPJMD pendidikan. Semangat ini kami rangkum dalam gerakan bersama Torang Bekeng Bae, kita semua berbuat baik. Ini adalah ikhtiar bersama untuk menjaga fokus belajar anak, memperkuat interaksi dan membangun karakter. Langkah ini juga menjadi bagian dari dukungan Kota Gorontalo terhadap program strategis nasional pendidikan bermutu untuk semua agar setiap anak mendapatkan hasil belajar yang berkualitas, adil dan bermakna. Kami percaya anak-anak kita akan tumbuh menjadi generasi hebat yang membanggakan.
1: Indra Gobel menekankan pentingnya peran keluarga dan sekolah dalam membentuk kepribadian anak. Keberhasilan menciptakan generasi hebat tidak hanya dibebankan kepada pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bualemo terus memastikan program sekolah rakyat dapat diakses oleh seluruh anak dari keluarga kurang mampu. Salah satu upayanya dilakukan dengan membantu pengurusan administrasi bagi calon peserta didik yang terkendala dokumen kependudukan maupun belum terdata dalam sistem. Kabid Rehabilitasi Sosial Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Bualemo, Sofianto Talibo, menyampaikan anak-anak yang memenuhi kriteria tetap akan difasilitasi agar bisa mengikuti program. Pendamping juga aktif melakukan pendataan dan verifikasi di lapangan. Seluruh proses administrasi dilakukan melalui koordinasi lintas instansi agar masyarakat tidak terbebani.
7: Ketika kami temukan ada anak-anak yang tidak masuk, karena basis data ini kan harus DTSN ya, masuk ya, di data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Sehingga ada anak-anak yang kami temukan belum pernah bersekolah ataupun yang tidak memiliki dokumen kependudukan, tapi mereka merupakan anak-anak yang berhak dan berada pada desil 1 dan 2, itu kami uruskan. Ada beberapa yang seperti itu bukan orang tua yang mengurus, tapi teman-teman pendamping berkoordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan, kemudian berkoordinasi dengan OPD yang membidangi itu. Tidak membebani masyarakat untuk melakukan pengurusan. Tapi kami yang sebagai PIC dan juga sebagai tim kolaborasi daripada penyelenggaraan sekolah rakyat ini yang langsung membantu.
1: Sopianti menjelaskan seluruh pengurusan administrasi dilakukan oleh tim pendamping melalui koordinasi dengan pemerintah desa, kecamatan, dan OPD terkait sehingga masyarakat tidak terbebani. Orang tua tidak perlu mengurus sendiri dokumen yang dibutuhkan karena seluruh proses difasilitasi pemerintah. Langkah ini diharapkan memastikan seluruh anak yang berhak dapat mengikuti program sekolah rakyat tanpa terkendala administrasi. Pendengar, program Satu Sekolah, Satu Budaya merupakan salah satu program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo di Satuan Pendidikan. Dengan program seperti ini, Pemkot Gorontalo berkomitmen untuk menjaga dan melestarikan budaya Gorontalo agar tidak tergerus oleh kemajuan zaman. Berikut laporan Hendra Rauf.
8: Pemerintah Kota Gorontalo melalui Dinas Pendidikan berkomitmen membangun satuan pendidikan untuk mendidik para siswa agar memiliki ilmu pengetahuan yang memadai. Khusus di Kota Gorontalo, lembaga pendidikan yang dibangun saat ini mengarah pada pemberian pemahaman menjadikan Kota Gorontalo sebagai ruang belajar. Terkait dengan hal itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, Suleman Abdullah, mengemukakan ruang belajar yang diupayakan oleh Pemkot Gorontalo tersebut mengacu pada beberapa indikator, antaranya program Satu Sekolah, Satu Budaya. Ia pun mengapresiasi kegiatan budaya tradisional berupa tanggomo dan pelestarian bahasa Gorontalo yang mulai tumbuh di lingkungan peserta didik. Pelestarian budaya daerah di lingkungan satuan pendidikan menjadi salah satu ikon yang dapat memberikan dampak signifikan bagi kemajuan sekolah ke depan.
9: Menjadikan pelajaran baru itu sebagai pembangunan. Dengan indikator, agenda pendidikan di antaranya adalah berbentuk satu sekolah satu budaya melalui program yang dilaksanakan yang kita beri nama Makeup School. Ini sudah mulai muncul hasilnya. Luar biasa. Jadi ini sudah mulai berarti kita sudah mulai melaksanakan. Dan ini merupakan salah satu ikon yang bisa kita jual, yang bisa menimbulkan kepercayaan orang tua.
8: Menurutnya, kemajuan proses pembelajaran berupa pelestarian budaya Gorontalo di satuan pendidikan ke depan dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat, dalam hal ini orang tua. Keberhasilan sekolah ini ditentukan oleh bagaimana membentuk karakter anak melalui sistem pendidikan yang diajarkan. Hendra Rao melaporkan.
1: Pendengar, sekian Warta Pagi produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.
0: Demikian Warta Pagi. Informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Anda kembali bersama kami di program 4 RRI Gorontalo.
1: Anda kembali bersama Pro 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

0: Gorontalo, suara budaya Nusantara.
1: Waduh, olo sahabat budaya di Pro 4 RRI Gorontalo pagi ini, kami berharap Anda semuanya bisa tertemani dalam kebersamaan kita di Nusantara pagi. Hari ini awal pekan terakhir di bulan Juni 2026. Senin 29 Juni 2026 ini sudah kita siapkan dari sebelumnya apa yang nanti akan dikerjakan ke depan nanti, baik itu Anda yang sudah punya schedule pekerjaan apa yang diprioritaskan di tempat kerja Anda maupun yang ada di rumah, di tempat kerja, dan dimanapun Anda berada. Selamat pagi juga sahabat budaya bagi yang sudah dalam perjalanan menuju ke tempat tugas. Kami akan terus memberi insya Allah yang terbaik untuk Anda di pagi ini.

aset itu akhirnya adalah sesuatu yang punya nilai jual ya. Nah, hari ini ternyata lewat perkembangan teknologi, orang mau bikin aktivitas apapun dimanapun itu bisa terlihat. Sehingga Dapelia DP tantangan hari ini adalah melakukan sesuatu yang punya nilai value. Itu yang jadi tantangan hari ini, karena keseringan aktivitas yang dilakukan itu hanya pada tahap permukaan, dan harapannya anak muda hari ini, khususnya anak muda yang ada di daerah, itu bisa punya kesempatan untuk menggali lebih dalam dari apapun kreativitas yang dilakukan, sehingga dia punya nilai. Jadi perspektifnya tidak hanya sekedar nilai jual, tetapi bernilai, bermanfaat, berfaedah.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
3: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

0: Selamat pagi sahabat budaya di hari Senin yang cukup cerah. Semoga semangat kesehatan selalu ada di langkah kita hari ini. Sahabat budaya memasuki awal pekan sekaligus kita ini sudah berada di penghujung bulan. Semoga ini menjadi awal yang baik menuntaskan target-target pekerjaan dan menyambut bulan baru nanti yang terhitung sehari lagi dengan penuh rasa optimis. Akhir bulan itu seringkali menjadi waktu untuk mengevaluasi perjalanan selama beberapa minggu terakhir. Sahabat budaya, apapun pencapaiannya, insya Allah kita selalu bersyukur atas setiap proses yang sudah kita lalui. Dan mudah-mudahan ini kita jadikan sebagai kesempatan memulai kembali dengan semangat baru. Karena setiap Senin itu kan ada harapan dan peluang baru. Sudah tidak ada lagi yang namanya I hate Monday, tapi ada sekarang kebalikannya, I love Monday. Oke sahabat budaya, mengodula mengutato, mengutilo mengutiamo. Odu Olo sudah memilih Radio Republik Indonesia Pro 4 sebagai teman Anda di awal pekan pagi ini. Insya Allah kami akan hadir dalam beragam informasi, aspirasi dan juga sajian-sajian budaya yang nanti akan menemani aktivitas Anda sampai di jam 10 bersama Titatu Indah. Sahabat budaya, jangan khawatir kalaupun Anda berada di luar jangkauan radio terestrial, Anda bisa menikmati siaran kami melalui aplikasi RRI Digital di ponsel Anda. Jadi cukup unduh aplikasi RRI Digital melalui Play Store atau juga App Store. Pilih Pro 4 RRI Gorontalo, Anda bisa mendengarkan siaran budaya, informasi, hiburan, sampai dengan program favorit Anda kapan saja, di mana saja, selama Anda terhubung di internet. Sama seperti Pak Haji Luki Husin yang kemarin sedang menunaikan ibadah haji di Tanah Haram, beliau senantiasa mendengarkan aplikasi, senantiasa mendengarkan siaran RRI Digital melalui aplikasi kami. Jadi untuk Pro 4 Gorontalo melalui 95,1 MHz untuk terestrialnya ya, terus juga 95,9 dan ada ada program 12 juga yang bisa Anda dengarkan secara streaming ya. Jadi RRI Digital ini menjadikan kita tetap dekat, tetap terhubung. Dan untuk Pro 4 RRI Gorontalo yang sedang Anda dengarkan di RRI Digital akan terus melestarikan budaya Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di Pohuwato, sahabat budaya, ada apa namanya, kebahagiaan tersendiri bagi seorang bapak namanya Iswandi Badu. Beliau menjadi pemenang hadiah utama paket umroh yang gratis di acara puncak peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang digelar Polres Pohuwato melalui kegiatan Jalan Sehat Bersama Masyarakat hari Minggu kemarin. Sahabat budaya, hadiah ini adalah persembahan dari Kapolres Pohuwato yang bekerja sama dengan Wafdullah Travel sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat yang ingin memeriahkan rangkaian Hari Bayangkara ke-80. Dan undian ini dilakukan secara terbuka di hadapan ribuan peserta yang memadati lokasi kegiatan. Proses pengundian ini juga turut disaksikan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda dan pejabat utama Polres Pohuwato serta masyarakat yang mengikuti Jalan Sehat. Suasana yang banyak sekali antusias dari masyarakat ini juga mewarnai pengumuman pemenang hadiah utama di hari Minggu kemarin, sahabat budaya. Dan menurut Kapolres, pemberian hadiah ini bagian dari komitmen Polri untuk terus mendekatkan diri kepada masyarakat sekaligus memperkuat pelayanan yang humanis. Jadi masih dalam peringatan Hari Bayangkara yang bulan Juni ini juga diwarnai dengan berbagai semarak-semarak kegiatan dan berbagai ajang perayaan. Tapi juga ini sebagai momentum memperkuat hubungan antara Polri dan masyarakat melalui kegiatan yang melibatkan partisipasi publik. Sahabat budaya, mengodula amonguta atau mengotila mengotiamo, tetaplah bersama Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pas jam 7 waktu Indonesia Tengah.

Sahabat muda ya, tahukah Anda pasola dikenal sebagai tradisi perang tombak berkuda yang berasal dari Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Dan tradisi ini mempertemukan dua kelompok penunggang kuda yang saling melempar tombak kayu dalam sebuah arena terbuka. Pasola menjadi bagian penting dari upacara adat yang dilaksanakan sebagai ungkapan syukur kepada leluhur. Masyarakat Sumba juga meyakini tradisi ini sebagai simbol harapan agar musim tanam dan hasil panen berjalan dengan baik. Sampai dengan saat ini, pasola tetap dilestarikan sebagai warisan budaya, sekaligus menjadi daya tarik wisata yang memperkenalkan kekayaan tradisi Sumba. Demikian Pas Jam 7 waktu Indonesia Tengah.

0: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.
1: Masih dengan kami di Pro 4 RRI Gorontalo. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, pernahkah Anda

Mungkin juga dipengaruhi oleh cara kerja tubuh, dan ini sebenarnya udah bisa dikatakan kebiasaan sih ya. Salah satu penyebab utamanya, sahabat budaya, adalah kurang tidur. Nah, orang dewasa itu umumnya membutuhkan sekitar 7-9 jam tidur setiap malam. Jika waktu tidur tidak memenuhi nominal angka tadi atau kualitas tidurnya buruk, ya tubuh belum menyelesaikan proses pemulihan saat alarm berbunyi. Akibatnya, otak mengirimkan sinyal bahwa tubuh masih membutuhkan istirahat, sehingga bangun terasa sangat berat. Penyebab lainnya adalah jam biologis tubuh yang tidak teratur, tidur terlalu larut, terutama karena mungkin pengaruh gadget, nonton, atau yang lain-lain lah ya. Nah, ini ritme sirkadiannya kacau. Jadi tubuh itu selalu mengenali kapan waktunya tidur dan kapan waktunya bangun, sehingga ketika pagi terasa seperti tengah malam ya bagi otak. Nah, selain itu juga ada kondisi yang disebut apa tuh istilah inersia tidur. Nah, inersia tidur ini juga adalah fase ketika seseorang itu baru saja bangun tapi otaknya belum sepenuhnya aktif. Orang bilang belum tersambung nyawa. Pada fase seperti ini, sahabat budaya, iya sih, ada rasa ngantuk, ada rasa bingung dan ingin kembali tidur besar banget. Nah, kondisi ini biasanya berlangsung beberapa menit, sehingga sekitar bisa jadi sekitar setengah jam. Lama banget. Terutama kalau seseorang dibangunkan pada saat dia lagi terlelap banget gitu ya, pada fase tidur yang sangat dalam. Nah, faktor psikologis juga berperan. Bisa jadi Anda itu stres, bisa jadi Anda cemas, bisa jadi Anda mentalnya lelah, atau bahkan kehilangan motivasi yang bisa membuat Anda sulit bangun pagi. Jadi ketika pikiran kita itu penuh dengan tekanan, cenderung menganggap tidur itu sebagai cara untuk menghindari rasa tidak nyaman, ya meskipun sebenarnya sih tidur tidak lebih lama itu tidak selalu menyelesaikan masalah, ya. Tapi ya kebiasaan menekan tombol apa itu ya pada alarm, ada kan tombol yang ditekan pada alarm untuk bangun pagi, ya nggak mempan deh, sangat-sangat sulit. Tapi bagaimana caranya mengatasinya nih, sahabat budaya? Rasa malas bangun pagi itu bukan selalu berarti seseorang jadi pemalas, enggak ya, seperti itu. Seringkali ini merupakan gabungan dari kurang tidur, kebiasaan yang kurang baik, ritme biologis yang terganggu, dan juga tadi sudah dikatakan ada faktor psikologisnya. Jadi kalau memperbaiki pola tidur dan membangun rutinitas yang sehat, ya go bangun pagi, jadikan kebiasaan ini lebih mudah dilakukan, karena mengingat setiap pagi itu dimulai dengan hati yang baik ya, karena setiap pagi hati senang, baik, bahagia itu akan menjadi awal dari hari yang lebih produktif dan penuh semangat.

0: Mama, hari ini saya mau belajar coding, ah.
1: Coding? Apa itu, No?
0: Coding itu semacam mau susun perintah, Mama, supaya komputer berjalan. Jadi saya sudah bisa backing robot berjalan sendiri. Madelo main puzzle begitu, pokoknya gagah.
1: Wah, hebat dong. Jadi Tino belajar sambil bermain ini.
0: Iya, Mama. Jadi saya pe otak juga ada berpikir. Ibu guru bilang, coding itu bisa backing orang kreatif dengan lebih pintar.
1: Oh, kalau begitu tim Mama oke. Belajar coding Olo bisa bikin Tino siap menghadapi masa depan, kan?
0: Oh iya dong, siapa tahu nanti bisa backing game atau aplikasi mau bantu-bantu orang.
2: Coding bukan hanya untuk ahli komputer. Anak-anak pun bisa mulai sejak dini. Dukung generasi digital yang kreatif, logis, dan inovatif. Belajar coding, langkah kecil menuju masa depan anak Indonesia.
3: FM 95,1 MHz.

0: Lagunya dari daerah Sangihe yang sudah mendengarkan sambil joget-joget mengikuti ritme musiknya. Semoga suasana hatinya bisa secerah dan seceria lagu tadi. Sudah jam 7 lebih 22 menit waktu Indonesia Tengah, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Informasi-informasi yang terus kami hadirkan ini, sahabat budaya, bisa Anda ikuti di rri.co.id.
1: rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.

0: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, kebahagiaan tersendiri yang datang di yang ada bagi warga Gorontalo. Kemarin sempat bertemu dengan Gubernur Maluku Utara atau Malut ya, dan Gubernur Maluku Utara ini sempat menyampaikan pesan khusus juga di saat dia sudah selesai mengunjungi destinasi wisata Botubarani, bertemu kembarannya Shirley. Gubernur Maluku Utara Shirley Choanda juga sudah melihat kondisi hiu paus di sana dan beliau meminta hiu paus ini katanya sudah mulai lecet-lecet, kemudian di punggungnya juga terlihat kemerahan. Nah, ini Gubernur Shirley meminta supaya kondisi itu menjadi perhatian dan hiu paus tidak sampai sakit ya. Menurut Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, hal ini menjadi pengingat penting bahwa tingginya kunjungan wisatawan harus diimbangi juga dengan upaya menjaga kesehatan dan kelestarian satwa yang menjadi daya tarik utama wisata bahari Gorontalo. Kemudian juga Menteri Dalam Negeri turut memberikan apresiasi terhadap keindahan bawah laut Botubarani. Bahkan Gubernur Gusnar, Menteri Dalam Negeri, mengaku pernah menyelam langsung di kawasan tersebut dan terkesan dengan panorama bawah laut yang dimiliki Gorontalo. Untuk pemerintah Provinsi Gorontalo juga berharap meningkatnya kunjungan wisata pasca penas ini bisa berjalan beriringan dengan upaya konservasi sehingga keberadaan hiu paus sebagai ikon wisata bahari Gorontalo itu tetap terjaga di dalam waktu jangka panjang.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Info cuaca.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini, Senin 29 Juni 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di wilayah Popayato Barat, Taluditi, Anggrek, Monano, Bulango Ulu, Pinogu, Suawa Timur, Asparaga, Wonosari, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan dan pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 98% dan arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Arah angin variabel dengan kecepatan 12 hingga 26 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini Selatan Gorontalo, kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 12 hingga 26 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih.
4: Terima kasih Anda sudah mendengarkan info cuaca. 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

Salah satu makanan favorit saya adalah kepiting. Kepiting rebus, saus tirem, saus padang. Wah, jadi lapar ya. Tapi pernah nggak sih kamu lihat bagaimana caranya memancing kepiting? Sebenarnya nggak terlalu susah loh, bahkan gampang. Ambil sutas tali yang diberi kerikil sebagai pemberat dan dikaitkan di ujung sebatang bambu. Nah, tali yang diberi pemberat ini dimasukkan ke dekat kepiting yang akan kita pancing. Pemberatnya disenggol-senggolkan aja ke badan kepiting. Nanti kepitingnya pasti marah. Nah, karena marah, kepiting itu akan menjepit tali pemberat dan akan mencengkramnya dengan sangat kencang. Setelah itu apa yang terjadi? Ya, kita tinggal angkat aja pancingannya. Lalu masukkan ke wajan yang berisi air mendidih. Nah, karena kaget, kepiting pasti akan melepas jepitannya. Tapi apa daya, begitu dia sadar, semuanya sudah terlambat. Kepiting pun harus menerima nasibnya, terebus hidup-hidup. Nah, pertanyaannya, kenapa kepiting mudah kita tangkap? Ya, karena dia selalu marah dan selalu tersinggung di saat digoda. Kepiting itu adalah hewan yang sangat emosional. Jika sesuatu yang dianggap mengganggu dan menyinggung dia, maka kepiting tidak akan segan-segan untuk segera mencengkram dengan capitnya sampai tidak bergerak lagi. Jangan jadi seperti kepiting yang mudah terperangkap dalam kemarahan. Bisa-bisa nanti malah dipancing orang. Rugi loh, rugi sekali bahkan. Bisa kehilangan teman, kehilangan pekerjaan, kehilangan jabatan, kehilangan berkat, bahkan kehilangan nyawa. Mudah marah dan mudah tersinggung mungkin di awal akan terasa puas sesaat. Tapi itu akan meninggalkan rasa penyesalan yang berkepanjangan. Bukannya menyelesaikan masalah, tapi justru malah memperbesar masalah. Jadi mulai hari ini, belajarlah untuk bisa mengendalikan emosi dengan bijak. Nggak mudah terpancing dan juga nggak memancing emosi orang lain. Jangan mudah marah, sebab marah adalah ciri orang lemah. Jangan biarkan emosi menguasai diri agar tidak ada hati yang dilukai. Dan orang yang kamu cinta tidak selalu pergi. Jadikan sabar dan ikhlas sebagai solusi, sebab itu akan membuat Anda bisa tenangkan hati. Sabar akan membuat hidup lebih bahagia. Sementara, gampang emosian akan membuat kamu lebih menderita.

0: Selamat pagi untuk Anda semuanya, sahabat budaya yang ada di perjalanan atau on the way ke satu tempat menggunakan kendaraan pribadi Anda, dan di dalam kendaraan Anda ada aroma segar ya. Ini biasanya ada pewangi ataupun penyegar di mobil biar lebih sehat udaranya, atau bisa dikatakan pengharum mobil. Tahukah Anda, sahabat budaya, ternyata pengharum mobil ini bisa memicu keluhan bagi orang yang sensitif terhadap wewangian. Jadi tidak semua orang itu suka di dalam mobil yang ada pengharumnya. Nah, pengharum mobil itu banyak digunakan untuk menutup bau yang tidak sedap ya. Tapi ada produk yang beraroma bisa melepaskan senyawa kimia ke udara kabin. Di studi tahun 2020, peneliti emisi kimia dari 12 pengharum ruangan mobil itu mencakup ventilasi klipnya, gantungannya, kalengnya, pembungkus, dan juga semprotan. Peneliti menemukan 546 senyawa organik volatil atau VOC dari produk tersebut. Ada 30 VOC diklasifikasikan sebagai senyawa yang berpotensi bahaya. Nah, peneliti ini menulis ada emisi pengharum yang menjadi perhatian khusus di situ, mengingat interior mobilnya itu ruangannya kecil dan tertutup. Informasi lebih lengkapnya, sahabat budaya, Anda bisa baca lengkapnya ada di rri.co.id.
1: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo, Suara Budaya Nusantara.

0: Untuk Anda perantau yang berasal dari Jawa, semoga sudah terhibur dengan hadirnya lagu dari Deti Kurnia, Darso. Naon lepatna, begitu ya. Gak tahu artinya apa, diartikan sendiri aja ya, monggo. Sahabat budaya, satu informasi terakhir, kita memperingati Hari Keluarga Nasional ke-33 Sahabat Budaya di bulan Juni, 29 Juni ini. Temanya ayah wajib hadir. Iya, ayah wajib hadir ini memperkuat ketahanan keluarga melalui keterlibatan aktif seorang ayah dalam pengasuhan anak. Tema tersebut dinilai relevan membangun keluarga yang lebih harmonis sekaligus meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak. Penyuluh keluarga berencana Kecamatan Palimanan, Sri Yanuarti, sempat menyampaikan dalam acara rutin yang diselenggarakan sebagai sosialisasi tentang 8 fungsi keluarga kepada masyarakat. Edukasi ini menjadi bagian dari pembinaan keluarga supaya mampu menjalankan perannya secara optimal. Jadi memang 8 fungsi keluarga ini menjadi fondasi utama menciptakan keluarga yang berkualitas. Nah, fungsi-fungsi tersebut sahabat budaya meliputi fungsi agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, pendidikan, ekonomi, sampai dengan pembinaan lingkungan. Informasinya sahabat budaya ada di rri.co.id.
1: Barang keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan pesona budaya Nusantara.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Lumadu lomo panggola.
3: Bo odelo tete, pilomu dea toahu.
4: Seperti kucing dicampakan pada debu, artinya kotor sekali.